0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat siang pendengar setia Radio Somlaki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Radio Republik Indonesia Somlaki. Dan pendengar di rumah, di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran LKBN Antara dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Langsung kami bergabung bersama Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual. Selamat mengikuti.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah memangkas anggaran program makan bergizi gratis MBG pada APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keputusan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar dana program MBG dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran tercatat mencapai Rp75 triliun dan telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat. Sementara itu, belanja negara tercatat tumbuh menjadi Rp1.082,8 triliun, sedangkan pendapatan negara mencapai Rp918,4 triliun. Sehingga APBN mengalami defisit sebesar Rp164,40 triliun atau 0,64% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mutong, Sulawesi Tengah melaporkan sebanyak 58 kepala keluarga di Kecamatan Bolano Lambunu terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kepala BPBD Parigi Mutong, Muhammad Rifai, menjelaskan banjir terjadi di 4 dusun Desa Gunung Sari setelah air sungai meluap hingga masuk ke permukiman warga. Meski genangan air sempat merendam jalan, usaha tani dan sejumlah rumah warga, hingga kini tidak ada laporan warga mengungsi maupun juga kerusakan rumah. Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Beijing untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kedatangan Putin disambut langsung Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi serta sejumlah pejabat dan warga yang membawa bendera kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Gua Jiakun menyebut hubungan Beijing dan Moskow sebagai kemitraan strategis komprehensif yang terus diperkuat di berbagai bidang. Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut diperkirakan membahas kerjasama bilateral hingga isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Arsenal memastikan gelar juara Liga Inggris musim ini setelah pesaing terdekat mereka, Manchester City, hanya mampu bermain imbang satu sama melawan Bournemouth di Stadion Vitality. Keberhasilan ini mengakhiri penantian panjang Arsenal selama 22 tahun sejak terakhir kali juara Liga Inggris di 2004 lalu. Gelar tersebut juga menjadi trofi Liga Inggris ke-14 bagi Arsenal dan yang keempat pada era Premier League.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Rose, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung. Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekilas Sejarah Budi Utomo.
1: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamung Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Purwit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
2: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: 103, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung dalam rapat paripurna DPR hari ini untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF era APBN di hadapan para anggota dewan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu presiden menyampaikan langsung KEM PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
1: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa Presiden akan menyampaikan pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan beliau langsung dalam rapat paripurna DPR terkait dengan KEM dan PPKF hari ini.
6: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Pelaku pasar juga menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR hari ini, di tengah juga nilai tukar rupiah yang sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat serta indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia yang juga sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga akan menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur BI mengenai suku bunga kebijakan. Baik, kita beralih ke gedung parlemen di mana sejumlah menteri kabinet merah putih mulai memasuki kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk mengikuti rapat paripurna dengan Presiden hari ini. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
7: Ya, baik Dani dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada tepat di Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama yaitu gedung DPR MPR RI, di mana memang sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih ini sudah mulai berdatangan untuk nantinya mengikuti rapat paripurna yang rencananya dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana tadi pun terlihat mobil-mobil dari Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Sosial, dan juga Menteri Perindustrian, dan juga melintas juga mobil dari Kapolri dan juga Panglima TNI yang memang sudah memasuki ke kompleks Parlemen Senayan Jakarta melalui Jalan Raya Gatot Subroto ini. Dan diketahui juga pendengar, karena memang kondisi hujan saat ini, dan tadi pun aksi penyampaian aspirasi atau peserta aksi ini sempat dibubarkan sementara karena kondisi hujan deras tepat di kawasan Gatot Subroto kali ini. Dan diketahui juga pendengar, memang untuk menantikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang akan memasuki kawasan komplek parlemen ini, petugas kepolisian pun telah menyiagakan sebanyak 14.237 personil gabungan yang disiagakan untuk memastikan nantinya rapat paripurna di momen Hari Kebangkitan Nasional ini berjalan dengan lancar dan juga aman. Di mana tadi pun dari informasi yang kami terima, yaitu sebanyak 12.263 personil Polri, kemudian 500 personil TNI dan 74 personil pemerintah daerah ini disiagakan tepat di kawasan gedung DPR MPR RI. Adapun pendengar, masa aksi nantinya akan tersebar di sejumlah titik, antara lain yaitu di gedung DPR MPR RI, dan rencananya juga akan ada di Kejaksaan Agung RI, kemudian di Tugu Proklamasi. Dan itu pun berdasarkan informasi yang kami terima dari Humas Polda Metro Jaya, di mana pihaknya juga nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas, akan diberlakukan secara situasional. Dan memang dari pantauan kami untuk lalu lintas sendiri dari arah Semanggi menuju ke arah Palmerah Jakarta Barat ini masih terpantau ramai lancar dan belum ada pengalihan arus lalu lintas, dan kendaraan pribadi pun masih bisa melintasi kawasan Jalan Gatot Subroto untuk kali ini. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan gedung Parlemen Senayan Jakarta yang sudah diprotokol dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
8: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kita masih pantau bagaimana situasi terkini di Gedung Parlemen menjelang pidato dari Presiden Prabowo Subianto tentang penyampaian kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF era APBN tahun anggaran 2027 di rapat paripurna DPR hari ini. Berikut informasinya Joshua Siombing. Joshua.
9: Ya, saya dan juga pendengar Pro 3 RRI tepat sekali bahwa sekarang saat ini saya berada di dalam kompleks Parlemen Senayan Jakarta, atau tepatnya berada di ruang Bamus Gedung Parlemen Senayan Jakarta, di mana nantinya ini dalam prosesi agenda Presiden Prabowo Subianto yakni menyampaikan terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Berdasarkan informasi yang kami terima terkait dengan agenda penyampaian KEM dan PPKF tersebut, ini setidaknya nantinya akan dimulai sekitar pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Itu merupakan dari kedatangan-kedatangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan sejumlah tamu undangan yang mengikuti agenda tersebut. Selanjutnya, yakni ini diperkirakan kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda acara terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 ini, Zaini dan juga pendengar, ini merupakan yang pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebab jika merunut pada adanya dari penyampaian kerangka RAPBN tahun anggaran sebelumnya, jadi di mana hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Parlemen atau DPR RI. Dari kegiatan ini pula nantinya akan diketahui terkait dengan sejumlah revisi ataupun perbaikan dalam hal pengajuan dari anggaran penggunaan tahun anggaran 2027. Berdasarkan pantauan kami pula, Zaini juga mendengar sejumlah tamu-tamu undangan itu terkait dengan kegiatan tersebut juga telah tiba di Kompleks Parlemen Senayan. Seperti tadi, kami melihat adanya anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Putra Nababan, dan juga sejumlah anggota DPR RI lainnya yang turut hadir dan persiapan akan ada kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto juga terus diperketat dengan pemeriksaan ke dalam setiap jenjang ruangan-ruangan yang ada di Gedung Parlemen Senayan ini. Untuk sementara demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Yusman Syombi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kita hadirkan secara langsung ya apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan rapat paripurna DPR. Sementara Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menilai kehadiran Presiden dalam rapat paripurna DPR menjadi tradisi baru dalam pembahasan arah kebijakan fiskal nasional. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zahrotin.
10: Ya, mendengar, saat ini saya berada di Gedung Parlemen Senayan Jakarta di mana beberapa saat lagi rapat paripurna akan dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menilai bahwa kehadiran langsung Presiden dalam rapat paripurna pada hari ini menjadi tradisi baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Menurut Misbahun, selama ini pembacaan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM BPKF biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden, namun pada tahun ini Presiden dijadwalkan akan menyampaikan langsung arah awal pembahasan APBN 2027 di hadapan DPR RI. Misbahun mengatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan bahwa perhatian serius Presiden terhadap penyusunan APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi negara.
11: Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya begitu tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KPPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita.
10: Misbahun menegaskan bahwa dalam KEM PPKF pemerintah akan membahas berbagai asumsi makroekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah hingga lifting minyak dan juga gas. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kondisi pasar saham dan pelemahan rupiah, namun menjadi kerangka besar arah kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2027. Demikian laporan langsung dari Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
12: Kebangkitan nasional ditandai dengan suatu peristiwa penting, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo memiliki 7 cabang, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Tahun 1912, Indische Partij sebagai partai politik pertama lahir setelah Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Tanggal 20 Mei merupakan peristiwa lahirnya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau OJK. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
13: Ya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di hadapan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA ini dibacakan langsung di hadapan massa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Servius selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan massa aksi. Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid keempat dimulai. Dengan dicabutnya Pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh ini dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI Bengkalis menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya Nur Fitriani. Nur.
14: Di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia PERSAGI Kabupaten Bengkalis menyoroti pentingnya penempatan tenaga ahli gizi sesuai kompetensi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ketua DPC PERSAGI Bengkalis Rita Puspa menegaskan masih ada temuan di lapangan di mana pelaksana program tidak semuanya berlatar belakang ilmu gizi sehingga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, setiap profesi memiliki standar dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaan program gizi tidak bisa dilakukan dengan secara sembarangan.
15: Untuk MBG di Kabupaten Bengkalis, semua penyelenggara itu dilaksanakan SPPG. Nah, rata-rata SPPG itu sampai SPPG punya satu ahli gizi. Walaupun saya mendapat informasi ada SPPG di Kabupaten Bengkalis ini yang ahli gizinya bukan ahli gizi. Nah, itu jadi satu hal yang menurut saya kurang tepat gitu. Jadi saya dapat info kemarin ada yang namanya basicnya kesehatan lingkungan. Nah, walaupun dia sama-sama kesehatan, tapi kan dia mempunyai kualifikasi atau basic yang berbeda. Nah, jadi kita pun dari PERSAGI sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kemarin saya melaksanakan pertemuan dengan seluruh SPPG yang ada di Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Nah, kita memang belum sampai ke Mandau atau ke tempat lainnya, tetap kita masih fokus di pulau. Nah, kita kemarin sudah bertemu dengan SPPG, sudah saya sampaikan juga kepada SPPG, oleh SPPG, bahwa peran ahli gizi itu jangan dikecilkan, gitu. Perannya sangat besar dan harus dipahami, harus diikuti, gitu. Karena kita juga dengan informasi ada beberapa peran ahli gizi itu tidak dilaksanakan 100% gitu. Ya.
14: Rita menambahkan, PERSAGI akan terus melakukan pendampingan bagi tenaga ahli gizi di lapangan, namun tidak akan memberikan tanggung jawab profesi jika pelaksana tidak sesuai dengan kompetensi. Reporter Nur Fitriani dari Bengkalis untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Memori Kolektif Bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
17: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
18: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
19: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
18: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
19: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak, karena masih banyak yang korupsi.
18: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
19: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
18: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
16: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Masyarakat desa di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya pelindungan anak melalui penyusunan peraturan desa atau PERDES, perlindungan anak, sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta menjamin terpenuhinya hak anak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Berikut laporan selengkapnya, Ano Verlis Hulu. Ano.
20: Ya, pendengar, dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau PERDES tentang perlindungan anak. Nah, menurut Project Manager LOB Afoda R. Pengalaman Bago, kehadiran PERDES ini akan memperkuat penerapan undang-undang perlindungan anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam PERDES ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital, hingga stunting.
21: Yang kita harapkan ketika sudah ada PERDES, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di PERDES itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian, anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
20: Nah, salah satu desa yang saat ini sedang menyusun PERDES perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Panayama. Adniusman Halawa selaku Kepala Desa Ete Batu kepada RRI saat dikonfirmasi kemarin menyampaikan harapan agar PERDES yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
22: Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
20: Nah, sebagai informasi pendengar, hingga saat ini total baru 10 desa dari 460 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki PERDES tentang perlindungan anak. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Nias Selatan ke depannya. Nah, untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki PERDES perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan juga memenuhi hak-hak anak. Demikian dari Nias Selatan, Ano Verlis Hulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di gedung DPR RI untuk mengikuti rapat paripurna DPR ke-19. Berikut informasinya, Joshua Siombing. Joshua.
9: Ya, Zain, ada juga pendengar Pro 3 RRI. Dapat kami laporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk menyampaikan terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Berdasarkan pantauan kami, saya ini juga mendengar tadi Presiden Prabowo tiba di memasuki kompleks Parlemen Senayan Jakarta sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat tiba di depan dari gedung utama Parlemen Senayan atau di gedung Kura-Kura, ini kami dapat menyampaikan, saya juga mendengar bahwa Kepala Negara langsung disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan langsung berjalan menuju ke dalam gedung Kura-Kura dan melakukan foto bersama dengan jajaran pimpinan DPR bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usai melakukan foto bersama tersebut, Zaini dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga langsung berjalan bersama dengan para pimpinan DPR menuju ruang holding room sebelum nantinya memasuki ruang rapat sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan dan akan mengikuti adanya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda ini penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Kami masih menantikan akan dimulainya rapat paripurna DPR RI yang ini merupakan perdana ataupun pertama kali langsung diikuti oleh Presiden Republik Indonesia. Sebab jika kita merujuk pada agenda-agenda sebelumnya, pidato kenegaraan Presiden ini hanya disampaikan pada menjelang hari kemerdekaan. Sementara untuk adanya laporan penyampaian kerangka ekonomi dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR RI. Nah, pada momentum ini juga bertepatan dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional yang dimana juga ini menandakan akan adanya sinergitas dalam pelaksanaan dari penggunaan arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan, khususnya dalam tahun anggaran 2027 ini. Tadi kami juga melihat sejumlah menteri yang juga telah hadir di Kompleks Parlemen Senayan, seperti salah satunya yakni Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga telah memasuki ruang sidang utama. Untuk sementara demikian dulu Zaini dapat kami sampaikan, nanti akan kami update terkait dengan jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Joshua Siombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
5: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
23: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
24: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
23: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
25: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera dulu.
26: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya?
3: Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
23: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

Nanti kita masih akan pantau ya bagaimana situasi terkini dari Gedung Parlemen Jakarta di mana Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung di depan anggota DPR di rapat paripurna hari ini mengenai kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF era APBN di hadapan para anggota Dewan. DPR dijadwalkan memang menggelar rapat paripurna pada hari ini di masa rapat paripurna ke-19 ya, untuk masa persidangan kelima tahun 2025-2026. Rencananya memang akan ada penyampaian langsung oleh Pak Presiden, karena biasanya Menteri Keuangan atas nama Presiden menyampaikan soal kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN di hadapan para anggota Dewan. Ini perdana, Presiden langsung menyampaikan soal itu. Jadi kalau dari data yang sudah ada, pemerintah punya target untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,9% sampai dengan 7,5% sebagai landasan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Dan juga ada target dari pemerintah untuk menjadikan kemiskinan mendekati 0% sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan di tahun ini. Penajaman juga alokasi belanja untuk prioritas sektor pendidikan dan kesehatan demi mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, serta menjaga rasio defisit anggaran agar aman dan tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Seperti kita ketahui ya, rupiah sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, demikian juga indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia juga masih menurun. Nah, ini bagaimana juga para ekonom nanti melihat mengenai apa yang akan disampaikan oleh Pak Presiden dan juga target-target besar dari pemerintah termasuk soal pertumbuhan ekonomi yang akan digenjot di rentang 5,9% sampai dengan 7,5%, di mana ini sebagai landasan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Nah, di kuartal pertama 2026 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6%. Disebut para pengamat ini pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, di mana memang untuk belanja masyarakat masih menyumbang sebagai kontribusi salah satu yang terbesar ya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, kita masih coba untuk hubungi Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance Indep, M. Rizal Taufikur Rahman.

seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu

0: Bu, sekarang kan Indonesia sudah merdeka, masih perlu perjuangan.
1: Justru perjuangan sekarang lebih berat.
0: Melawan siapa?
1: Melawan rasa malas, melawan kebencian, melawan berita bohong yang memecah bangsa.
0: Kalau anak muda diam saja,
1: ya maka masa depan bangsa ikut terdiam dong, nak.
0: Kalau anak muda bangkit,
1: ya maka Indonesia akan tetap kuat.
2: Tanggal boleh berganti, zaman boleh berubah, tetapi semangat bangkit untuk

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Wawancara Pro 3.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan ya, bahwa Presiden akan menyampaikan di rapat paripurna DPR hari ini soal kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN 2027. Nah, seperti apa kira-kira gambaran RAPBN 2027 bergambar dari atau berpatokan pada kondisi ekonomi di 2026? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi, Bu.
2: Pagi,
1: Bu Esther. Bu Esther, kalau bergambar dari kondisi ekonomi sekarang ini ya, kira-kira untuk RAPBN 2027, Bu Esther, gambarannya seperti apa? Apakah rupiah misalkan masih akan dipatok di angka 16.600 misalkan begitu, Bu Esther?
2: Ya, kalau menurut saya ini memang harus ada perubahan ya, perubahan dalam alokasi anggaran dari sisi kebijakan fiskal gitu. Nah, di sisi lain kebijakan moneter juga harus tetap memantau ya, karena kan tugas dari otoritas moneter itu atau Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga. Harus bahu membahu, tetapi yang harus di emphasize di sini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus independen gitu. Itu sih.
1: Tapi kalau dari sisi kita ke moneter dulu ya, Bu Esther ya. Ini kan banyak juga yang mengusulkan bahwa sebaiknya BI melakukan penyesuaian untuk suku bunga. Yang sekarang ini kan 4.7% ya, Bu Esther ya. Hari ini kan kalau tidak salah kan ada rapat Gubernur BI begitu. Nah, ada dorongan agar menjadi 5% begitu. Nah, risikonya apa kalau memang jadi 5% suku bunga ini, Bu Esther?
2: Kalau saya melihat ini memang harus dilakukan oleh Bank Indonesia ya sebagai pemegang otoritas moneter. Paling tidak minimal 50 BPS, basis point. Jadi kenapa? Karena kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini kan terus

0: merosot gitu ya, akhirnya terdepresiasi. Nah, salah satu cara agar tidak ada capital outflow lagi ya, maka harus dihold dengan apa? Ditahan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Walaupun ya ini sifatnya temporer ya, jadi tidak boleh terus menerus ya, nanti kalau sudah ada capital inflow ya itu bisalah diturunkan pelan-pelan. Meskipun ini ya, kalau menurut saya itu ekonomi biaya tinggi ya, tetapi itu harus dilakukan oleh Bank Indonesia.
1: Ya, tapi Bester ya, melihat gambaran pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini kan belanja masyarakat masih cukup besar kontribusinya ya, Bester ya. Nih, tahun depan apakah memang harus digenjot juga misalkan dari pendapatan ekspor dan lain sebagainya begitu, agar ada diversifikasi pendapatan negara kita lah untuk pertumbuhan ekonomi begitu, Bester?
0: Seharusnya ini sudah dilakukan berapa puluh tahun yang lalu gitu.
1: Iya.
0: Tidak hanya tahun ini atau tahun depan gitu ya. Karena sudah terlalu lama ya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didominasi oleh konsumsi ya. Jadi kalau kita lihat pendapatan nasional ya, itu kan rumusnya kan consumption plus CIG ya, consumption plus investment plus government expenditure plus ekspor minus impor gitu ya. Nah, kemudian di sini yang harus diaktifkan lagi adalah mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lain. Itu adalah ekspor dan investment.
1: Investasi ya.
0: Government expenditure sudah kan lewat APBN, alokasi anggaran. Nah, ini yang harus didorong gitu. Jadi menurut saya seharusnya kebijakan ke depan itu lebih emphasis ke sana, karena konsumsi tanpa didorong pun juga masyarakat sudah melakukan.
1: Ya, apalagi ada rutin yang reguler seperti hari besar keagamaan begitu ya, Bu Esther ya.
0: Betul. Nah, ada seasonal factor lah ya, ada faktor musiman. Nah, sehingga alokasi anggaran di APBN nanti gitu, itu seharusnya didorong ke arah sana, karena tidak ada negara di dunia ini ya yang bisa maju tanpa adanya dorongan ekspor yang lebih besar dan investasi yang lebih besar. Nah, untuk bisa mendorong ke arah sana tentu perlu extra effort. Nah, ini Indonesia sudah nampaknya sudah relatifly ya tertinggal dengan negara-negara tetangga gitu.
1: Nah, itu bagaimana caranya di ekonomi terakhir 2026 ini ya, bulan-bulan yang mungkin akan terus berjalan dan juga di 2007 nanti, untuk mendorong investasi dan ekspor itu bagaimana caranya, Bu Esther?
0: Nah, tentu tidak bisa langsung instantly ya. Itu proses, itu waktu gitu. Nah, caranya kalau untuk mendorong investasi ya, paling tidak iklim investasi itu harus kondusif. Jadi gimana orang kalau mau bikin bisnis di Indonesia, ya dipermudah gitu ya, birokrasinya tidak berbelit ya, perizinannya tidak susah ya, kebutuhan investor apa gitu itu dipenuhi. Jadi jangan sampai misalnya kalau sekarang kan ada beberapa investor bangun pabrik, misalnya infrastrukturnya ya, listriknya belum jadi, air bersihnya belum ada, mereka bangun sendiri. Nah, seharusnya itu lebih dimasifkan gitu. Nah, makanya di sini perlunya ya yang namanya renewable energy gitu. Jadi tidak hanya rely on pada fosil energi, tetapi kita juga harus generate lebih banyak energi terbarukan gitu. Dan dijadikan satu kawasan ya dengan kawasan industri gitu. Nah, itu kan butuh investasi yang luar biasa. Nah, untuk bisa mendorong investor itu mau ya masuk ke Indonesia ya, atau dari domestik ya investornya juga, maka yang harus dilakukan iklim usaha yang kondusif, biaya is doing business ya, intinya seperti itu. Jadi biayanya lebih murah, kemudian iklim kondisi regulasinya itu pasti ya, tidak ada misalnya hari ini regulasinya A ya, bulan depan kita beda lagi kayak gitu. Jadi ada kepastian hukum dan seterusnya, Mas. Nah, untuk ekspor tentu saja ini tidak bisa automatically ya, karena ini butuh insentif dari pemerintah. Contoh misalnya ya, pemerintah bisa kasih lah subsidi logistik ya, sehingga ongkos kirimnya lebih murah sampai di negara sana. Atau misalnya kalau bahan baku untuk ekspor itu berasal dari impor ya, maka ya dibikinlah apa substitusi impor gitu ya, di dalam plastik. Nah caranya ya bikin ya insentif untuk bisa mendorong produksi ya substitusi impor tadi, sehingga kita tidak pabrik-pabrik itu tidak usah mengimpor misalnya seperti itu, atau impornya lebih mudah. Tapi saya sih tidak mengarahkan ke arah sana ya, kalau bisa diproduksi di dalam negeri lebih baik.
1: Iya. Jadi ke depannya memang harus ada diversifikasi yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya mengandalkan konsumsi masyarakat begitu ya, Bu Esther ya. Investasi dan ekspor itu yang harus didorong, Bu Esther ya.
0: Kalau sulit udahlah ini pariwisata saja.
1: Iya, pariwisata. Betul, kita punya potensi di situ.
0: Betul, pariwisata Indonesia itu punya banyak sekali ya destinasi wisata yang unik dan sangat indah gitu ya. Nah, perbaiki ya pariwisata di Indonesia, aksesnya lebih mudah ya. Terus kemudian biayanya juga lebih murah misalnya, konektivitasnya lebih terhubung gitu ya. Infrastrukturnya ada. Nah, dengan orang berpergian ya, traveling, turis asing maupun turis domestik, itu akan generate income di daerah tersebut. Dengan demikian, daerah tersebut akan menjadi kutub-kutub pertumbuhan yang baru. Nah, itu paling mudah sebenarnya daripada mendorong investasi dan ekspor. Nah, itu harus ke arah sana gitu, Mas.
1: Baik, Bu Esther. Bu Esther, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Bu Esther. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zeid. Kementerian Kebudayaan melakukan verifikasi terhadap 3 tradisi budaya Sasak yang diusulkan pemerintah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda tahun ini. Tim verifikasi terdiri dari Direktorat Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan NTB, dan Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, M. Nurul Watoni mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga warisan budaya Sasak tersebut. Nurul menambahkan pihaknya sedang melengkapi kekurangan dokumen yang dibutuhkan, serta mengimbau masyarakat menjaga dan melestarikan budaya yang diwariskan.

0: Pendengar Pro 3, saat ini suasana di Gedung Nusantara Senayan Jakarta sedang bersiap memulai agenda penting, yaitu kami sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mengetahui bagaimana kondisi terkini dalam sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing. Ya, Joshua.
1: Ya, saat ini pendengar Pro 3 RI, saya di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, di mana rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2025-2026 dalam agenda penyampaian kerangka ekonomi dan juga berkaitan dengan adanya penyampaian dari pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027 yang akan langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dimulai. Mari kita ikuti bersama dari ruang sidang utama rapat paripurna kompleks DPR RI Senayan Jakarta.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar sesaat lagi akan dimulai sidang paripurna DPR RI, di mana hari ini akan disampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dan nanti reporter kami Joshua Sihombing juga akan menyampaikan informasi atau jalannya, gambaran jalannya sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan kita ikuti bersama sidang paripurna DPR RI bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
2: Peta penganggaran 2026-2027. Saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan adanya sambutan pembukaan rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026.
3: Yang kami hormati Perdana Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming. Yang kami hormati Perdana Wakil.
4: Yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan Anggota DPR Republik Indonesia, Saudara Ketua dan para Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Saudari Dr. Insinyur Ismayatun, SFFA, SFR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudara Profesor Dr. Haji Sunarto, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Saudara Dr. Suhartoyo SHMH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Bidan Kapolri, para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa, Haji Zulkifli Hasan STMM, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC MPAMA, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setyo Budianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Saudara Muhammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Saudara Dr. Rahmat Bagja SHLMM, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Saudara Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, Saudari Federika Widyasari Dewi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Saudara Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Saudara Jeffrey Hendrik, Pejabat Sementara PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Saudara Samsul Hidayat, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kelompok Organisasi Pengusaha dan Ekonomi, Kelompok Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan, Kelompok Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Buruh, Serikat Petani dan Serikat Nelayan, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Tidak lupa saya ingin juga sampaikan di sini tentu saja mewakili Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh saya, Puan Maharani, Ketua DPR RI Republik Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-19, masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, para tamu undangan, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 178 ayat 2 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan ketentuan pasal 167 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, disebutkan bahwa 1. Pemerintah menyampaikan pokok pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dalam rapat paripurna DPR yang meliputi kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya, kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian lembaga dalam penyusunan usulan anggaran dan perincian unit organisasi, fungsi dan program. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya dalam rapat paripurna DPR, serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 19 Mei 2026. Rapat paripurna hari ini mengagendakan, pertama, penyampaian kerangka ekonomi makro KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKFR APBN tahun anggaran 2027 oleh pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, pendapat fraksi-fraksi atas RUU usul inisiatif Komisi 3 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia, rapat paripurna pada hari ini sangat spesial karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Yang akan menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di hadapan sidang yang terhormat. KEM PPKF tahun anggaran 2007 merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN tahun anggaran 2027 yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara. KEM PPKF tahun anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan, akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri. KEM PPKF tahun anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEMPPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar, serta ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027. Isi dari KEMPPKF tahun 2027 juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEMPPKF tahun 2027 tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN tahun 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, kehadiran dari Bapak Presiden pada hari ini bukan hanya ditunggu oleh yang hadir pada ruangan ini, tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana nantinya rancang bangun APBN tahun 2027 akan menjadi satu hal yang menjadi fondasi bagi kerangka ekonomi makro atau pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan yang kita inginkan semua di dalam situasi global yang tidak menentu pada saat ini. Tentu apa yang sudah dibikin dan direncanakan oleh pemerintah pada saat ini nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan sehingga memang terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang kita inginkan untuk tercapai dengan sebaik-baiknya. Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karenanya tanpa kita karenanya memang seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa dievaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana, sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar. Dan Bapak Presiden, tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi merah putih. Dan sekarang marilah kita memasuki agenda pertama rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden, kami mempersilahkan.

0: Ketiganya ini merupakan sebagai kerangka utama dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2020.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, dan para Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati para ketua umum partai politik yang hadir, Ketua Umum PDI Perjuangan yang diwakili oleh Saudara Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Surya Dharmapaloh, yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar yang sedang berangkat haji, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Sarimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Dan yang saya hormati perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir, dan yang saya muliakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun engkau berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram dan damai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2027. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah disumpah oleh saudara-saudara sekalian, di hadapan saudara-saudara sekalian, dan di hadapan rakyat. Tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam rangka itulah saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, satu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama, perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita, yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit. Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Dibantu berbagai program di bidang pertanian, indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2007 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026 atau naik 5,81%. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya sampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sekarang saya minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang fundamental tentang perekonomian kita. Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah, walaupun itu merupakan tantangan, hambatan atau kekurangan. Tentang pengelolaan ekonomi negara kita sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Para pendiri-pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, segala kepercayaan diri kepada bangsa, kepada budaya, kepada sejarah kita. Mereka merasakan apa artinya imperialisme itu. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah-penjajah kita untuk memperkaya mereka. Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar. Tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara kita lemah, apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara tidak bersatu, maka kekayaan Nusantara akan terus diambil oleh kekuatan-kekuatan di luar Nusantara. Ini sejarah, ini terjadi. Marilah kita buka fakta. Negara Nederland Belanda dari sejak tahun 1500 dilanjutkan 1600, dilanjutkan 1700, dilanjutkan 1800, memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia selama itu. 1500, 1600, 1700, 1800, 400 tahun telah memiliki PDB per kapita tertinggi. Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai 4 jam dengan kendaraan. Bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu para pendiri bangsa kita, dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Dan saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, setelah saya evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat sungguh

dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum cerah karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan, apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan, karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga usaha mikro, kecil dan menengah kita berkembang sehingga bisa mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai. Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita. Negeri yang baldatun, toyibatun, warobun gofur. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak. Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis.

0: puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita. Bumi dan air kita sangat luas. Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri. Kita memiliki bonus demografi yang menopang domestik, konsumsi domestik dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa. Dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas-komoditas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika, setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025. Selain itu, kita juga sekarang sudah jadi pengekspor paduan besi atau ferro alloys terbesar di dunia. Devisa ekspor paduan besi kita mencapai 16 miliar dolar, setara dengan 272 triliun rupiah pada tahun 2025. Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika, setara dengan 1.100 triliun rupiah per tahun. Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5% tiap tahun. Selama 7 tahun kali 5%, pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya. 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina, dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut, takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya, walaupun Bung Karno memang milik bangsa, ini harus saya sampaikan juga, Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing, pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. Satu tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang, berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Sudah sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi.
1: Tiko, Mayora kan sama Indofood.
0: Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim.

kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video.

0: kok ngelawan? Jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya.
1: Saudara-saudara sekalian, ya.
0: Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salvei. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi enggak ada kemarin.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
1: Ya, Rudy dan juga Rudy Gerer, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan era APBN 2027. Jadi sampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi jumlah headline ataupun poinnya terkait dengan hal tersebut ini dapat kami sampaikan bahwa alam negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
4: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen siang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau Pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan Gedung Parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar Gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan Gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran Gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ozan, Nasro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Elina.
5: Ya pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
6: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku bunga setidaknya bisa naik di 50 atau 75 basis point berkomunikasi dengan rupiah. Pasti bahwa
5: Ya, pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Banggar DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Banggar DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Eliana Zahra untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto, Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
7: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru dari madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda, dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini. Dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI, namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI, dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP. Ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
8: Indonesia menyapa siang.

0: Tokoh Dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan siang hari ini. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi-informasi lain. Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Momentum Hari Kebangkitan Nasional di Talaut pada tahun ini berpusat di daerah Pulau Kakorotan, tempat penyelenggaraan adat Manee. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Hendra Asa dari RRI Stasiun Produksi Talaut. Hendra.
2: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang adat Manee ini merupakan ingatan di setiap tahun yang berjalan oleh masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sehubungan dengan hari ini juga di tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di mana pemerintah kabupaten dan juga masyarakat memusatkan kegiatan tersebut di Pulau Kakorotan. Dan Pulau Kakorotan sendiri ini yang boleh kami gambarkan memang berada di paling ujung dekat dengan Pulau Miangas begitu. Dan di sana masyarakat serta masyarakat daerah atau masyarakat setempat bersama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan adat Manee, di mana Manee ini identik dengan penangkapan ikan besar-besaran oleh masyarakat adat di sana, dan kemudian penangkapan ikan lalu dibagi-bagi kepada masyarakat untuk dinikmati sebagai bentuk rasa ungkapan syukur masyarakat terhadap tahun yang berjalan, apalagi di momen di 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Dan masyarakat sendiri ketika melakukan adat Manee ini bukan hanya dilaksanakan pada hari ini, tetapi dilakukan pelaksanaannya seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan ini berlangsung. Dan seperti apa sebenarnya, kenapa sampai pemerintah melakukan kegiatan atau memusatkan kebangkitan nasional di daerah Talaut ini, di daerah Kakorotan khususnya untuk penyelenggaraan tahun ini? Kami sudah bersama-sama dengan Ibu Ati, beliau merupakan tokoh perempuan yang ada di Talaut yang bisa memahami bagaimana kemudian adat Manee ini dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya di daerah Talaut. Selamat siang Ibu Ati.
3: Iya, selamat siang Pak.
2: Iya, Ibu Ati, kalau kita melihat adat Manee ini sebenarnya seperti apa dan kenapa Hari Kebangkitan Nasional ini pemerintah sendiri melaksanakannya atau memusatkannya di daerah Kakorotan tersebut?
3: Iya, terima kasih. Adat Manee ini yang saya tahu ya, ini merupakan tradisi khususnya di masyarakat Kepulauan Talaut ini tiap tahun itu harus dilaksanakan. Dan bertepatan di hari ini, seluruh Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka kegiatan ini pun dipusatkan di Kecamatan Kokorotan.
2: Kalau terjadi panen besar-besaran ikan begitu yang dilakukan masyarakat begitu, itu katanya dibagi-bagi, betul begitu ya Bu?
3: Iya. Pengalaman saya sih dari tahun lalu ya, kalau tahun ini saya sudah tidak sempat pergi ke Kakorotan, tapi tahun lalu pun saya sempat pergi ke Kakorotan, hasil dari penangkapan ikan itu dibagi ke masyarakat, bahkan di pemerintah setempat yang mengambil bagian untuk penangkapan ikan.
2: Dan kalau adat Manee ini memang dilaksanakan pada bulan Mei atau ada pada bulan-bulan lainnya gitu?
3: Iya, kalau saya tahu sih setiap bulan Mei adat ini selalu dilaksanakan dan setiap tahunnya, karena Manee ini juga termasuk di budaya daerah yang ada di Kepulauan Talaut, dan adat Manee ini juga termasuk di warisan budaya lokal yaitu budaya tak benda. Iya, masuk di situ.
2: Iya, terima kasih banyak Ibu Ati atas waktunya.
3: Iya, sama-sama Pak.
2: Iya, Rudi dan juga pendengar, memang untuk hari ini di daerah Talaut boleh kami gambarkan cuacanya hujan. Dalam kegiatan tersebut juga di pagi tadi sudah dilaksanakan sejak pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 ketika air turun di air perairan Laut Sulawesi, khususnya di daerah Kakorotan dekat dengan Biangas. Untuk cuaca memang tidak mendukung, tapi tetap dilaksanakan untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini dilaksanakan langsung di pesisir pantai di Pulau Kakorotan, tepatnya di Pulau Untaca Kakorotan, karena di sana memang pusat perhatian dari kegiatan tersebut selalu dilaksanakan sehubungan dengan temuan yang dilakukan dari sejarah ya di tahun 1950 oleh turis yang datang ke Indonesia dan melakukan penangkapan ikan waktu itu, dan akhirnya sampai dengan saat ini penangkapan ikan besar-besaran menjadi budaya nasional yang ada di daerah Talaut yang sampai saat ini terus dilestarikan. Demikian dulu yang mereka melaporkan langsung dari daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih

0: tengah keberagaman. Dikatakan nilai perjuangan dan keteladanan para pendiri bangsa perlu menjadi motivasi dalam merawat persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, utamanya dalam menghadapi tantangan di era digital. Ia juga menjelaskan masyarakat Indonesia perlu menghadapi perubahan dunia, termasuk pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memberikan banyak tantangan. Pemanfaatan media sosial dinilai perlu diarahkan pada hal-hal positif yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Ditegaskan juga, media sosial seharusnya tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian maupun perpecahan, melainkan menjadi sarana membangun kerjasama, memperkuat solidaritas, serta mendukung kemajuan bangsa di era modern. Berikut pernyataan Eko Budianto.
1: Saat ini dunia sedang berubah dan kita tidak boleh menengok ke belakang. Apa yang ada di depan harus kita hadapi. Jadi manfaatkan teknologi, berbagi sebaik mungkin, ambil sisi manfaatnya. Ya enggak, menggunakan teknologi informasi itu dengan etika yang baik, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan-kebaikan bangsa Indonesia melalui media.
0: Dan Eko Budianto juga menambahkan, melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang maju, harmonis, dan berkarakter Pancasila. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyampaikan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi pengingat penting untuk menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi. Nadia Syarif dari RRI Denpasar melaporkan. Nadia.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi, di tengah arus digitalisasi dan globalisasi. Penguatan karakter budaya serta literasi dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa depan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Imade Arbawa, mengatakan tema Hari Kebangkitan Nasional yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara sebagai panggilan strategis untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah era digital. Ia juga mengatakan tantangan global saat ini tidak hanya dihadapi melalui kekuatan fisik, tetapi juga kualitas karakter, budaya, dan ketahanan mental generasi muda. Berikut keterangannya.
4: Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar slogan upacara, melainkan sebuah panggilan strategis seperti itu di tengah era transformasi digital, tantangan global kedaulatan negara kan tidak hanya dipertahankan lewat batas fisik, tetapi melainkan melalui kualitas karakter dan ketahanan mental SDM kita, terutama para generasi muda anak-anak kita ini. Gitu.
3: Ya, pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui konsep Nangun Sakerti Loka Bali dan Nilai Trihita Karana. Langkah tersebut juga dilakukan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat.
4: Menjadi tantangan utama kita terhadap generasi muda adalah terkait dengan krisis karakter dan budaya. Ini arus informasi digital yang begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita lemah. Kemudian ada kesenjangan kompetensi, di mana literasi kita kurang, literasi termasuk numerik kita kurang gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI seperti ini, orang cenderung memanfaatkan itu, bukan belajar dari diri sendiri, banyak memanfaatkan AI dengan kemampuan dirinya.
3: Ya. Arbawa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda agar tumbuh berkembang sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian laporan kami dari Denpasar. Nadia Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Nadia untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali dengan beberapa informasi yang lain. Tetapi sebelum itu kami ajak Anda juga untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami terkait dengan pemuda pelopor Buleleng menyatakan

0: bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Utami dari RRI Singaraja.
1: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata.
2: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang.
3: Semangat kebangkitan nasional dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Pembina Pemuda Pelopor Buleleng Niputu Ayu Hervina Sanjayanti mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi harus mampu menjadi trendsetter yang memberi inspirasi dan dampak positif bagi masyarakat.
1: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata. Itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat kepada, memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Oh, ini loh yang mesti kita lakukan.
3: Sementara itu, pemuda pelopor pendidikan Kabupaten Buleleng I Gede Yudi Antara mengajak generasi muda berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial.
2: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Itu yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Atau dalam quotes yang saya berikan adalah, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Jadi langkah kecil yang berdampak besar yang kalian lakukan hari ini, itu akan berbuah manis ke depannya. Seperti itu. Nah, kebetulan karena saya adalah seorang guru, dan banyaknya kasus dan tantangan saat ini tentu berhubungan dengan dunia digital.
3: Generasi muda diharapkan mampu memaknai semangat kebangkitan nasional melalui tindakan nyata, menjaga persatuan, serta terus berkarya demi kemajuan bangsa. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, ribuan seniman dan budayawan menampilkan pagelaran seni dan dialog kebangsaan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Zulfikar Ali dari RRI Samarinda melaporkan.
4: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Suasana di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur tampak semarak dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Sebanyak 27 penampilan ditampilkan dalam kegiatan ini, mulai dari tarian anak taman kanak-kanak, pertunjukan seni tradisi, hingga alunan musik sape yang menghibur masyarakat dan tamu undangan. Pagelaran seni dan dialog kebangsaan ini menjadi simbol semangat persatuan dan kebangkitan budaya lokal di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Para penggiat seni budaya berharap nilai adat dan tradisi daerah tetap menjadi identitas yang dijaga bersama. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Anji mengatakan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini harus terus dijaga melalui kepedulian sosial dan pembangunan daerah yang lebih maju serta sejahtera. Ia menegaskan pemerintah ingin masyarakat bangkit bersama dan berbagai keterbatasan dengan memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian. Berikut keterangan dari Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
5: Ya, kita tetap harus semangat Hari Kebangkitan Nasional harus kita jaga. Kita harus bangkit dari keterpurukan untuk rekan-rekan yang saat ini masih terpuruk, kita akan bantu coba mereka untuk mandiri, dan kita tetap menggunakan semangat kebangkitan nasional untuk Kalimantan Timur yang maju dan sejahtera.
4: Sementara itu, Pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu, Awang Irawan Setiawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk seruan moral agar seni, adat, dan budaya Kalimantan Timur mendapatkan perhatian lebih besar. Berikut keterangan dari Pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu, Awang Irawan Setiawan.
6: Para pecinta seni dan adat budaya, lestarikan. Jangan sampai ada beberapa kejadian-kejadian yang ada di sini melanggar adat pemberian-pemberian. Tolonglah dengarkan hati kami dari masyarakat seni dan budaya. Oleh sebab itu, perlakukan kami ini seperti bapak-bapak pemimpin-pemimpin, perlakuan kami ini, jangan kami dianaktirikan, jangan kami diniadakan. Dengarlah aspirasi kami. Siapapun yang ada yang menerima kami siap memberitahukan dalam konsep di seni budaya.
4: Dalam dialog kebangsaan tersebut, para penggiat seni budaya juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan ruang pertunjukan dan dukungan pemerintah terhadap komunitas seni daerah. Mereka berharap kegiatan seni budaya dapat lebih difasilitasi agar generasi muda tetap mengenal adat, etika, dan nilai budaya lokal sejak dini. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat untuk kebangkitan nasional tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pelestarian budaya dan penguatan jati diri bangsa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Himpunan Mahasiswa Islam Palu menyampaikan bahwa semangat Hakidnas dapat dijadikan sebagai momentum generasi muda memaksimalkan potensi menghadapi perkembangan. Dari RRI Makassar, Iketut Wiranata melaporkan.
2: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting dalam memaknai kebangkitan bangsa Indonesia melalui peran generasi muda dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Palu, Pausan kepada RRI mengatakan, peringatan Hakidnas ke-118 dapat menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk lebih berperan dalam mengoptimalkan potensi sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
3: Jika ingin merawat negeri ini, ya tentunya dengan bagaimana kesadaran anak-anak muda itu sendiri dalam memanfaatkan kemajuan dan kemudian dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga dialah yang kemudian mampu memanfaatkan, mampu menjadi ujung tombak dan menggambarkan Indonesia ke depannya.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido ditemui RRI usai upacara peringatan Hakidnas di lapangan Pogombo mengatakan, generasi muda dapat meneladani perjuangan dan semangat pergerakan Budi Utomo dalam membangun bangsa dan negara ini semakin maju.
4: Semangat Budi Utomo itu adalah kan bagaimana generasi muda itu digelorong setinggi-tingginya, semaksimal mungkin, supaya bisa melakukan semua pengabdian-pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga negara ini dan bangsa ini bisa menjadi, ya tentu, lebih baik, sejahtera, dan lebih meningkatkan sumber daya manusia daripada generasi muda itu sendiri.
2: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung hikmat, melibatkan seluruh OPD termasuk perwakilan pelajar. Selain upacara, bendera pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Porkompimda juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tatura Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Sumba Barat meminta guru TK PAUD untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak sebagai upaya mendorong terciptanya generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Jerry Lende dari RRI Stasiun Produksi Sumba melaporkan. Jerry.
5: Ya, betul sekali Bang Rudi dan pendengar ya, Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana saat ini saudara di Sumba Barat itu sudah berlangsung kegiatan selama 3 hari dalam rangka merayakan dan memeriahkan perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Kabupaten Sumba Barat. Jadi kegiatan ini saudara, kegiatan HUT ini dilangsungkan di Kabupaten Sumba Barat selama 3 hari dengan berbagai kegiatan yang dilangsungkan di wilayah sini, dan tentu saja dari sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini hadir di Kabupaten Sumba Barat. Nah, seperti apa proses pelaksanaan HUT yang berjalan di sini dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh panitia penyelenggara kegiatan ini saudara? Saya sudah bergabung dengan Ketua Panitia Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia, Ibu Margareta Mayones Mayone Peto, S.Pd. Selamat siang, Ibu Margareta.
6: Selamat siang.
5: Ya, Ibu Margareta, terkait tentang pelaksanaan kegiatan HUT IGTKI di Sumba Barat nih, yang berlangsung ya di 3 hari yang lalu, dan ini dari sejumlah kabupaten Nusa Tenggara Timur hadir dan melaksanakan di satu kabupaten di Sumba Barat ya. Nah, itu tahun momentum HUT IGTKI di tahun ini ya Bu ya.
6: Iya.
5: Ini seperti apa pelaksanaannya Bu? Dan apa saja kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaksanakan melalui perayaan momentum HUT ini Bu?
6: Nah, perayaan HUT IGTKI PGRI ke-76 C Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan hasil kesepakatan rapat bersama IGTKI provinsi dan beberapa kabupaten yang ada dalam provinsi NTT, dan kesepakatannya itu dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat. Nah, kegiatan ini untuk memeriahkan hari ulang tahun IGTKI ke-7 kami selaku penyelenggara Kabupaten Sumba Barat merencanakan kegiatan itu berlangsung 3 hari. Selama 3 hari sejak dari tanggal 18 Mei hari Senin 18 Mei 2026 dan acara puncaknya hari ini 20 Mei 2026.
5: Ibu Margareta, melalui sekretaris daerah menyatakan bahwa peran itu tidak memberasi anak-anak.
1: Ya, jadi terputus-putus, bisa sedikit bergeser.
6: Ya, perannya sangat penting karena sangat penting peran guru taman kanak-kanak, karena guru taman kanak-kanak adalah fondasi awal untuk peserta didik melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dalam proses perkembangan dan pembelajaran yang akan dilalui anak peserta didik tersebut. Kenapa taman kanak-kanak adalah fondasi? Karena di sana anak mulai dibentuk, anak mulai dikenalkan dengan huruf, angka, dengan proses belajar sambil bermain.
5: Baik, terima kasih Ibu Margareta. Ya, sudah mendengar pemirsa RRI dimanapun anda berada, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia yang berlangsung di Kabupaten Sumba Barat di tahun 2026 ini, di mana hari ulang tahun yang ke-76 yang dilangsungkan di Sumba Barat, dan ini perdana kali di Sumba, saudara. Banyak kegiatan dilaksanakan kegiatan ini, namun hari ini sudah selesai kegiatannya dan tadi sudah ditutup oleh pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat. Dan kemudian dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat, saya Jelani, kembali ke Sumba Barat, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sanghe menilai kehadiran rumah restoratif justice dapat menjadi solusi terhadap tindak pidana yang dialami oleh masyarakat. Dari RRI Tahuna, Alexander Dalengkade melaporkan selengkapnya. Alex.
7: Bupati Kabupaten Kepulauan Sanghe Michael Tungari mengapresiasi kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama rombongan. Karena kehadiran Kejati Sulut menjadi kehormatan bagi daerah dalam perkuat sinergitas antar lembaga, khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Menurut Bupati, sangat tepat kehadiran rumah restoratif justice karena bisa melakukan pendekatan mencari solusi terhadap tindak pidana yang dialami oleh masyarakat.
8: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus dan yang masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya, bicara korupsi yang infeksius, pantangus, totalitas. Kemudian juga ada sampai dengan perkara yang kurang dan itu semua. Saya pikir sangat tepat jika hadirnya rumah restorasi bisa melakukan pendekatan lebih dan solusi terhadap tindak pidana yang seperti ini.
7: Menurut Bupati, fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang di Pasar Yamaker Nunukan menyiapkan 3.000 ekor ayam potong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026. Dari RRI Nunukan, Ahmad Ilham melaporkan. Ilham.
9: Ya, baik mendengar, pedagang ayam potong di Pasar Yamaker Nunukan mulai mempersiapkan stok ayam potong tambahan menjelang perayaan Idul Adha 2026. Salah seorang pedagang, Haja Reni, bahkan menambah sekitar 3.000 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reni menjelaskan, penambahan stok ayam juga dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ayam biasanya turut meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun berbagai keperluan selama momentum Idul Adha. Sementara itu, untuk harga ayam di tingkat pedagang tercatat masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan menjelang Idul Adha. Saat ini, ayam potong dijual di harga Rp47.000 per kilogram.
10: Alhamdulillah, stoknya masih ada, masih ready. Bismillah, semoga 3.000 habis. Satu hari kan dijual, sekarang 500. Kalau lebaran satu hari 3.000, ya lumayan, Mas Reddy. dan semoga terpenuhi lah buat warga Nunukan. Harga masih stabil, belum ada kenaikan. Kalau dari panen memang naik. Kalau kita di sini nggak bisa naik. Kalau penjual kan banyak di luar sana. Jadi kalau ayam masih harga biasa, 47, kami banyak boleh kurang.
9: Ia juga memastikan stok ayam potong yang disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga ayam diperkirakan tetap cenderung stabil hingga perayaan Idul Adha 2026. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan himpunan bank milik negara atau Bank Himbara untuk lebih berpihak pada rakyat kecil. Kepala negara mengatakan kredit perbankan selama ini terlalu banyak dinikmati oleh kelompok

0: untuk mendoakan orang tuanya di Tanah Suci. Dari RRI Makassar, Saripudin melaporkan. Saripudin.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar hari ini memberangkatkan 3 kloter jemaah atau 2 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, masing-masing kloter 40 dan kloter 41. Jemaah haji kloter 40 diberangkatkan pukul 7.00 WITA pagi tadi, dan kloter 41 diberangkatkan juga ke Jeddah Arab Saudi pukul 13 siang ini. Wakil Ketua PPIH Embarkasi Makassar di bidang penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji Wahyudin Hakim saat melepas jemaah haji kloter 40 dan kloter 41 menekankan kepada seluruh jemaah haji agar sebelum berangkat ke Tanah Suci meluruskan niat hanya untuk beribadah dan menghilangkan tujuan maksud ke Tanah Suci untuk meraih gelar haji. Wahyudin Hakim menekankan kepada seluruh jemaah kloter 40 dan 41 bahwa tentu ada jemaah yang pamit kepada kedua orang tuanya belum berangkat ke Tanah Suci, namun lebih duluan anaknya berangkat ke Tanah Suci, dan tentunya orang tuanya perasaan bahwa lebih duluan terlebih dahulu anaknya yang berangkat ke Tanah Suci, sehingga anaknya harus mendoakan terlebih dulu kepada orang tuanya jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci.
2: Mungkin ada jemaah di sini yang ibunya atau bapaknya belum haji, ada jemaah yang mungkin bapaknya belum pernah menginjakkan kakinya di Tanah Suci. Coba ingat jiwanya yang ibu tak mamak senantiasa mendoakan anaknya supaya sukses. Dan ketika anaknya sukses, hari ini anaknya berangkat ke Tanah Suci. Ibunya belum tetap suci. Ia tiba-tiba kita izin kepada ibu, saya mau berangkat ke Tanah Suci. Mungkin baru hanya ibu senyum, iya nak, salah aman bilang. Tapi dalam artinya kenapa anakku berhenti, saya belum berangkat.
1: Dan PPIH Embarkasi Makassar juga telah menerima jemaah haji kloter terakhir, kloter 43 yang tergabung dalam 12 daerah atau kloter Nusantara ini yang tergabung atau hanya 256 jemaah yang berasal dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku Utara. Dari Embarkasi Makassar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akademisi Politeknik Negeri Manado menyatakan bahwa Sulawesi Utara rawan terjadi gempa dan kebakaran. Karena itu keselamatan di gedung bertingkat harus diterapkan secara ketat. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan. Bobby.
3: Baik, Rudi dan pendengar. Arsitektur Sulawesi Utara yang juga Akademisi Politeknik Negeri Manado, Dr. Don Kabo, menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pada gedung-gedung bertingkat di daerah ini, khususnya menghadapi potensi bencana seperti gempa bumi dan kebakaran. Hal ini menyikapi peristiwa kebakaran di pusat perbelanjaan Kota Manado, Mega Mall, yang belum lama ini terjadi mengalami kebakaran yang menelan korban jiwa, satu orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya dievakuasi dari lantai 4 Mega Mall. Menurut Don Kabo, setiap pembangunan gedung di Sulawesi Utara termasuk Indonesia wajib mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk kepemilikan sertifikat laik huni, laik fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. Sertifikat ini menjadi indikator bangunan tersebut telah memenuhi standar keselamatan, terutama untuk fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, hotel yang menampung banyak orang.
4: Fasilitas umum atau mendatangkan banyak orang umum bukan khususan, sehingga perlu adanya sertifikat layak fungsi. Nah, itu berkala. Kalau untuk pembangunan baru tentunya harus ada perizinan bangunan gedung yang dipantau secara struktur, secara mekanikal, elektrikalnya, semuanya termasuk bagian-bagian mitigasi untuk terjadinya bencana, misalnya daun pintunya apakah dari dalam terbuka keluar atau hanya ke bagian dalam, itu kan ada unsur supaya memudahkan orang bisa berlari keluar.
3: Lebih lanjut, Don Kabo menambahkan tidak hanya

0: Infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga sangat penting. Pengolah gedung perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada pegawai terkait prosedur penyelamatan diri dan evakuasi jika terjadi bencana seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran. Demikian Bobby Sambeka, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi mengimbau warga Kota Bekasi untuk melakukan pembaruan data kependudukan menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan Leni Kurniawati dari Bekasi melaporkan selengkapnya. Leni.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menghimbau warga Kota Bekasi untuk melakukan updating data kependudukan, apalagi menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, update data kependudukan penting bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti SPMB. Pasalnya SPMB menjadikan administrasi kependudukan menjadi salah satu syarat dalam hal ini, yaitu kartu keluarga atau KK. Dan ia juga menjelaskan jangan sampai karena administrasi kependudukan justru menghambat proses SPMB anak atau saudara sehingga tidak bisa mendaftar di sekolah negeri. Dan Taufik juga menjelaskan untuk warga Kota Bekasi yang ingin melakukan update data kependudukan bisa dilakukan di 12 kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi sesuai dengan domisili warga yang tinggal di daerah Bekasi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
3: Kami juga mengajak bahwa kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang belum melakukan updating data kependudukan, nah segera dilakukan prosesnya. Kami menyiapkan 12 titik layanan di 12 kecamatan untuk bisa melakukan proses update biodata administrasi kependudukan sehingga Anda terlindungi secara hak administrasinya, ya, hak sipilnya untuk mendapatkan layanan-layanan publik yang ada di Kota Bekasi, terutama sebentar lagi. Misalnya kita akan PPDB online, ya, ketika anak yang akan sekolah di pemerintah Kota Bekasi tentunya akan dilayani berdasarkan kartu keluarga Kota Bekasi. Nah, ketika itu tidak dilengkapi, maka justru akan menghambat mungkin keluarga kita atau anak kita atau saudara kita yang akhirnya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri yang disediakan oleh pemerintah Kota Bekasi.
2: Dan Taufik juga menjelaskan data kependudukan sangat penting bagi warga untuk menjamin warga terlindungi hak sipilnya untuk bisa tetap mendapatkan layanan publik di Kota Bekasi. Bahkan Disdukcapil Kota Bekasi juga berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi penduduk Kota Bekasi khususnya menyangkut layanan administrasi kependudukan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda perdagangan pada siang ini hingga penutupan sesi pertama IHSG turun 0,6% ke level 6.330,18. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau dan untuk laporan selengkapnya kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Namira Koguma berikut ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Ya, Namira.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah pada sesi 1 perdagangan hari ini. Pada jeda siang perdagangan IHSG turun 0,6% atau 38,5 poin ke level 6.332,18. Kondisi ini terjadi setelah IHSG dibuka pada angka 6.352,2. Sepanjang perdagangan sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.459,56, sedangkan level terendah berada di angka 6.215,56. Sebelumnya, tim analis memperkirakan IHSG berpotensi menguji level support pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Pelaku pasar juga masih mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Selain itu, investor juga turut menanti hasil rapat Dewan Gubernur BI terkait suku bunga acuan hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Koguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Namira untuk laporan Anda. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore hari nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan nanti kami akan hadir kembali setelah Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.
2: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2029 akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
3: Iya, Rudi juga terdengar Pro 3 RRI. Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan adanya kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF terkait dengan RAPBN tahun anggaran 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Senayan Jakarta pada hari ini. Dalam pidatonya, ini kepala negara menyoroti berbagai langkah-langkah strategis pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Dalam hal ini upaya pemerintah peningkatan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Seperti salah satunya dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan strategi fiskal dan moneter yang harus mampu ini menjaga nilai tukar rupiah untuk tetap stabil dengan mata uang dunia. Terkait hal lainnya, ini disampaikan oleh Presiden, yakni pada sektor energi, di mana pemerintah ini nantinya terkait dengan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel, yang nantinya pula ini dilanjutkan dengan adanya lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 600 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934 hingga 977 ribu barel per harinya serta minyak bumi. Dari berbagai langkah-langkah strategi tersebut, ini Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa strategi ekonomi harus tepat sasaran guna peningkatan ekonomi yang diyakini akan bertumbuh di kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 sebesar 8%. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.
3: Yang lebih lanjut pun disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sejumlah langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal di RAPBN 2020 tersebut. Ini ditargetkan pula terhadap angka kemiskinan yang akan turun dengan rentang 6 hingga 6,5% dari target sebelumnya yang ditetapkan yakni 6,5 hingga 7,5%. Tidak hanya itu, ini Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal Indonesia ini juga diharapkan dapat dapat menekan adanya tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan harus turun dengan rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya yakni sebesar 4,44 hingga 4,96%. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB tinggi. Puan ingin dampak pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari terbukanya banyak lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 resmi diselenggarakan hari ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat paripurna kali ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KPPKF sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027. Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan KPPKF 2027 diharapkan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Puan mengatakan pertumbuhan ekonomi juga perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
2: Pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar, dalam pembukaan rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan DPR akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pemerintah juga perlu memperkuat daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, suasana rapat paripurna di gedung DPR RI tadi juga berlangsung tertib dan dihadiri anggota Dewan serta jajaran Kabinet. Pembahasan terkait rancangan kebijakan fiskal pemerintah selanjutnya akan dibahas melalui tanggapan fraksi-fraksi DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya, secara
4: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
4: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Steffi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Steffi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
5: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Naryono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Naryono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Foto ini, memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah haji asal Gunung Sitoli saat ini sedang berada di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji 2026. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan. Ida.
7: Ya, saat ini jemaah haji termasuk dari kota Gunung Sitoli sudah terfokus di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan dimulai dengan pelaksanaan wukuf pada Senin 26 Mei 2026 datang. Dan informasi dari salah seorang keluarga dari jemaah haji asal kota Gunung Sitoli, Hilman Polem, menyampaikan jemaah haji telah tiba di Mekah dan telah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah seperti tawaf dan juga memperbanyak salawat atau salat di Masjidil Haram.
8: Jemaah haji dari kota Gunung Sitoli, Selama Ratu Sari ini sekarang posisinya berada di Mekah dan mereka melaksanakan tawaf dan terlepas dari pelaksanaan kesehari yang seperti kita berlaksanakan melaksanakan di Qatar salat di Mekah. Yang sekarang cuaca di sana katanya panas.
0: Ya, tidak kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda? Halo Ida.
7: Sementara itu, jemaah haji lainnya asal kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan, juga turut membenarkan bahwa suhu udara di kota Mekah saat ini memang sangat panas, sehingga mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan hujannya jemaah sebagian ada yang terkena batuk dan pilek, namun meskipun demikian masih dapat menjalankan ibadah seperti yang harusnya. Ia juga bersyukur dan tetap bertekad untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji ini karena jiwanya sudah ikhlas terpanggil dan bahagia melaksanakannya.
9: Untuk meniatkan melaksanakan. Kalau ada niat pasti ada saja. Jangan dibukanya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikutinya itu dengan hati dan bisa melaksanakan.
7: Ya, sementara itu pada Senin 27 Mei 2026 mendatang, ujar Bastari, jemaah haji dari seluruh belahan dunia akan menuju Padang Arafah untuk berkumpul di sana dan melontar jumrah. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai nantinya, jemaah haji asal kota Gunung Sitoli akan kembali dan dijadwalkan tiba di Medan pada tanggal 5 Juni 2026. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi, Salam Bano melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan jemaah haji tidak mencampur adukan ibadah haji dengan tamattu dan ibadah umroh ifrad. Saripudin dari RRI Makassar melaporkan. Saripudin.
10: Ya baik, saudara pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar berada di penghujung pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah. Kloter 43 atau kloter terakhir yang tergabung dalam 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, juga dari asal Maluku Utara. Dan jemaah haji kloter Nusantara disebut ini hanya berjumlah 256 orang jemaah yang rencananya akan diberangkatkan pukul 5.45 esok pagi hari. Dan PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji tamattu, tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Namun jemaah haji yang tawaf ifrad bisa melanjutkan sa'i tetapi belum boleh mencukur. Disampaikan Kepala Bidang PPIH Embarkasi Makassar Layanan Lansia dan Disabilitas Abdul Ghaffar kepada jemaah.
11: Mereka ibadah apakah itu haji atau umrah, bagi yang mengambil haji yang anak yang ibrah tidak menggunakan tawaf ini, bukan tawaf haji, tetapi bagi yang umrah yang mengambil haji tamatu otomatis menggunakan ke umrah yang umrah awal sa'i cukur. Ketika mengambil haji ibrah pada saat setelah tawaf sunnah itu bisa dilanjutkan sa'i, tetapi dengan ketahuan tidak boleh mencukur karena sa'i itu sudah dianggap adalah sa'i haji.
10: Dan kegiatan embarkasi Makassar hari ini melakukan rapat evaluasi setelah berakhirnya masuk kloter terakhir pagi tadi dan kloter 43 dan diberangkatkan juga esok hari. Dan saat ini masih ada dua kloter yang berada di Asrama Haji Sudiang untuk diberangkatkan malam nanti pukul 21.15 dan pukul 5.45 esok pagi. Dari Embarkasi Makassar, Serbudi melaporkan Pro 3 RRI Terorisme Udara Indonesia.
0: Hingga menjelang akhir proses pemberangkatan calon jemaah haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
12: Ya, saudara, beberapa saat lalu PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 27 yang berjumlah 445 orang calon jemaah haji tersebut dijadwalkan terbang pukul 17.55 sore nanti. Dengan telah berangkatnya kloter 27 ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan satu kloter lagi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok pagi. Kloter terakhir yaitu kloter 28 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi dengan jumlah jemaah 143 orang ini dijadwalkan masuk asrama pukul 21 malam nanti dan akan diberangkatkan ke bandara besok pagi pukul 6.45 pagi. Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Sri Siagawati kepada RRI mengatakan.
0: Halo Dani. Halo. Ya pendengar, kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Dani Sumpena dari RRI Bandung yang tadi sempat menyampaikan informasi terkait dengan menjelang akhir proses pemberangkatan jamaah calon haji melalui embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dan kami masih berupaya untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti selengkapnya informasi yang disampaikan. Ya, Dani Sumpena, silakan untuk melanjutkan laporan Anda.
12: Ya, saudara pendengar, Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Sri Sigawati kepada RRI mengatakan menjelang akhir pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi hingga hari ini sudah berjalan lancar sesuai jadwal. Pihak PPIH telah berupaya memberikan layanan yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah selama beribadah.
13: Semua dari kloter 1 sampai kloter akhir dapat berjalan dengan lancar dan kami sebagai panitia yang ada di embarkasi memaksimalkan diri bisa melayani jemaah haji.
14: Kondisi jemaah semua?
13: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi jamaah yang sudah diberangkatkan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sampai dengan puncaknya haji mereka pun dalam keadaan sehat walafiat.
12: Sementara itu pendengar, hingga kloter 26 calon jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci berjumlah 11.412 jemaah dan 104 petugas.
15: sehingga masih menyisakan dua kloter lagi yang hari ini dan besok akan diterbangkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah 771 orang ditambah 8 orang petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke Tanah Suci. Jamaah haji dapat langsung menyantap konsumsi yang tersedia pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Kemenhaj Zainal Effendi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar dapat kami informasikan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Konsumsi yang tersedia merupakan makanan siap santap atau ready to eat. Zainal menyebut bahwa makanan-makanan ini bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan ini juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan. Berikut keterangan dari Zainal.
17: Apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
18: Kenapa itu, Pak? Daya tahan yang cukup lama?
17: Daya tahannya ini yang 18 bulan. Daya tahannya ini 18 bulan, sehingga ini cukup.
16: Pendengar, Jenderal juga memastikan bahwa makanan-makanan tersebut memiliki cita rasa Nusantara. Menu-menunya beragam, mulai dari nasi uduk, dan daging, kari ayam, dan rendang. Meskipun berada di Tanah Suci, makanan-makanan siap saji itu pun tetap memenuhi tingkat komponen dalam negeri. Artinya minimal 50% dalam paket makanan ini merupakan barang dari Indonesia. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.13 waktu Indonesia Barat menyebutkan seluruh warga negara Indonesia tersebut berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Dan menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI menegaskan, pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Kementerian Luar Negeri bersama dengan perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait dengan memastikan pelindungan terhadap 9 warga negara Indonesia tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang mendorong pembenahan sistem pembinaan, peningkatan kualitas liga, serta menguatkan semangat dan dukungan masyarakat terhadap tim nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.
20: Nah itu harus promosi yang gencar supaya demam Piala Dunia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
21: Pendengar, penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola di Indonesia. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan, yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan standar internasional.
22: Dengan konsep baru yang 48 tim, ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya juara bertahan kemarin Argentina, kalah sama Saudi Arabia. Oh, siapa iya. yang menyangka? Ya, dengan banyaknya tim ini semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
1: Lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih, dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi.
21: Sedangkan Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, mengatakan Piala Dunia merupakan perhelatan sepak bola di dunia. Dengan Presiden menunjuk TVRI sebagai media official, diharapkan RRI sinergitas dan mendukung siaran Piala Dunia di TVRI. Selain itu, RRI dan TVRI harus gencar promosi adanya pesta sepak bola di tahun ini.
2: Ini kan perhelatan besar ya. Dalam rangka tentu saja menunjang program-program negara, Pak Presiden telah memberikan amanah yang luar biasa kepada TVRI sehingga mendapat license soal Piala Dunia. Nah, RRI juga harus memberikan, membuka ruang yang seluas-luasnya bersinergi dengan TVRI bagaimana perhelatan akbar Piala Dunia ini itu benar-benar punya aspek kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat dan bangsa kita.
21: Menurutnya Piala Dunia membangkitkan kembali antusiasme masyarakat secara luas, meningkatkan dukungan terhadap tim nasional, serta menumbuhkan rasa bangga dan persatuan bangsa yang turut mendorong kemajuan olahraga. Sementara meskipun gagalnya Indonesia di kancah Piala Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang berkelanjutan. Keberhasilan di ajang ini akan menjadi landasan kuat agar sepak bola nasional dapat terus bersaing di tingkat Asia maupun dunia di masa mendatang. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya devisa ekspor Indonesia dari sejumlah komoditas strategis selama 2025. 3 komoditas yang menjadi penopang utama penerima devisa nasional diantaranya adalah sawit, batubara, dan paduan logam atau ferroalloy. Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran Meriam Joseph Spaarts di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat. Pameran tersebut bertujuan meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai sejarah perkembangan teknologi meriam dari berbagai periode. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di tingkat global. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada sidang paripurna DPR RI ke-19 hari ini. Dalam paparannya, Presiden menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan ia pun juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5% pada 2027. Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB Indonesia. Lantas bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027 dan apa saja tantangan terbesarnya? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Telisa, selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Selamat siang pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya. Setelah kita ikutin tadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan poin-poin penting kerangka ekonomi makro kita ini, Bu. Dan dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8 sampai dengan 6,5 di tahun 2027, apa modal utama pemerintah untuk bisa melompat ke 6,5% tahun depan? Sementara ekonomi kita kan sangat lama sekali bertahan di angka 5% ini.
3: Iya, seperti yang disampaikan, kalau kita ikuti kerangka pemikiran disampaikan oleh Bapak Presiden kan dari hilirisasi dan sumber daya alam ya. Maksudnya hilirisasi SDA juga, yang kebocoran-kebocoran yang begitu besar itu kebocoran yang akan dengan adanya badan baru diharapkan ada lompatan dari pendapatan SDA kita. Jadi mungkin selama ini dengan kekayaan sumber daya alam kita sebetulnya itu bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 5% pertumbuhannya. Namun karena selama ini ada kebocoran-kebocoran gitu kan, sehingga itu tidak yang sebenarnya yang dilaporkan. Jadi banyak kebocoran ditaruh di luar negeri ataupun itu tidak dilaporkan dalam perpajakan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebocoran penerimaan negara ataupun kepada pembangunan ekonomi gitu ke domestik. Karena itu banyak ditaruh di luar atau dikorupsi lah dengan kata lain. Nah, oleh karena itu kayaknya dari situ pemikirannya bisa ada loncatan yang begitu besar gitu kalau kita berhasil mengumpulkan dana-dana yang selama ini itu tidak terlaporkan seperti itu.
1: Kalau selain dari
3: itu ya dengan kerangka itu.
1: Oke, selain dari mengumpulkan kembali dana-dana yang lari keluar ini, kira-kira sektor mana yang bisa dikatakan mungkin siap menjadi mesin pertumbuhan baru untuk mengejar target tersebut tanpa harus yang mengembalikan uang hilang tadi ini di luar negeri ini?
3: Iya. Kan hilirisasi memang terus berjalan ya. Hilirisasi dan industrialisasi itu kan memang jadi target besar kita tuh, memang hilirisasi dan industrialisasi. Cuman yang perlu jadi catatan kan hilirisasi itu tidak hanya bergantung kepada sektor komoditas ya. Maksudnya artinya supaya kita nggak bergantung terus kepada komoditas ya. Karena kan kalau yang tadi kan masih sebenarnya yang dibicarakan masih batu bara, sawit gitu kan. Tapi kita kan harus punya sektor yang jadi unggulan juga, yang tidak semata-mata dari sumber daya alam tapi bisa dari human capital base dan lain sebagainya. Yang sumber daya alam tetap didorong, tapi kan kita harus mengembangkan nih kalau sesuai dengan asas cita kan ekonomi biru, ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. Nah, sekarang dengan kejadian Iran dan Israel ini kan sebetulnya Indonesia punya peluang dari EBT ya. Nah, EBT itu sebetulnya memang benar bisa potensi gitu, tapi kan gini, gak segampang itu kan butuh waktu dan butuh proses dan kerja keras. Jadi mungkin hasilnya gak bisa langsung dalam semalam gitu ya. Tapi selain hilirisasi kan pemerintah punya program prioritas tuh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan sejauh mana efisiensi dari program prioritas ini, sejauh mana kita yakin ini benar-benar menyasar kepada masyarakat dari sisi lapangan kerjanya, dari sisi penggunaan alokasi anggarannya itu tepat sasaran. Kita berharap gak ada lagi nanti di APBN 2027 cerita alokasi yang kemudian itu tidak pada tempatnya ya. Misalkan kayak motor listrik atau impor gitu-gitu loh. Itu kan padahal nggak sesuai dengan kita pengen mendorong UMKM kita. Nah, kalau UMKM kita didorong, harusnya kita bisa tumbuh segitu. Makanya benar-benar harus pro UMKM. Jadi bukan hanya dalam kalimat, tapi betul-betul direalisasikan untuk UMKM.
1: Selain alokasi yang tidak pada tempatnya, Anda melihat hal-hal apa saja ini yang berpotensi akan menjadi atau mengganggu untuk pencapaian target itu, Bu?
3: ya stabilitas makro dan keuangan yang terjadi saat ini itu bisa jadi batu penghambat juga, karena kita mau jangka menengah panjang growing, tapi kalau kita nggak menjaga stability, kita juga nggak bisa fokus untuk itu, pasti ada gangguan. Kita pengen industrialisasi, kita butuh rupiah yang kuat juga untuk industrialisasi. Seperti itu.
1: Iya. Rupiah.
3: Kalau rupiahnya tidak diberesin kan enggak mungkin semudah itu kita dapat pertumbuhan ekonomi, meskipun potensi memang iya, tapi kan stabilitas keuangan tetap harus dijaga.
1: Iya. Tadi juga disampaikan ya, rupiah dipatok di 16.800 atau 500 gitu, saya lupa. Hingga 17.500.
3: 16.800 sampai 17.500
1: ya. 16.800 sampai dengan 17.500 per dolar Amerika Serikat. Anda melihat dampaknya terhadap daya saing ekspor kita kalau begitu gimana dengan kekuatan rupiah seperti itu?
3: Ya, jadi kan gini, banyak pendapat yang mengatakan nggak apa-apa kok rupiah melemah, kan ekspor naik. Itu sebenarnya tergantung elastisitasnya. Tapi kan ekspor kita, jangan lupa loh, banyak komponen impornya. Jadi Indonesia itu mengekspor, ada komponen impornya juga. Jadi harus kita lihat impact-nya itu dua sisi. Jadi secara lengkap nggak lihat satu sisi saja. Karena yang namanya rupiah ini dia bisa pengaruh ke ekspor, bisa pengaruh ke impor, bisa pengaruh ke utang. Jadi dia pengaruhnya banyak, neto efeknya itu loh, orang harus lihat tuh neto efeknya, nggak cuma lihat satu sisi bisa menaikkan daya saing ekspor. Tapi rupiah yang tergantung kepada exchange rate itu biasanya ekspor yang tergantung sensitif terhadap exchange rate itu biasanya ekspor komoditas. Kalau ekspor non komoditas biasanya tidak terlalu sensitif terhadap exchange rate meskipun exchange rate melemah. Jadi perlu dilihat juga secara keseluruhan. Jadi artinya gini, rupiah yang baik itu bukan berarti harus melemah terus supaya ekspor naik, enggak. Yang penting tuh stable, nggak boleh menguat terlalu tinggi, tidak boleh melemah terlalu tinggi juga. Kalau melemah hurting kepada importir, kalau terlalu menguat itu dia hurting eksportir komoditas. Tapi supaya balance, sebetulnya rupiahnya itu stabil, jangan terlalu lemah, jangan juga terlalu kuat secara ekstrim gitu. Tapi kan kalau kita sekarang udah lebih lemah yang cukup ekstrim, nah itu yang harus dijaga agar jangan sampai kita terlalu melemah banget seperti itu. Jadi harapannya nanti ini yang nilai tukar yang bisa menjaga itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau di sini kan memang masih ada tekanan. Nah, apakah tidak ada upaya ya untuk misalkan rupiah itu ke 17.000 seperti itu kita jaga gitu.
1: Anda melihat saat ini posisi tawar Indonesia bagaimana untuk menentukan itu?
3: Nah, itu kan tergantung fundamental dan non fundamental. Nah, fundamentalnya bisa kita manage yang menentukan nilai tukar rupiah. Nah, apa saja variabelnya? Kebijakan moneter kita seperti apa dengan kebijakan suku bunga dan uang beredar. Kemudian yang kedua, daya saing harga, terms of trade kita seperti apa. Itu dari efisiensi kita. Kita efisien nggak dalam menghasilkan suatu barang. Terus kualitas barang kita bagaimana supaya dibeli oleh negara lain. Terus bagaimana iklim investasi di kita supaya kita bisa menarik investasi asing, terutama yang penanaman modal asing ya. Nah, kalau iklim investasi di Indonesia sudah dianggap, ya gimana ya, kadang mungkin terlalu government driven atau terlalu overdosis dari sisi regulasi, itu kadang kan swasta jadi agak takut ya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, itu yang harus kita perbaiki untuk kita lebih bisa menambah lagi investasi dalam dolar, karena kita masih butuh dolar kan. Nah, investasi dalam dolar itu datangnya dari mana? Ya dari perusahaan-perusahaan PMA begitu loh. Nah, kita bermitra dengan PMA itu seperti apa? Apa yang mereka butuhkan gitu, kepastian berusaha kan, dan iklim yang baik gitu. Nah, itu yang kita berikan kepada para investor asing itu. Walaupun tetap kita menjaga kedaulatan negara, kita ingin berdikari di atas kaki kita sendiri, cuma sementara by the time, itu kan kita tetap bermitra dengan asing itu sebenarnya kita untuk memanfaatkan nanti transfer teknologinya, modal yang mereka miliki, networks internasional yang mereka miliki, itu masih bisa kita manfaatkan. Tapi by the time nanti kan, lama-lama kan juga itu bisa ada transfer teknologi dan lain sebagainya, perusahaan domestik jadi belajar juga. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi tetap itu harus ada sinerginya ya gitu, untuk mencapai investasi yang berkelanjutan, yang untuk mendukung dari devisa kita, karena itu tujuannya nanti untuk menjaga agar devisa kita tetap kuat dalam menopang rupiah agar jangan terlalu rendah gitu rupiahnya.
1: Ada hal lain juga disampaikan Presiden tadi, yaitu dampak nyata ke masyarakat. Ekonomi dilaporkan tumbuh, tapi angka kemiskinan justru naik ke 49,5%. Dan menurut Anda kenapa hasil pertumbuhan ini tidak menetes ke bawah ini, Bu Telisa?
3: Ya, ada beberapa hal ya. Jadi, kan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu kalau yang menetes ke bawah ada trickle down effect, itu kan ada inklusivitas di situ ya. Jadi bagaimana tumbuh yang inklusif. Nah, yang inklusif ini bagaimana kita melibatkan UMKM seperti itu. Kan jadi tujuannya melibatkan UMKM. Jadi ada kemitraan nih misalkan antara perusahaan besar

0: loh. Jadi ini hanya dinikmati oleh lingkaran-lingkaran kelompok tertentu seperti itu. Nah itu jadi makanya nggak inklusif ke masyarakat banyak. Makanya banyak masyarakat yang kurang punya sense of belonging terhadap suatu program. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan dampak langsung buat mereka. Nah misalkan bagaimana program MBG berkolaborasi dengan kantin sekolah, dengan warteg di sekitar sekolah. Karena banyak warteg sekolah dan kantin sekolah yang merasa sejak ada ini, jadi mereka pendapatannya malah turun banget gitu. Mereka bingung malah gitu. Nah, oleh karena itu harus dirangkul gitu lah. Jadi program-program yang ada dari pemerintah menggunakan anggaran negara ini, kita pastikan betul-betul closing the loop. Jadi betul-betul dirasakan oleh UMKM ini dan benar-benar bisa menaikkan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang sama. Jangan hanya untuk pihak sekelompok tertentu saja yang informasinya itu di-keep gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa trickle down effect tidak terjadi. Dan ketimpangan masih ada gitu.
1: Iya. Baik, Bu Telisa Olia Valianti, terima kasih banyak Bu sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di siang hari ini. Sehat selalu Ibu, selamat siang.
0: Iya, sehat selalu. Terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
2: Kilas Berita.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menentukan harga sumber daya alamnya sendiri, mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga nikel. Kepala negara juga turut meminta dorongan dari DPR RI terkait kebijakan ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5% pada APBN 2027 dan juga menargetkan sampai 8% pada 2029. Setelah tadi kami menjelas atau mendengar pemaparan dari narasumber kami sebelumnya, Telisa Aulia Valianti, ekonom yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UI. Dan nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif dari legislatif. Sejauh mana sih target pertumbuhan 6,5 ini menjadi hal yang realistis. Kemudian anggaran belanja, ini juga menjadi catatan penting Presiden yang tadi disampaikan dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal pada era APBN 2027. Dan kini kami telah tersambung bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Amin Aka. Pak Amin Aka, selamat siang Pak.
5: Selamat siang Mas Rudy.
1: Iya. Bapak atau mungkin juga Komisi 11 sejauh mana melihat realistis dari target yang ditentukan oleh atau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% di 2027 nanti.
5: Ya, jadi saya menilai pidato Presiden tadi menyampaikan KEM PPKF itu sangat bagus ya. Sangat bagus dan sangat memotivasi kita semua ya. Pertama, yang boleh sampaikan pertama bukan masalah pertumbuhan ekonominya, tapi soal pendapatan negara. Pendapatan negara terhadap PDB, ya yang 11,82 sampai 12,4%, dan dia membandingkan dengan beberapa negara lain ya, yang sampai angkanya bahkan sampai 25%, ada yang 20% seperti India itu sampai 20%. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ini sangat ambisius dan luar biasa menurut saya gitu. Nah, khusus terkait dengan pertumbuhan ekonomi, nampaknya beliau kan memang ingin keluar dari pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya berkisar di angka 5% terus gitu ya. 5%. Walaupun ini range ya, tapi sudah

0: sampai 6,5% gitu.
1: Yeah.
0: Link bawahnya 5,8 sampai 6,5%. Dan tentu ini dengan rangkaian dari keseluruhan isi pidato beliau, apabila benar-benar nanti pembantu-pembantu beliau, menteri, kepala lembaga itu benar-benar menjalankan apa yang beliau sampaikan tadi, saya sih optimis saja.
1: Oke. Dari beberapa hal tadi, Pak, artinya ada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi target lebih tinggi 5,8 sampai 6,5, kemudian pendapatan negara 11,82 sampai dengan 12,40% dari PDB kita.
0: Yeah.
1: Kemudian inflasi yang ditekan di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5%, nilai tukar rupiah juga dipatok 16.800 sampai 17.500. Dari seluruh apa yang disampaikan tadi, kerangka ekonomi makro ini, apa yang menjadi catatan kritis Komisi 11 terutama, Pak?
0: Sebetulnya angka-angka tersebut, Mas, itu masih relatif tidak banyak perubahan kecuali di sisi pertumbuhan ekonomi ya. 5,8-5,5%. Dan kemarin pertumbuhan ekonomi kita dan di kuartal pertama sudah 5,61%. Dan semoga ini tentu bisa dijaga. Karena ini kan juga terkait dengan saat beliau dilantik di awal kan mencanangkan pertumbuhan ini pada saatnya nanti di akhir periode beliau ini tentu 8% kan. Dan oleh karena itu kan harus terus bertumbuh. Itu rasionalisnya, harus terus bertambah, pertumbuhan ekonomi meningkat gitu lah. Kemudian angka-angka yang lain seperti inflasi, kemudian pendapatan negara, ini relatif
1: tidak jauh berbeda ya.
0: Seperti kemarin gitu kan. Kalau tahun 2025 itu capaiannya sudah 11,57%, walaupun memang ada penurunan di tax ratio kita yang cuma 9,31%, tapi pendapatan negara terhadap PDB itu sudah 11,57. Kalau sekarang beliau menetapkan di range 11,82 sampai 12,40, itu ya relatif hanya sedikit ya peningkatannya gitu.
1: Oke, tetapi ada hal-hal yang memang di highlights langsung, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat ini, Pak, bahwa menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, itu satu. Kemudian melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, walaupun ada satu sisi target penurunan angka kemiskinan. Nah, bagaimana Anda melihat kalau memang angka-angka itu sebelumnya tidak berdampak atau tidak berubah, tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tetapi memiliki target yang lebih optimis dari sisi kesejahteraan rakyat ini, Pak Amin?
0: Ya, itu juga yang tadi beliau sampaikan di uraian-uraian pidatonya, bahwa APBN ini harus benar-benar tetap sasaran, tepat sasaran, berdampak pada rakyat, harus fokus dan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan petani, dan sebagainya. Beliau juga menekankan banyak hal yang terkait juga dengan potensi-potensi pendapatan. Ya, potensi pendapatan, menekankan kembali kasus-kasus undervoicing, itu ada kan. Undervoicing itu, ekspor itu yang dipaparkan oleh data yang sangat lengkap ya. 34 tahun itu beliau punya data ada undervoicing itu 15.400 triliun. Dan kami khusus punya data tahun 2025 itu ada kurang lebih 340 triliun khusus 2025. Kalau kita lihat potensi penerimaan pajaknya 15% saja, khusus 2025 itu 50 T mas, kurang lebih.
1: Artinya potensi besar itu, Pak Emin, ya?
0: 34 tahun yang beliau paparkan itu kalau 15%-nya kan 2.300-an triliun. Nah, yang seperti itu yang akan segera dibenahi, Ya, beliau menekankan sekali jangan sampai ada pembantu beliau yang bermain-main, yang bermain itu. Beliau tadi ditekankan sekali, termasuk soal urusan menciptakan ekosistem investasi yang sangat ramah, sangat memudahkan. Beliau sampai ke urusan yang teknis. Kalau perizinan bisa dilakukan dalam waktu 2 hari atau 10 hari, kenapa mesti harus 2 bulan?
1: Kira-kira begitu. Artinya, apakah itu tersirat meminta DPR untuk membentuk panja juga, Pak? Untuk melihat lebih dekat gimana?
0: Ya, beliau khusus tadi terkait dengan ekspor tadi tersirat beliau akan membentuk BUMN khusus ekspor, karena kasus-kasus under invoicing yang begitu besar yang sudah berjalan puluhan tahun, bahkan 30 tahun tadi beliau punya data 34 tahun itu kan luar biasa potensinya. Nah, kalau nanti ada BUMN mungkin fokus ekspor yang seperti ini mungkin akan bisa di di bukan sekedar diminimalisir, tapi mungkin diberantas secara tuntas. Nah, kira-kira itu, Pak. Yang memang kami soroti salah satunya juga tadi soal nilai tukar rupiah.
1: Okay.
0: Ini yang 16.800 sampai 17.500. Menurut saya ini juga realistis. Hmm. Realistis kan. Hmm. Artinya kalau di yang tahun 2026 kan kemarin 16.200 sampai 16.800 atasnya. Ini sekarang yang atas bawah itu 16.800 sampai 17.500. Jadi ini lebih kepada soal bukan nominalnya, tapi kepada stabilisasinya memang yang kami harapkan dari pemerintah itu yang penting, sehingga ada kepastian, ya ada kepastian. Kalau seperti hari-hari ini kan memang masih menjadi sorotan ini, terus melemah ini kan mau sampai kapan? Mm-hmm. Nah itu yang kita sarankan, harus ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar terukur, Dan ini menurut saya bukan sekedar ranahnya BI, memang. Yeah. Kalau soal pelemahan rupiah itu tupoksinya BI ya, ini masalah moneter.
1: Tapi kan bisa koordinasi kan, Pak, ya? Komisi 11 dengan BI ya, bisa koordinasi untuk hal ini ya, DPR dengan BI ya.
0: Kemarin kan baru saja raker, dan BI kan, BI, Kementerian Keuangan, ada LPS, itu kan OJK itu kan punya apa namanya, media komunikasi dalam KSSK kan, ya Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, memang ketuanya adalah Kementerian Keuangan. Tapi yang terkait dengan pelemahan rupiah hari-hari ini kan memang bukan sekedar masalah moneter, tapi juga ada dampak dari urusan fiskal. Ini kan menyangkut masalah, menurut saya masalah trust juga. Menurut saya masalah trust. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang kredibel, terukur, sehingga para pelaku pasar itu benar-benar percaya. Nah, mungkin pidatonya Pak Presiden tadi, menumbuhkan ya para kepercayaan para pelaku pasar, menumbuhkan optimisme para pelaku pasar.
1: Baik.
0: Sehingga berpengaruh juga ke penguatan lah ya nilai tukar rupiah terhadap dolar khususnya dalam hal ini.
1: Iya, Pak Aminaka, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI siang hari ini, Pak. Salam sehat, selamat siang. Anggota Komisi 11 DPR RI, Aminaka, dan sebelumnya kami juga berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,8 sampai 6,5% pada 2027.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain.

0: Korlantas Polri bersama dengan Green SM Indonesia menggelar pelatihan pengemudi taksi sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan profesionalitas berkendara. Untuk informasi selengkapnya, reporter Yusuf Bagus melaporkan. Yusuf.
1: Ya, baik pendengar. Korlantas Polri bersama Green SM Indonesia menggelar pelatihan bagi para pengemudi taksi untuk meningkatkan keselamatan dan profesionalitas berkendara. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pengemudi dalam mendukung keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan teori, lalu praktik mengemudi, hingga simulasi keselamatan berkendara di lapangan. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, pengemudi memiliki peran penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu, peningkatan kemampuan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dinilai menjadi hal yang sangat penting dalam lalu lintas. Berikut adalah pernyataan Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho.
2: Juga dengan pelatihan ini, kami mengharapkan para pengemudi akan terjun masuk terhadap lalu lintas dan betul-betul profesional untuk mengemudikan taksi. Tentunya bisa melayani masyarakat dengan baik. Semoga ini bisa menjadi persetujuan. Dan sekalian juga, Korlantas Polri juga melaksanakan program Korlantas Menyapa. Kita menyapa seluruh driver yang nantinya pertama kita akan menunjukkan pengemudi dari dengan kemampuan pengemudi yang profesional tentunya akan mengurangi dan bahkan seluruh
1: Ya, baik pendengar, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya tertib lalu lintas sekaligus mendukung aturan target zero accident. Dan Korlantas juga mengatakan hal ini sejalan dengan tugas pokok kepolisian, khususnya Korlantas Polri, yakni mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan nyaman. Dari Jakarta, Yusuf Bagus laporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan guru madrasah honorer menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Komplek Parlemen Jakarta menuntut untuk diangkat menjadi P3K. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
3: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Jalan Gerbang Pemuda, tepatnya di depan gedung TVRI, di mana memang ini perwakilan Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia atau PGMMI. Ini melakukan aksi penyampaian aspirasi tepat di depan gedung Komplek Parlemen di Senayan Jakarta, di mana ia pun datang untuk menuntut bagaimana pengabdian ia yang sudah 30 tahun namun memang masih belum mendapatkan tempat yang layak seperti posisi menjadi P3K yang harusnya sudah diberikan oleh negara. Dan tadi pun kami sempat mewawancarai perwakilan PGMMI Suhada yang menyebut bahwa ia pun meminta pemerintah agar menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena menurutnya guru swasta ini juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: MBG, kalau saya bilang bukan MBG, ABG lah. Itu bisa di P3K, tapi kita, ini rekan-rekan kita, tidak ada yang beli. Makanya kesini saya menuntut kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden, tolong sejahterakan guru swasta yang ada di seluruh Indonesia. Ini serempak seluruh Indonesia. Itu yang saya sampaikan, dan saya bisa respon kepada pemerintah pusat. Daerah provinsi itu harus direspon semuanya. Jangan sampai datang saya ke daerah, kamu jawabnya pusat.
3: Dan diketahui juga benar bahwa memang Suhada menilai ini pemerintah selama ini tidak adil karena belum memberikan perhatian terhadap guru madrasah swasta, sementara profesi lain yang juga berstatus yayasan ini dinilai lebih cepat mendapatkan status P3K. Dan ia pun berharap dengan aksi yang dilakukan oleh puluhan ribu guru madrasah se-Indonesia ini dapat diterima oleh perwakilan dari Komisi 10 DPR RI. Karena memang Suhada juga menyoroti anggaran pendidikan yang menurutnya belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan guru yang memang selama ini sudah puluhan tahun ia tekuni. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Jakarta Pusat.

memungkiri bahwa lawan-lawannya nanti akan sangat sulit, mengingat Indonesia Open merupakan turnamen BWF Super 1000. Atau juga Putri mengatakan bahwa saat ini kondisi fisiknya cukup baik.

Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih menunggu arahan pimpinan partai politik dan pimpinan DPR RI. Masing-masing fraksi partai politik di DPR sudah membuat opsi-opsi yang ditawarkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan jamaah mandiri tetap memperoleh layanan selama ibadah haji. Pendampingan dilakukan meskipun jamaah tidak bergabung kelompok bimbingan resmi. Sidang Majelis Kesehatan Dunia WHO ke-79 resmi dibuka di Jenewa dengan dihadiri para menteri kesehatan dan diplomat dari berbagai negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting, mulai dari kesiapsiagaan pandemi hingga pendanaan kesehatan global. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Catatan peristiwa.
4: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Peringkat pertiga dan juga pemirsa RRI Net, siang hari ini kami akan membahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional 2026 dengan tema tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tetapi sebelumnya untuk mengetahui bagaimana sejarah Hari Kebangkitan Nasional, informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Siva Fauzia. Siva.
2: Ya, terima kasih Rudi. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Peringatan ini juga berkaitan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di Batavia. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Penetapan tersebut dilakukan Presiden Soekarno untuk memperingati lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia dan menjadi pengingat sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan nasional. Demikian Rudi.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi sedikit sejarah Harkipnas yang diperingati setiap 20 Mei. Dan pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang berkarakter, kreatif, dan memiliki semangat nasionalisme di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Sebagai generasi digital, para pemuda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, budaya, serta kedaulatan bangsa melalui inovasi dan kontribusi positif bagi Indonesia. Seperti apa peran pemuda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan media sosial dan budaya global? Siang hari ini kami akan berbincang terkait dengan tema tersebut bersama dengan narasumber kami, Transformational Educator and Founder Superschool.ing, Frida Pikni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Mbak Frida.
3: Selamat siang.
1: Iya, halo Mbak Frida, bisa mendengar suara kami?
3: Jelas ya,
1: Jang. Oke, baik. Ya, di momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei kali ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tentu yang disorot adalah bagaimana tunas bangsa atau generasi muda ini berperan aktif dalam dinamika yang ada. Nah, kalau menurut Anda sendiri, kenapa tema jaga tunas bangsa ini dinilai sangat relevan dengan hal-hal yang berbau dengan pendidikan kita sejauh ini, Mbak?
3: Iya, gini, kalau tunas bangsa ya, kalau kita bicara, kita kaitkan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional hari ini tuh, rasanya kita perlu geser fokusnya sedikit ya,
1: okay.
3: Karena kebangkitan bangsa ini nggak lagi dimulai dari let's say podium politik gitu atau ruang kelas formal kayak gitu ya, tapi harusnya dan memang semestinya seperti ini harus dimulai dari meja makan keluarga atau di ruang tamu di rumah kita masing-masing loh sebenarnya,
1: jadi
3: nggak nitip anak ke sekolah misalnya, biarkan guru yang ngajarin gitu. Konsepnya pendidikan nggak seperti itu lagi.
1: Oke. Okay. Lebih sederhana aja, jadi konsep pendidikan yang dibutuhkan saat ini seperti apa wujudnya, terutama dari lingkungan terkecil kita, keluarga nih, Mbak?
3: Iya, karena ini ada tugas kita para orang tua itu untuk menjaga tunas bangsa itu demi kedaulatan negara, kan konsep besarnya gitu ya.
1: Iya.
3: Itu artinya tuh, kita tuh sedang nyiapin anak-anak yang punya kemerdekaan berpikir. Nah, anak-anak yang dari rumah ini ya, kita orang tua, kita itu wajib melatih anak-anak kita supaya, apa istilahnya, nggak mudah terombang-ambing ya gitu ya, oleh bisingnya dunia luar lah ceritanya. Jadi, bangkitnya sebuah bangsa itu sebetulnya ya, kalau menurut saya, dan saya yakin banyak juga yang setuju, itu adalah bangkitnya kesadaran mendidik di dalam keluarga.
1: Oke. Artinya pendidikan dasar atau pendidikan keluarga menjadi pondasi penting ya untuk kemajuan sebuah bangsa ke depannya. Oke, Mbak, kita ngobrol bareng dengan narasumber kita lainnya ya. Ada Mas Syahrul Tepatnya Syahrul Haidar Kamal, beliau CEO dan founder of Zikan yang sudah tersambung juga. Selamat siang Mas Syahrul.
4: Selamat siang Mas Udi.
1: Iya, ada Mbak Frida, Transformational Educator and founder superschool.ing. Mungkin bisa saling bersapa dulu nih Mas Syahrul.
4: Halo,
1: dan Mbak Frida.
3: Salam kenal juga Mas Syahrul.
1: Iya. Oke, Mas Syahrul, Anda kan sangat dekat dengan dunia digital sekarang ya. Kalau menurut Anda, apa nih arti dari tema Harkitnas tahun ini sebagai peluki atau pelaku industri digital ini, Mas?
4: Oke, mungkin aku lebih fokus ke maknanya kali ya, Mas.
1: Oke, ya.
4: Karena buat aku, Harkitnas ini bukan cuma tentang mengenang masa lalu, Mas. Bagi kita sebagai Gen Z ya, Mas. Mm-hmm. Tapi tentang ngecek, kita hari ini lagi bangkit kalah mana. Karena di 2026, generasi muda itu punya akses, exposure, dan peluang yang jauh lebih besar. Tapi justru di situ tanggung jawabnya, Mas. Kita bukan lagi calon pemimpin, tapi kita sudah jadi bagian dari yang belakang. Kalau dulu kan kebangkitan dimulai itu dari kesadaran melawan penjajahan ya, Mas.
1: Yeah.
4: Nah, tapi hari ini aku merasa kebangkitan itu tentang menguasai diri sendiri, berpikir kritis, dan berani menciptakan perubahan sih, Mas. Coba aku seperti itu, Mas.
1: Berani, thank you, Mas. Berani melihat diri sendiri ya. Mas, seperti apa tadi, mau bisa diulang? Halo, Mas Syahrul.
4: Iya, Mas. Benar, yeah. Mas. Yeah, jadi berani menguasai diri sendiri.
1: Menguasai
4: itu
1: diri sendiri.
4: Dia tahu tentang dirinya siapa, value itu apa, dan apa yang dia bisa bawa, Mas.
1: Artinya harus melihat potensi pada diri sendiri seperti itu ya. Gimana caranya untuk bisa mengetahui banget, potensi yang ada dalam diri kita ini, Mas? Terutama yang menjadi kebutuhan di bangsa ini.
4: Oke, Mas.
1: Gimana?
4: Kayak for example, saya sekarang lagi ngebangun Zikan ya, Mas. Itu platform diplomasi. Di mana kita tuh melihat diplomasi itu masih terlalu eksklusif, Mas. Kayak anak muda di Indonesia itu bahkan nggak semuanya tuh tahu diplomasi itu seperti apa. Dan kita sebagai anak muda yang suka diplomasi, kita itu lebih sering dilihat dari medianya aja, Mas, tapi nggak ada experience-nya. Dan oleh karena itu yang bisa saya bawa itu adalah saya coba bangun jembatan dengan embassy-embassy, dengan internasional NGO untuk membuat event supaya anak-anak muda bisa merasakan diplomasi tersebut, Mas.
1: Oke, ini menarik ini ya. Jadi forum diplomasi dengan membangun komunitas yang ada di sana. Saya kembali ke Mbak Frida nih, Mbak. Mbak, saya tertarik tadi yang Mbak katakan bahwa sebenarnya gak usah jauh-jauh lah, tapi pendidikan itu dimulai dari keluarga, ini adalah fondasi yang sangat penting sendiri. Nah, cara terbaiknya ini bagaimana untuk menanamkan hal itu, kemudian memiliki output juga yang berkualitas tentunya, yang positif, yang baik, atau yang optimal bahkan seperti itu, Mbak.
3: Iya, sebenarnya singkatnya ya, kalau menurut Pak Danting, itu dimulai dari ruang makan, di meja makan, saat kita ngobrol ya, sama anak gitu ya. Anak ini kan melihat ya, orang tuanya bagaimana berbicara satu sama lain, ayah dan bundanya gitu ya. Terus mereka juga ikut dilebatkan gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kayak kita di rumah gitu ya, anak saya kasih setiap hari itu bahan riset. Jadi tentang apa aja gitu, tentang yang ada di dunia ini gitu. Bisa tentang konsep, bisa tentang tokoh gitu kita jadi membahas itu di meja makan gitu. Dan bahkan studi kasus. Karena boleh saya tambahin dikit ya, tadi kan Mas Syahrul bilang forum diplomasi ya. Nah itu sebenarnya bagus sih, tapi kalau untuk anak-anak yang kecil ya, menurut saya itu benar-benar dia melihat role modelnya itu di ayah bundanya sendiri, dari ruang meja makan. Itu yang benar.
1: Ini berarti nyambung nih ya, keluarga kemudian nanti beranjak remaja, mengenal lingkungannya, sehingga itu akan menjadi modal utama mereka untuk menghadapi dunia luar. Seperti itu Mbak Frida ya?
3: Iya, jadi terkonek dengan yang tadi Mas Syahrul bicarakan ya, bisa menggali potensi dari dalam dirinya sendiri. Jadi gimana mau menggali potensi dari dalam dirinya sendiri kalau dia itu tidak melihat contoh di rumah gitu kan?
1: Iya. Apa yang menjadi tantangan sehingga jarang yang melakukan seperti itu Mbak Frida?
3: Kalau menurut saya ya, akhir-akhir ini tuh saya sering observasi ini nih. Saya sedang nulis juga, publish buat artikel. Kalau kita jeli melihat tantangan anak-anak hari ini, ya udahlah, kita nggak usah ngomong lagi masalah layar screen-nya, itu udah pasti. Tapi satu hal di luar itu ya, yang sering luput dari perhatian kita itu menjamurnya mentalitas saset itu lewat budaya jajan sehari-hari.
1: Mentalitas apa, Mbak? Mohon maaf.
3: Saset.
1: Oh, oke. Iya. Sekali pakai gitu ya.
3: Iya, sekali pakai buang gitu. Nah, coba deh kita renungkan lah sekilas gitu ya. Saat anak-anak kita ini terbiasa dengan jajanan saset, yang itu kan konsepnya instan, murah, cepat. Kan polanya itu ngecer-eceran gitu ya. Nah, secara nggak sadar, nah saya sedang menarik kesimpulan ini dari perilaku masyarakat sekitar gitu ya. Cara kita nggak sadar itu mental mereka tuh ikut terprogram sedari dini untuk menginginkan segala sesuatu secara instan.
1: Habitnya tadi menjadi suatu
3: jadi dia nggak perlu mikir, duit banyak nggak perlu, orang duit sedikit aja dia bisa mencukupi kehidupan hariannya aja kok gitu. Akibatnya ini kalau kita stretch lagi ya, kalau kita perlebar lagi masalahnya buat kedaulatan bangsa ya, kalau kita bicara ke lingkup itu kita gagal menjadikan anak-anak kita ini sebagai seorang inovator karena nggak ada keberanian kalau mental instan itu sudah rapuh duluan gitu.
1: Saya kembali ke Mas Syahrul ini, keberanian, sebuah diplomasi itu kan butuh keberanian, kemudian mengembangkan diri, mengenal potensi diri itu sendiri. Apa yang dijembatani oleh Zikn untuk bisa menumbuhkan, menciptakan generasi-generasi muda yang seperti itu, Mas?
4: Oke, Mas. Nah, karena di diplomasi itu kan lebih ke keberanian ya, Mas. Banyak anak muda di Indonesia itu, mereka itu tuh insecure, Mas. For example, jangankan ketemu duta besar, mereka ketemu bule, entah itu di Bali atau di Indonesia, mereka itu udah insecure duluan, Mas, minta foto dan lain sebagainya. Padahal ini kan tanah air kita ya, Mas. Dan kalau misalnya kita mengenalkan kayak, for example, hello, nice to meet you, Mr. Ambassador, I am Sahul, here in front of Zikn, I have bla bla bla bla bla. Kalau kita misalnya kita ngebawa value dan apa yang bisa kita bawa, justru mereka bakal ngehargain kita. Dan banyak yang dari mereka itu yang ngerasa, oh, diplomasi itu eksklusif ya. Sebenarnya tuh enggak, karena mereka itu tuh takut untuk reach out-nya, Mas. Padahal in reality itu adalah bukan kita yang butuh embassy, tapi embassy yang butuh anak-anak muda
1: untuk
4: sebagai
1: mengubah,
4: jembatan
1: untuk mengubah insecure tadi. Apa yang dilakukan Zikn atau Mas Syahrul dan teman-teman di sana? Gimana itu?
4: Di Zikn selalu mengajari teman-teman di Zikn ya, Mas, kalau misalnya ketemu orang, entah itu pejabat, government, embassy dan sebagainya, itu jangan langsung minta foto, Mas. Jadi ketika ketemu orang itu, kalian kenalin dulu nama kalian siapa, kalian dari mana, apa yang kalian bawa, value apa yang bisa kalian taruh ke table tersebut. Buat dari mereka itu, terutama di embassy itu, menghargai kalian dulu sebagai person, bukan sebagai fans, Mas. Dan setelah itu baru connect, entah itu minta kartu nama atau entah itu mutual LinkedIn. Dan setelah itu baru boleh minta foto. Aku selalu ingetin seperti itu sih, Mas. Jadi dari mereka itu, di Zikn itu tuh belajar bagaimana cara public speaking dan juga connection, Mas. Seperti itu, Mas.
1: Sekarang udah berapa teman-teman ini yang gabung di Zikn ini, Mas Syahrul?
4: Saat ini itu, Mas, fun fact, Zikn itu kita baru 1 tahun, Mas. Kita lahir itu Januari 2025 dan kita itu sekarang udah lebih dari 1,000 member, Mas.
1: 1,000 member.
4: Dan saat ini di Indonesia dan saat ini itu kita sudah ada di 10 negara, Mas.
1: 10 negara. Oke. Okay. Usia rata-rata yang gabung di Zikn berapa nih, Mas?
4: Sekarang itu justru dari SMP udah ada, Mas. Jadi dari SMP hingga dari 28 tahun, Mas. Jadi di Zikn itu, Mas, yang kalau misalnya kita ada event atau apa, yang ngechat saya itu bukan dari teman-teman mahasiswa, Mas. Justru dari orang tua yang anaknya masih SMP dan SMA, Mas.
1: Oh, jadi orang tuanya ini ya?
4: Iya, benar banget, Mas. Kita udah sampai SMP, Mas.
1: Oke. Ya, saya ke Mbak Frida nih, Mbak. Artinya kan sekarang banyak, Mbak, ya, ruang-ruang yang positif, ruang-ruang yang ikut serta membangun atau menciptakan anak-anak muda yang bertalenta, anak-anak muda yang memiliki kualitas yang baik tentunya. Nah, kalau tadi dikatakan pondasi pertama adalah dari meja makan di rumah, kemudian role model orang tua itu akan selalu terbawa dalam bersikap anak, dalam bersosialisasi. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagaimana arus informasi atau disrupsi digital itu begitu tinggi. Nah, seperti apa membentengi anak-anak ini, generasi muda ini, dari pengaruh-pengaruh informasi yang negatif? Gimana nih, Mbak?
3: Ini memang tantangan luar biasa ya, iya, di era digital ini. Nah, kalau saya sih setelah saya amati gitu ya, berdasarkan pengalaman dengan anak saya juga gitu, Gen Alpha. Nah, ini bekali anak dengan 4 senjata dasar berpikir kalau dari saya tuh. Ini cara kita menjaga mereka ya. Senjatanya memang terdengar sederhana tuh, tapi fundamental sekali kalau menurut saya. Jadi kita balikin lagi ke anak-anak kita ke 4 kemampuan dasar ya, yang sering kita sepelekan. Karena kalau di sekolah kan lebih sibuk terlalu banyak subjek ya, mata pelajaran. Padahal sebetulnya cuma perlu 4 aja kok gitu, apalagi di era digital. Nggak perlu bersaing adu pinter, adu cerdas, nggak perlu, karena udah ada AI yang lebih pintar gitu ya istilahnya. Jadi cukup 4 aja. Yang pertama itu membaca, simple ya, sepele ya. Tapi bukan cuman membaca dalam hal mengeja teks di sini, tapi kita tuh ngelatih mereka tuh membaca situasi dan konteks. Jadi ini supaya kenapa? Ini supaya mereka tuh nggak gampang kemakan hoax. Nah, yang kedua itu menulis. Itu saya tekankan sekali menulis juga. Ini wadah ya, ruang untuk mereka itu bisa istilahnya apa tuh? Merapikan isi kepala mereka lah gitu, dengan menyusun gagasan mereka sendiri. Sesimpel itu gitu. Karena alurnya kalau udah mereka cinta buku, mereka suka membaca gitu ya, pasti sudah banyak membaca, pasti mereka dengan sendirinya bisa menulis. Menulis bukan sekedar menulis abjad, alfabet gitu ya. Dia menyusun, merapikan isi kepalanya. Dan yang ketiga itu ngomongnya kayak tadi Mas Syahrul bilang, public speaking, berbicara gitu. Jadi setiap fase anak-anak ini kan sampai umur 5 tahun kita bisa latih seni berbicaranya, sampai di mana, sampai dia nanti bisa jualan di atas panggung ya, seni berbicaranya sampai segitu. Jadi kita latih mereka itu menyuarakan kebenaran secara elegan gitu, dan juga inklusif gitu. Jadi karena kenapa inklusif? Ini kita harus menghargai kalau di luar sana itu ada banyak perbedaan, apalagi kayak tadi Mas Syahrul bilang ngomong sama bule dan segala macem. Jadi perbedaan itu mereka harus paham dulu, nggak semua orang satu agama, satu ras gitu ya. Ya itu. Dan menurut saya yang terakhir ini ya, yang paling langka hari ini itu mendengarkan secara aktif. Aktivisme.
1: Artinya anak itu nanti akan menjadi anak yang berkarakter begitu ya, Mbak Frida ya?
3: Otomatis. Dari seni membaca, menulis, bicara sama active listening. Karena gini Mas, semua orang tuh pasti berebut ingin bicara. Aku duluan gitu ya. Tapi kalau kita melatih anak untuk mendengar dengan empati gitu ya, itu kan lain. Seni mendengarkannya itu udah lain, udah di atas gitu. Nah itu akan, Mas bayangin kalau banyak anak Indonesia seperti ini, itu akan ngebentuk kedaulatan mental di bangsa ini luar biasa.
1: Jadi inilah core dari pendidikan transformatif ini intinya.
3: Kalau menurut saya, benar.
1: Baik, Mbak Frida, Mas Syahrul, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Mbak Frida, sehat selalu juga untuk Mas Syahrul.
4: Terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dua narasumber, yaitu CEO dan founder of Zikan, Syahrul Haidar Kamal, kemudian transformational educator dan founder superschool.ing, Frida Pikni.
0: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
7: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, benar, kita lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, yang juga menjadi tema Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD. Prof. Haryono, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Rudi. Iya, sehat selalu.
1: Salam sehat juga, kabar baik ya Prof. Ya, siang hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Setiap tahun kita merayakan atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita kembali ke 1908, Budi Utomo, dan selalu membicarakan bagaimana memaknai kebangkitan itu sendiri. Tetapi kalau dari perspektif pendidikan saat ini, Prof, makna strategis dari tema Harkitnas tahun 2026 ini bagi dunia pendidikan tinggi ini apa nih, Prof, yang paling tepat?
2: Ya, tentunya kita sadar, pertama melihat bagaimana kita merawat tunas bangsa untuk menjaga kedaulatan.
1: Okay.
2: Dan belajar dari kondisi sejarah bahwa tidak ada negara yang bisa berdaulat kalau tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua juga, selain untuk berdaulat dibutuhkan kompetensi, penguasaan teknologi, juga dibutuhkan karakter pemimpin yang tidak korup dan koruptif.
1: Okay.
2: Karena walaupun iteknya maju, tapi kalau penyelenggara negaranya korup, pasti akan menimbulkannya. Dua hal ini sebenarnya juga sudah dirintis oleh organisasi pemuda yang dikembangkan oleh Budi Utomo. Apa yang semula jadi Trikoro Darmo, yang kemudian menjadi Cong Java. Ada tokoh muda, jadi kita hari ini sebenarnya patut melakukan sebuah refleksi dan kagum bahwa kenapa anak-anak muda, anak pelajar Stovia di tahun 1908 sudah punya ide untuk membangun sebuah organisasi yang pada saat itu di Indonesia masih sangat asing.
1: Yeah.
2: Dan dalam proses Budi Utomo yang terus dinamis itu, di tahun 1916 itu mereka mengusulkan anak-anak muda yang dipelopori oleh Satiman itu mendirikan Trikoro Darmo, yang Trikoro kemudian Darmo tahun 1917 berubah menjadi Cong Java. Nah, yang menarik, apa yang disampaikan oleh Satiman dan kemudian menjadi sesantinya Cong Java adalah sakti, budi, dan pekti. Artinya bahwa anak-anak muda Indonesia kalau ingin merdeka pada saat itu harus sakti. Sakti di sini pengertiannya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Belanda atau negara-negara Eropa bisa menjajah negara lain karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Okay.
2: Tapi penguasaan itu saja tidak cukup kalau tidak ada budi. Nah, budi itu karakter. Dan dengan anak-anak muda yang berbudi, punya karakter kebangsaan, punya komitmen kemanusiaan, itulah dia bisa bekti, yaitu mengabdi pada bangsa dan negara. Sehingga tema merawat tunas bangsa untuk kedaulatan, menurut saya kampus harus terus berusaha merawat bagaimana karakter mahasiswa atau siswa itu tetap terjaga, sehingga mereka tidak mudah melakukan mulai yang teknis plagiasi, sampai mental korup dan sebagainya. Dan passion untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih tinggi, karena tidak ada negara yang bisa mandiri, termasuk yang terakhir itu kita lihat perang Iran Israel Amerika. Iran itu bisa melakukan perlawanan signifikan karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga rudalnya kuat.
1: Prof, kita jeda sebentar ya Prof ya, untuk informasi singkat. Nanti kita lanjut lagi Prof.
2: Oke, siap.
1: Baik.
2: Siap, Pak Rudi.
1: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan bersama dengan Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haryono MPD, akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
0: Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendukung arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna. Ia juga menegaskan keberhasilan program pemerintah bergantung pada pelaksanaan di tingkat kementerian hingga daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita.
4: Media, jaringan berita nasional.
1: Prof. Haryono, terima kasih Prof. masih bersama kami.
2: Ya.
1: Prof, saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan yang Prof tadi katakan ya, sakti, kemudian budi dan bekti. Artinya disitulah ada pengabdian, ada karakter yang harus dibangun di situ. Nah, strategi seperti apa Prof? Di era kekinian, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, bahkan kampus itu untuk bisa memiliki metode nilai-nilai untuk menciptakan hal-hal seperti itu Prof?
2: Ya, tentunya kita kembali pada falsafah kita pertama Pancasila dan pikiran para pendiri bangsa, khususnya bidang pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa memang pendidikan kita bukan sekedar untuk menciptakan robot-robot atau orang yang kompeten sementara.

0: yang ilegaliko, ternyata banyak mahasiswa, bahkan beberapa mahasiswa di Sulawesi ketika saya sempat ngobrol di sana, nggak banyak tahu tentang apa itu ilegaliko.
1: Okay.
0: Padahal karya itu adalah contoh karya sastra yang melebihi Mahabharata dan diakui oleh UNESCO sebagai karya warisan dunia. Demikian pula Borobudur itu hanya dilihat sebagai sebuah stupa atau candi, tak pernah direnungkan berapa tahun Borobudur ini dibangun. Karena diperkirakan dari catatan sejarah, Borobudur yang megah dibangun di abad 8 itu dibangun sekitar 70-80 tahun. Artinya kita bisa belajar tata kelola itu bahwa tidak bisa pemerintah membangun dalam satu rezimnya dan tidak meneruskan pembangunan rezim berikutnya. Nah ini sehingga dan demikian pula ornamen-ornamen yang ada di Candi Borobudur itu menunjukkan bahwa banyak mulai itu gambarnya perahu yang sangat besar sampai dengan alat musik yang lebih dari 30 jenis alat musik. Bayangkan kalau alat musik kendang dan sebagainya itu yang ada di berbagai negara itu waktu itu. Sementara Eropa pada saat itu apakah sudah mengenal yang semacam ini? Nah inilah yang cara kita di dalam melihat sejarah tidak sebagai sebuah hafalan, tapi merekonstruksi dan berimajinasi kenapa generasi kita di Nusantara dulu sudah memiliki kemampuan teknis. Contoh saja dengan teknologi yang sederhana, dinasti Sailendra sudah bisa membangun Borobudur yang megah itu. Ornamennya mencerminkan peradaban dunia yang luar biasa. Atau karya sastranya ilegaliko dan seterusnya. Nah ini yang kita relatif kurang. Sementara kalau kita lihat, seperti yang pernah ditulis oleh Toynbee, itu sebuah bangsa hanya bisa tumbuh kembang, termasuk mengembangkan iteknya, kalau dia bisa menemukan sebuah nilai, value yang membanggakan. Sehingga Eropa itu bisa berkembang karena dia mampu menemukan peradaban Yunani Romawi. Sehingga pasca abad pertengahan, Renaissance, rasionalisme, humanisme itu muncul di barat. Nah itu yang gini-gini, nggak mungkin kita kembangkan.
1: Artinya ruang pemikiran terbuka, luas di situ. Kemudian riset pun juga dikembangkan secara nyata. Nah untuk saat ini bagaimana Prof peran kampus untuk membuka ruang-ruang pemikiran seperti itu dan juga mendorong riset-riset akademik ini semakin masif?
0: Ya inilah yang menjadi tantangan bahwa kampus tidak hidup di dalam ruang kosong. Tapi di dalam konstelasi geopolitik, geoekonomi baik nasional maupun global. Sehingga kadang-kadang kita harus berhadapan dengan realitas pemerintah khususnya Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi sudah lama mengajak dan ini juga dilakukan oleh semua perguruan tinggi untuk melakukan hilirisasi. Bagaimana hasil riset itu bisa menumbuh kembangkan nilai tambah. Tapi kita tidak bisa meniru Cina atau Eropa karena dunia industri di Indonesia itu bukan industri seperti di Jepang yang memiliki lab dan mempertimbangkan hasil-hasil riset perguruan tinggi sebagainya. Tetapi lebih banyak di Indonesia adalah industri-industri yang dimiliki oleh asing, bahkan mengimpor asing. Akibatnya hasil-hasil riset yang ada di perguruan tinggi belum bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan ada sejarawan Amerika keturunan Jepang, Yoshihara Kunio itu dulu terkenal di tahun 80-an menulis buku tentang ersatz kapitalisme itu. Jadi pengusaha-pengusaha di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu berbeda dengan pengusaha-pengusaha di negara-negara maju yang menghargai inovasi dan sebagainya. Nah ini yang tantangan bagi kita.
1: Jadi kalau bicara saat ini Prof, atau yang ada dalam mungkin benak Prof Haryono sendiri, profil ideal seperti apa lulusan dari perguruan tinggi Indonesia tahun ini dan bahkan ke depan ini Prof?
0: Yang tentunya kami mulainya dari termasuk di UN itu kami mewajibkan mahasiswa kami sejak ini agak ketat lagi, sebenarnya sudah lama tapi kami agak perketat mulai tahun 2023 itu penguasaan bahasa internasional. Yang alasannya kami pernah melakukan kunjungan ke Normal Philippine University di mana pendidikan

0: itu dikembangkan di Filipina, itu 35% alumninya bisa kerja di luar negeri, padahal dari segi pemeringkatan di bawah UM. Sementara anak-anak kami kurang. Kenapa? Barriernya ternyata penguasaan bahasa internasional, sehingga kami melakukan itu. Itu salah satu terobosan. Terobosan yang lain tentunya, selain menguasai bahasa internasional, bagaimana kita tidak fokus kepada pemenuhan tenaga kerja. Itu tidak bisa diingkari bahwa setiap manusia butuh kerja, setiap mereka yang kuliah itu juga punya kompetensi untuk kerja. Tapi hidup bukan hanya untuk kerja. Nah, inilah yang oleh para pendiri bangsa kita, terutama Ki Hajar Dewantoro, pendidikan untuk memanusiakan manusia. Nah, di dalam konteks itulah yang sedang kami kembangkan sekarang ini di Universitas Negeri Malang, bukan sekedar belajar untuk menguasai materi atau topik atau skill tertentu, tapi juga kami bekali anak-anak yang kami gunakan kurikulum berbasis kehidupan, how learn to learn. Bagaimana kita belajar untuk belajar, agar apa yang kita pelajari saat ini mungkin 3-5 tahun lagi sudah enggak relevan, kami tidak kaget karena kami sudah bisa tahu cara belajarnya.
1: Menarik nih Prof, berarti kebangkitan itu untuk era sekarang itu memang tetap dimulai dari ruang-ruang berpikir, ruang-ruang pendidikan yang ada, ruang kelas, riset, dan semuanya itu Prof artinya ya. Baik. Prof Haryono, terima kasih banyak Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Sehat selalu Prof. Selamat siang.
0: Terima kasih Pak Rudi. Salam kembali, salam sehat untuk.
1: Salam sehat. Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan nanti rekan saya Safira Amelia akan melanjutkan dan juga sekaligus bersama dalam Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggal tanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore, Rabu 20 Mei 2026. Aston Villa dan Freiburg siap saling rebut titel Liga Eropa. Persib Bandung siapkan rute pawai juara di Laga Pamungkas Super League 2025-2026. Novak Djokovic mantapkan persiapan untuk turnamen Roland Garros.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Freiburg mengincar gelar juara utama pertama mereka saat mereka menghadapi Aston Villa yang dipimpin oleh Unai Emery, manajer spesialis Liga Eropa. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Der erste Titel in der Geschichte, ich glaube, was ganz, ganz Besonderes.
2: Freiburg akan berhadapan dengan Aston Villa yang tengah dalam performa terbaiknya dalam laga final Piala Eropa 2025-2026. Klub asal Jerman itu mengincar gelar juara utama pertama mereka dikala menjadi tim yang tidak diunggulkan. Sementara Villa di bawah asuhan Unai Emery, manajer yang telah memenangkan kompetisi ini sebanyak 4 kali, ingin terus melanjutkan tren positif mereka akhir-akhir ini. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa pertandingan besok adalah sesuatu yang bersifat taktis.
3: Of course, tomorrow is something tactically.
4: Tentu saja, besok adalah sesuatu yang bersifat taktis, sesuatu yang bersifat individual dengan kemampuan kita, dan juga sesuatu yang bersifat emosional. Dan ini adalah tantangan baru yang kita hadapi bersama di sini. Kami percaya diri, tetapi kami sangat-sangat menghormati lawan. Kami selalu menghormati tim-tim yang kami hadapi di Liga Eropa. Dan besok mereka ada di sini karena mereka pantas mendapatkannya.
3: They are here because they deserve it.
2: Sementara manajer klub Freiburg, Julian Schuster, menyampaikan bahwa yang terpenting adalah pengalaman yang didapatkan oleh pemainnya di final ini.
5: Ja, dürfen morgen ein europäisches Finale spielen, das ist natürlich sehr besonders.
4: Besok kami akan bermain di final Eropa. Itu sangat istimewa. Saat ini saya tidak merasa gugup atau berada di bawah tekanan yang besar, tapi itu juga berkat tim. Mereka memberi saya rasa aman yang luar biasa. Mereka memberi saya keyakinan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak kualitas dalam diri mereka. Saya pikir hal terpenting adalah pengalaman yang kami miliki dalam skuad. Pengalaman yang dimiliki banyak pemain di final. Tetapi juga pengalaman menunjukkan performa yang baik melawan tim-tim bagus musim ini. Itu memberi kami kepercayaan diri yang kami butuhkan untuk dapat bersaing melawan tim besar dan pelatih hebat besok.
2: Laga final Liga Eropa antara Freiburg dengan Aston Villa ini akan berlangsung di Beşiktaş Park, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Tim nasional Ekuador membawa skuad termuda di Amerika Selatan dan siap unjuk gigi di Piala Dunia 2026. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ecuador. Ecuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL, di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ecuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil, 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ecuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ecuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ecuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ecuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ecuador terbang tinggi

0: Pendengar, kita akan mengikuti perkembangan konferensi pers terkait layanan over the top untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, kita sudah terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Media Center LPP TVRI. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami tengah berada di kawasan Senayan di mana sesaat lagi Televisi Republik Indonesia atau TVRI ini akan menggelar konferensi pers terkait dengan penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Indonesia. Dan pada hari ini salah satu topik yang ataupun tema yang dibahas dalam konferensi pers hari ini adalah informasi akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan layanan over the top ataupun OTT atau yang kita kenal atau lebih lumrah dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan layanan streaming. Dan layanan streaming ini tentu sejak awal informasi ketika TVRI mengumumkan bahwa mereka yang akan menjadi pemegang hak siar untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia, memang sejak saat itu sudah di banyak pihak yang bertanya siapa yang nantinya, pihak mana yang akan bertanggung jawab mengenai siaran streaming Piala Dunia 2026 di Indonesia. Nah, pada hari ini akan diumumkan pihak mana yang akan diberikan tanggung jawab untuk memegang ataupun mendapatkan hak untuk layanan over the top ataupun OTT atau streaming Piala Dunia di Indonesia. Namun bisa kami sampaikan sampai saat ini di ruang media center Piala Dunia 2026 yang ada di TVRI, kami masih menunggu dimulainya acara, namun beberapa pihak sudah datang begitu. Dari pantauan kami, selain dari Indonesia nonton, nampaknya sudah ada dari pihak asing yang ikut hadir di dalam ruang konferensi pers. Kami masih menunggu apakah mungkin mereka salah satu dari bagian dari pihak yang akan bertanggung jawab untuk memegang layanan OTT ataupun streaming Piala Dunia di TVRI. Namun tentu diharapkan ini akan memberikan layanan bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan hiburan sepak bola di Indonesia terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan kami akan sampaikan informasi lebih lanjutnya jika kami telah mendapatkan informasi apabila siaran langsung ataupun konferensi pers dari persiapan siaran langsung Piala Dunia 2026 di Indonesia ataupun layanan OTT atau streaming yang nantinya akan disampaikan dalam konferensi pers beberapa saat lagi. Itu sementara yang dapat saya sampaikan dari Senayan, ya, Abdul Litiloli, Pro TV RRI, Tersemudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke Liga Inggris. Usai meraih hasil imbang di kandang Bournemouth, Manchester City harus rela melepas titel Liga Inggris ke pasukan Arsenal. Kita simak perbincangan bersama pengamat sepak bola Ropan Pangamenan bersama rekan saya Karisma Rizky berikut ini.
1: Pendengar, Arsenal memastikan diri menjadi kampion Liga Inggris musim ini berkat hasil imbang Manchester City 1-1 saat bertandang ke markas Bournemouth. Hasil ini membuat City tidak bisa kembali memburu titel karena selisih 4 poin dari Arsenal yang masih punya tabungan satu pertandingan lagi. Kita akan soroti bersama terkait hal ini dengan pengamat sepak bola Ropan Pangamenan. Bung Ropan, salam olahraga. Arsenal juara juga ya musim ini setelah penantian 22 tahun. Menurut pandangan Bung Ropan ini sendiri, perubahan apa ini yang paling krusial dari sisi taktik atau mungkin mentalitas yang dibawa Arteta musim ini? Sampai akhirnya mereka bisa ngelewatin kutukan posisi runner-up di 3 musim terakhir. Dan konsisten banget nih sampai akhir. Bagaimana pendapat Anda? Bung Ropan, silakan.
2: Arsenal itu layak menjadi juara di IPL karena mereka, saya pikir, bukan saja konsisten ya, punya mental yang bagus kali ini. Setelah 3 kali mereka menjadi runner-up dan sempat mereka memimpin 232 hari kalau nggak salah pada 2023 tuh, kemudian disalib oleh Manchester City. Nah, sekarang mereka memimpin 238 hari di puncak klasemen dan akhirnya mereka bisa menjadi juara setelah City ditahan oleh Bournemouth. Artinya kalau bisa melihat di sini, memang pantas wajar kalau tim asuhan Arteta ini menjadi juara. David Raya memperlihatkan penampilan yang bagus sebagai penjaga gawang di bawah Mister 19 clean sheet itu luar biasa, melampaui para pendahulu Arsenal, kiper legendaris mereka David Seaman ya yang pernah juga melakukan clean sheet banyak, sekitar 16 atau 17 kali saat itu di 93 dan 99, tapi dipatahkan oleh David Raya. Jadi kalau melihat dengan penampilan dengan pemain-pemain yang didapatkan oleh Arteta pada musim ini, ya mereka layak ya untuk bisa menjadi juara. Bahkan ketika mereka terakhir kalah dari Manchester City itu dengan 2-1 April yang lalu, kesininya mereka tuh tidak pernah kalah ya, mungkin ada 4 atau 5 pertandingan terakhir mereka tidak kalah dengan mencetak 6 gol tanpa balas setelah pasca kekalahan dari City. Dan mereka konsisten kan, clean sheet. Sampai terakhir kemarin mereka mengalahkan Burnley 1-0 dan sebelumnya mengalahkan West Ham, tim sesama London, dengan 1-0. Pemain-pemain Arsenal itu di semua lini itu okay kalau bisa dilihat ya. Terutama di jantung pertahanan mereka ya. Duet antara Gabriel Magalhaes dan William Saliba itu sangat baik. Ya kalau bisa dibandingkan, mereka adalah dua center back terbaik yang ada di IPL musim ini. Ya, punya rekor bermain yang sangat bagus ya. Mungkin ada 17 pertandingan ketika mereka berdua bersamaan itu menang terus. Jadi ini hanya bisa disamai oleh duet yang ada di Liverpool dengan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Jadi menurut saya ini adalah motivasi buat seluruh pemain ketika menjadi juara IPL setelah menunggu 22 tahun lamanya sejak terakhir mereka 2023-2024 juara di bawah pelatih Arsene Wenger. Maka sekarang ini ada semacam pelecut ya, motivasi bagi semua pemain untuk mewujudkan lagi apa yang selama ini belum mereka dapatkan. Apa itu? Yaitu gelar juara di UCL atau Liga Champions. Nah, saat ini mereka akan menghadapi juara bertahan PSG di final Liga Champions yang akan berlangsung pada 30 Mei yang akan datang, itu menghadapi PSG. PSG sebagai juara bertahan. Nah, bagi Arsenal, saya pikir mereka tidak perlu takut. Sudah di final sekarang ini. Dan mereka bisa melampaui dua pertandingan yang susah, yang berat buat mereka sebelumnya, Sporting dan Atletico Madrid. Sekarang mereka sudah berada di puncak dan tantangan terbesar buat mereka setelah menjadi juara di IPL, sekarang di depan mata mereka adalah UCL. Saya pikir begitu ya tanggapan saya tentang Arsenal juara pada musim ini di IPL. Mereka tidak perlu menunggu sampai di pekan terakhir, di saat mereka akan menghadapi Crystal Palace dan City akan menjamu Aston Villa. Semua sudah dituntaskan dengan hasil kemarin di mana Bournemouth ya membuka jalan bagi Arsenal menahan City. Bahkan Bournemouth kemarin itu hampir menang setelah gol Eli Junior, Kroppi, baru bisa dibalas oleh Erling Haaland kan di injury time untuk 1-1. Dari sini sudah menegaskan bahwa itu gelar juara sudah di tangan Arsenal, dan pasti para pendukung Arsenal yang fanatik ini bersuka cita. Ya, ini saatnya bagi London, karena sebelumnya kan ini kota Manchester dan kota Liverpool yang merajai ya musim kompetisi dalam paling tidak dalam 8 edisi terakhir. Tapi sekarang adalah London yang muncul dengan Arsenal. Sudah lama yang ingin menantikan ya, kapan ada London, klub London bisa menjadi juara di EPL, dan sekaranglah waktunya bagi Arsenal untuk membuktikan bahwa mereka pantas berada di mimbar juara.
1: Baik, tapi kira-kira menurut Bang Ropan, Arsenal apakah sudah siap untuk mendominasi jangka panjang di Inggris, atau ini akan menjadi batu loncatan buat mereka nih untuk menyambut gelar Liga Champions di final nanti ini, apalagi yang dihadapi ini raksasa dari Paris, PSG, yang sebelumnya juga juara Ligue 1 ya.
2: Kalau bicara untuk jangka panjang, saya pikir itu menjadi tujuan utama bagi Arteta bersama dengan Arsenal, dan mereka saya pikir akan mendominasi untuk 2-3 musim ke depan. Mereka masih akan berbicara di IPL ya kalau bisa ini, karena mereka punya pemain-pemain yang bagus ya, ada Bukayo Saka, ada Declan Rice, ada kemudian dengan Odegaard, ada Victor Gyokeres, ada Kai Havertz, itu pemain-pemain yang bagus semua ya. Di samping dengan Gabriel Magalhaes dan juga dengan William Saliba, ada Kalifiori. Jadi kalau melihat dari satu kesatuan, materi pemain dari Arsenal ini adalah pemain-pemain yang masih bisa berbicara untuk beberapa musim ke depan. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu diragukan dengan apa yang sedang dibangun oleh Arteta dengan tim The Gunners ini. Nah, kalau kita bergeser bicara untuk di UCL di final menghadapi PSG, saya pikir mereka juga siap untuk melawan PSG. Walaupun PSG lebih difavoritkan, tidak ada masalah bagi Arsenal. Karena Arsenal lebih menguntungkan artinya kalau mereka datang sebagai tim yang tidak diunggulkan untuk underdog, ya ini kan akan jauh lebih bagus buat mereka. Mereka akan lebih termotivasi, lebih percaya diri untuk menghadapi pertandingan final. Apalagi ini kan pertama kali buat mereka dalam sejarah kalau mereka bisa menjadi juara di UCL. Kendati yang di hadapan mereka adalah sang juara bertahan PSG. Ya, kita tidak perlu meragukan lagi dengan kemampuan PSG ya. Tim yang sangat baik. Tapi saya rasa Arsenal mampu untuk memberikan perlawanan dalam final UCL nantinya di Hungaria atau di Stadion Puskas Arena. Karena ini juga menjadi bagi Arsenal menjadi keinginan yang mereka dambakan selama ini ya. Karena kalau IPL itu kan mereka sudah pernah menjadi juara ya sebelumnya, sebelum sekarang mereka mengunci gelar juara. Tapi UCL ini adalah target utama mereka untuk bisa mengukir ada trofi yang mereka bisa dapatkan di kasta tertinggi di Eropa ya dengan UCL ini. Makanya mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian untuk bisa meraih gelar juara di UCL dengan kemampuan materi pemain yang merata hampir di semua lini. Saya kira begitu.
1: Baik, tentu saja ini merupakan penambah semangat atau pembakar mental skuad Arsenal ya jelang final nanti melawan PSG. Terima kasih Bung Ropan atas analisisnya. Kita nantikan mendengar sepak terjang pasukan Mikel Arteta di panggung Eropa melawan PSG pada Sabtu 30 Mei mendatang.

Dari sepak bola kita ke area tenis. Novak Djokovic tiba di Paris untuk Roland Garros dan mulai persiapan dengan latihan bersama Alexander Zverev di lapangan Philippe Catherine. Zverev mengunggah momen latihan di Instagram Story bersama Djokovic yang menunjukkan banyak momen mereka mengobrol bersama bukan hanya latihan memukul bola. Djokovic bersiap tampil ke-22 kalinya di Roland Garros, berusaha meraih gelar Grand Slam ke-25 yang memecahkan rekor. Ia baru kembali berkompetisi di Roma awal bulan ini setelah istirahat sejak Indian Wells pada Maret lalu, meski kalah di babak kedua. Djokovic adalah juara 3 kali Roland Garros, yakni pada tahun 2016, 2021, dan 2023, serta mencapai final pada tahun lalu sebelum kalah dari Sinner. Musim ini, ia mencatat 7-3 termasuk final Australian Open 2026.

0: Dari arena basket, New York Knicks melakukan comeback dramatis di game 1 final wilayah timur NBA. Setelah sempat tertinggal 22 poin untuk akhirnya menang 115-104 atas Cleveland Cavaliers melalui overtime. Knicks memulai dengan baik unggul 23-16 di kuarter pertama. Namun Cavaliers bangkit dan unggul 22 poin di kuarter 4 lewat tembakan 3 angka Donovan Mitchell. Di pemenjalan Brunson, Knicks mencatat laju 18-1 dan menyamakan skor 101-101 melalui aksi Landry Shamet di detik-detik akhir sebelum memenangkan overtime. Pertandingan berlangsung di Madison Square Garden pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Cavaliers gagal memanfaatkan peluang terakhir di kuarter 4 sebelum Knicks mengunci kemenangan penting di game 1 final wilayah timur.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar Timnas Indonesia, penyerang muda Persija Jakarta, Theo Liming, resmi mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 untuk persiapan kejuaraan ASEAN U19 2026. Pemain sayap kanan kelahiran Perth, Australia itu dengan ayah Inggris dan ibu dari Malang ini baru saja membawa Persija U20 juara Elite Pro Academy Super League Under-20 pada 2025-2026 melalui gol tunggal di final dengan catatan 5 gol dan 2 assist dari 25 penampilan musim ini. Di sisi lain, Theo mengaku target besar mengenakan seragam merah putih sudah ia pikirkan sejak 2-3 tahun lalu. Ia mengaku bermimpi bisa bermain bagi timnas senior.
1: Bermain untuk Indonesia adalah mimpi besar yang ada dalam pikiran saya. Saya selalu berpikir untuk mewakili timnas Indonesia selama 2 atau 3 tahun dari sekarang. Saya pikir menuju tahap itu atau tahap seleksi akan menjadi perasaan gembira.
0: Di bawah asuhan Nova Arianto, ia akan menjalani TC di Yogyakarta sebelum bersaing di grup A Piala AFF U19 bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Ia juga menaruh ketertarikan tinggi terhadap kepemimpinan pelatih timnas senior John Herdman.

0: kuning. Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia.
1: Warna baju boleh beda tapi merah putih tetap di dada.
0: Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara andai pada hari Sabtu pada laga pamungkas sukses mengukuhkan gelar kampiun Super League 2025-2026. Senpi Hilham Shah menyampaikan laporannya.
2: Semangat tanpa batas. Jadi rutenya besok itu insya Allah kalau kita juara konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo.
3: Kota Bandung bersiap menyambut pesta besar. Persib dan beserta pemangku kebijakan pun telah menyusun rute pawai juara jelang laga penentuan Super League 2025-2026. Hal tersebut jika Maung Bandung berhasil memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara Sabtu ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Konvoi kemenangan pun akan digelar besar-besaran di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei 2026. Saat sesi jumpa pers kemarin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan rencana rute pawai juara rombongan skuad Persib di Kota Bandung arak-arakannya akan dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Rencananya titik akhir rombongan pawai dan para pemain akan melakukan selebrasi atau pengangkatan piala di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ikonik di sekitaran Asia Afrika.
2: Gedung Sate itu di barat di depan masjid. Titik startnya di sana, parkir barat jadi dari sana. Rutenya adalah ke Banda, belok kanan ke Riau, belok kiri ke Merdeka ke bawah, belok kanan ke Perintis Kemerdekaan, nggak lurus karena ada rel kereta api. Jadi kita ngelawan arah ke Perintis Kemerdekaan, lewat kolong jembatan viaduk ya, belok kiri ke Lembo. Nah di situ ada patung aja, patung berupa sepak bola. Belok kanan ke Veteran, berhenti di Asia Afrikanya. Titik 0, belok kanan Asia Afrika, terus jalan sampai nanti Gedung Merdeka ada JPO. Nanti pemain turun di situ, naik ke JPO, angkat piala di JPO.
3: Aditya pun menjelaskan tujuan di balik penentuan rute pawai juara tim Persib tahun ini yang melintasi sejumlah titik ikonik di Kota Bandung. Menurutnya rute tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan memiliki makna historis sekaligus simbolis bagi klub dan masyarakat Kota Kembang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate saat ini sedang diperbaiki.
4: Untuk rute konvoy yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik.
3: Dan pawai kemenangan ini dirancang untuk memperkenalkan tiga titik bersejarah di Bandung kepada bobotoh maupun masyarakat luas. Ketiga lokasi itu yaitu patung sepak bola di Jalan Lembong, titik 0 Bandung, serta Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ketiga lokasi itu pun dinilai merepresentasikan perjalanan sejarah kota sekaligus menjadi simbol semangat bagi Persib dalam menatap masa depan.
5: Buka peluang, kesempatan, jangan
0: tiga wakil Indonesia sementara berhasil ke babak 8 besar Malaysia Masters 2026. Laga ini digelar di Axiata Arena dari pagi hingga siang tadi. Dua tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed menang atas wakil Indonesia Laksha Sen dan Jonathan Christie menaklukkan wakil Denmark Johannesen. Sementara di sektor ganda campuran, Setia Budi Oktaviani juga menang atas pasangan India Surya Pramutesh. Rangkaian pertandingan Malaysia Masters 2026 masih akan bergulir hingga nanti malam, di mana beberapa wakil Indonesia masih berjuang memperebutkan tiket ke 8 besar.

0: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telepon Cover di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando, Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. Pasangan Leo Daniel dikalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan Lin Xiangyi dengan skor 19-21, 21-13 dan 15-21. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Kesempatan itu terbuka setelah klubnya Los Lille berhasil mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir Liga Prancis musim 2025-2026. Pelatih Julian Nagelsmann belum mengumumkan skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 39 tahun itu masih mencari pemain bermental petarung dan disiplin tinggi khas gaya tim Panzer. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami lanjutkan Indonesia menyapa sore. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan sore ini kami akan membahas tentang bagaimana persiapan Timnas Voli Indonesia di AVC Nation Cup 2026.

0: Pendengar, PP PB VSI resmi mengumumkan 16 pemain timnas voli putra Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi AFC Nation Cup 2026 dan juga SEA V-League 2026. Pelatnas dijadwalkan dimulai pada 21 Mei di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul sebagai bagian dari persiapan menghadapi persaingan level Asia dan juga Asia Tenggara. Dan dalam daftar pemain yang dipanggil, sejumlah nama senior kembali dipercaya untuk memperkuat skuad Merah Putih, termasuk Rivan Nurmulki dan juga setter andalan Nizar Zulfikar yang kembali masuk dalam timnas. Dan kita akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Wakabit Binpres PP PB VSI, Laudri Mas Paitela. Selamat sore Pak Laudri, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
0: Iya, kabar baik hari ini Pak Laudri ya.
1: Luar biasa,
0: yes. Luar biasa, yes. Baik, Pak Laudri, kita bahas soal AFC Nation Cup ya. Bagaimana persiapannya sejauh ini?
1: Ya, untuk yang sampai saat ini yang sudah hadir di Pelatnas di Sentul adalah tim putri. Mereka sejak 4 Mei kemarin sudah memasuki camp di Sentul karena pelaksanaan AFC Nation-nya nanti tanggal 6 Juni.
0: Oke.
1: Okay. Sementara untuk putra itu FVC Nation-nya tanggal 20 Juni. Mm-hmm. Dan kemarin baru kita ketahui sama-sama bahwa kita baru selesai Proliga, baru selesai FVC Champion League, sehingga pelaksanaan pelatnasnya resmi akan dimulai besok tanggal 21 Mei gitu, Pak. Okay.
0: Ya, nah, dengan waktu pelatnas yang cukup singkat ya, terbilang singkat Pak Laudri. Ini kan mulai dari 21 Mei sampai keberangkatan ke India ya untuk AFC Nation Cup di 20 Juni. Langkah strategis apa yang dilakukan oleh tim pelatih untuk membangun chemistry dari tim ini? Mengingat adanya kombinasi pemain juga ya saat ini kan, termasuk di putranya.
1: Iya. Mm-hmm. Betul. Faktor yang sama yang dihadapi oleh tim putra dan putri, karena kita sama-sama punya pelatih asing. Jadi pendeknya waktu, mungkin di kalender 30 hari, tapi kalau dilihat aktivitas harian, kemungkinan nggak sampai 30 hari karena ada hari libur. Uh-huh. Sehingga dengan pendeknya waktu, pelatih asing ini strict dengan langsung pemain inti, 14 orang. Sementara bagi kami di federasi, untuk mengambil sisi keadil fairness-nya kan harus ada seleksi.
0: Betul.
1: Jadi kami memang dari sisi itu sedikit agak beda pendapat. Sementara pelatih bersikeras langsung tim inti karena kita tidak ada waktu lagi untuk seleksi. Buat apa seleksi?
0: Iya.
1: Mereka beranggapan bahwa kompetisi Proliga kemarin mereka sudah punya waktu untuk menseleksi. Lalu untuk putra AFC Champions juga staff pemilihnya sudah ada. Jadi buat apa diseleksi lagi? Hmm. Seleksi kalau pemain itu cedera baru kita ganti.
0: Ya.
1: Kecuali kalau masa pelatnasnya 2 bulan, 3 bulan, silahkan kalian memanggil 18, memanggil 20.
0: Ya.
1: Tapi kalau tersisa nggak sampai 30 hari, ya harus tim inti langsung supaya latihannya lebih efektif. Okay. Dua-duanya sama, Mbak, di putra dan putri seperti itu.
0: Seperti itu ya, ada kombinasi antara pemain senior dan juga yang masih baru ya, regenerasi juga.
1: Makanya kita manggil 16 itu pun juga sedikit agak berbeda pendapat dengan para pelatih karena mereka maunya 14, sementara PBVSI untuk menjung fairness-nya ya panggil aja 16 lah, jadi biar dia yang nyoret begitu. Okay.
0: Nah, komposisi timnya kan memadukan tadi ya senior dan juga muda. Seberapa penting keseimbangan ini untuk apa proses regenerasi dari tim nasional?
1: Oh iya, kalau di sisi putri kita sudah pasti kehilangan Mega karena dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan pelatih Marcos juga sudah menyampaikan bahwa kita harus keluar dari comfort zone selama ada Mega. Jadi kita harus menciptakan Mega baru ataupun dengan tekanan tim tanpa Mega itu kita harus disiapkan. Jadi itu yang sudah dipersiapkan secara non teknis oleh pelatih Marcos. Sementara bagi pelatih Sergio, tim ini kan belum terbentuk. Memang ada beberapa pemain yang mungkin masih ada yang cedera, ya kita harus persiapkan segala bentuk kemungkinan. Kalau misalkan pemain tidak datang, harus kita ganti dengan pemain yang mana. Karena kita masih tunggu perkembangannya, Mbak. Karena panggilannya kan sudah berjalan, besok baru mulai para pemain berdatangan.
0: Okay.
1: Tapi kurang lebihnya hampir sama, karena kedua-duanya pelatih Brasil, punya konsep pelatihan yang hampir sama. Sehingga saya pikir tidak ada perbedaan bahwa mereka akan langsung latihan fisik, fokusnya pada latihan fisik ditambah dengan kerja sama tim. Karena bagi mereka, kompetisi kemarin kan fisik mereka sudah di sudah dibentuk. Sekarang paling tinggal maintenance dan recovery kondisi fisiknya pemain, begitu Mbak.
0: Itu juga sudah menjadi satu apa ya, keunggulan juga bisa dikatakan ya, dengan pelatih yang sama-sama berasal dari satu negara yang sama ya, Pak Londi.
1: Ya, ya. Punya tipikal, punya tipikal.
0: Tipikalnya sama. Karakteristiknya sama. Tidak terlalu jauh beda. Oke. Apa sih target realistis ya, kita bicara target yang diberikan oleh PBVSI untuk timnas di AFC Nation ini? Mengingat persaingannya kan di level Asia semakin kompetitif ya, Pak Londi ya.
1: Betul sekali. Kalau bicara tentang target, mungkin Bapak Ketua Umum lebih berwenang untuk menyampaikan.
0: Baik.
1: Tapi sebagai salah satu pembina, kalaupun saya sampaikan, ini pribadi saya sebagai pembina yang punya keinginan supaya bola voli Indonesia lebih maju. Kalau saya pribadi sebagai Wakabit Binpres, tentu ingin prestasi tim putri dan tim putra itu mendapat ranking yang lebih baik dari AFC Nation kemarin. Tahun lalu putri berada di peringkat kelima. Ya tentu kita berusaha ke peringkat 4. Kalau bisa ya jangan jeleknya jangan lebih turun dari posisi 5. Sementara putra tahun lalu di peringkat ke-6. Ya tentu jangan turun ke peringkat 7 kalau bisa bertahan, atau syukur-syukur bisa ke-5 atau ke-4 walaupun memang persaingan cukup ketat kalau lihat dari pembagian pool.
0: Oke, baik.
1: Begitu target.
0: Ya. Pak Londi, kita jeda sebentar ya. Ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya di ruang Gatekeeper. Jangan diputus, kita akan lanjut lagi setelah informasi berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Operator Liga Sepak Bola Indonesia I-League mengumumkan nominasi penghargaan BRI Super League 2025-2026 dari pemain terbaik, pemain muda terbaik, penjaga gawang terbaik, pelatih terbaik hingga gol terbaik menjelang pekan terakhir kompetisi. Direktur utama I-League Ferry Paulus menilai musim kompetisi kali ini menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif dengan peningkatan kualitas permainan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: di Champions League maupun di Pro Liga kemarin,
1: yeah.
0: di mana dia banyak dominan di starting timnya tim Bhayangkara, sehingga BVSI dan khususnya tim seleksi juga tidak bisa mengabaikan bahwa Nizar masih bisa bersaing di timnas. Tapi kita juga bisa mengabaikan si Dio dengan performanya yang jauh lebih bagus juga, istimewa juga selama Pro Liga kemarin.
1: Yeah.
0: Dalam kondisi dia cedera, tetapi dia masih bisa memberikan performa yang baik. Sementara Alvin ya, walaupun dia peran dia di Pro Liga kemarin sedikit banyaknya tidak sebanyak seperti dulu, tapi kita juga harus menjaga performa dia karena dia toser muda yang yeah. artinya yang bisa menggantikan peran dua toser Dio dan Nizar. Tapi okay. kita juga jangan lupa masih ada Jason, walaupun dia kemarin juga perannya di Lavani tidak sebanyak Dio, tapi kita juga artinya kita juga bisa menilai bahwa kemampuan dia, performa dia di setter juga cukup bagus, okay. gitu, Mbak.
1: Nah, sekarang saya akan menanyakan, ini kan dalam beberapa tahun terakhir persaingan voli Asia Tenggara semakin ketat ya, Pak Lodri, khususnya dengan sebut saja Thailand, Vietnam, Filipina, itu kan lumayan ketat ya. Bagaimana PBVSI ini melihat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara saat ini?
0: Gini, Mbak, sejak saya jadi pemain, sepertinya peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara itu seperti siklus gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada satu generasi tim Indonesia itu bisa selama hampir satu dekade menguasai. Pada saat kita transisi, Thailand punya satu tim, satu generasi yang kuat secara ini, jadi mereka satu dekade sendiri habis menguasai.
1: Yeah.
0: Kemarin begitu peralihan transisi dari Thailand, kita masuk lagi, kita juga terlihat cukup dominan. Nah, pemain-pemain yang kita miliki ini sekarang masuk di era-era transisi, di mana Rifan sudah masuk di usia yang cukup senior, lalu Nizar, lalu Dio. Nah, masa-masa transisi ini tiba-tiba Thailand punya satu generasi yang cukup baik. Yang artinya kita tidak boleh ketinggalan jauh dari tim ini secara kualitas. Jadi kalau kita mau melakukan transisi, tentu kualitas kita juga harus baik supaya kita nggak tertinggal satu dekade lagi.
1: Baik.
0: Dan jangan lupa, pernah ada satu momen di mana Myanmar punya tim yang sangat kuat juga.
1: Iya.
0: Semua tim di Asia Tenggara nggak bisa mengalahkan.
1: Punya kekuatannya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Sementara Vietnam dan Filipina, ya artinya tetap mereka sampai dengan saat ini yang bisa saya lihat masih tetap jadi batu sandungan bagi tim kami maupun tim Thailand gitu.
1: Baik. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Lodri atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Kita doakan semoga timnas voli kita semakin maju dan juga berjaya ya di AFC Nation Cup.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Lodri, selamat sore. Salam olahraga.
0: Selamat sore.
1: Ya, pendengar, Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Wakabit Binpres PP PBVSI Lodri Mas Paitela.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghadiri Indonesia Petroleum Association atau IPA Convention and Exhibition Convex ke-50 di ASBSD City, Tangerang. Pada acara tersebut, Pertamina memaparkan potensi baru 11 miliar barrel minyak. Informasinya akan disampaikan oleh Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di ASBSD Kabupaten Tangerang Banten. Di lokasi ini diselenggarakan pembukaan Indonesia Petroleum Association atau IPA Convention and Exhibition Convex ke-50. Sebelum acara, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero Oki Muraza membeberkan temuan potensi energi berupa cadangan minyak 11 miliar barrel. Oki mengaku Pertamina kini bakal menyiapkan berbagai langkah agar pengembangan minyak konvensional dapat berjalan optimal. Salah satunya membahas aspek fiskal bersama pemerintah hingga membangun ekosistem industri mendukung seperti yang diterapkan di Permian Basin di Amerika Serikat. Oki juga mengatakan selain membangun ekosistem industri, Pertamina juga menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan bisnis unconventional.

0: nasional tersebut. Kesiapan tenaga kerja menjadi faktor penting agar potensi besar dapat diproduksikan secara maksimal. Di satu sisi, Pertamina juga terus menggarap potensi produksi dari lapangan tua atau mature field melalui teknologi unleached oil recovery. Salah satu proyek yang dinilai berhasil yakni penerapan chemical IOR di lapangan Minas Riau.
1: 6 juta barel per day. Dan listing kita di 2025 605 ribu barel per day. Target APBN di 2026 610 ribu barel per day. Dan sekarang masih rata-rata masih di bawah 600 ribu barel per day. Artinya secara kalkulasi kita bisa menghitung kita membutuhkan impor 1 juta barel per day.
0: Diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya dijadwalkan bakal menghadiri pembukaan IFA Convex ke-50 di ASBSD ini. Dan kabar tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman. Namun, ternyata pembukaan dari acara IFA Convex ke-50 ini diwakili oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Demikian langsung dari ASBSD, Tangerang, satu daerah NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita 4 unit mobil saat menggeledah rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko. Informasinya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama beberapa hari ini telah melakukan penggeledahan yang berlangsung di Ponorogo dan juga Pacitan Jawa Timur, di mana memang penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi yang telah menjerat Bupati Nonaktif Ponorogo yaitu Sugiri Sancoko. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan saat melakukan penggeledahan di rumah Sugiri, KPK menyita 4 unit mobil saat menggeledah rumah Bupati tersebut. Dan penggeledahan berlangsung di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan 3 unit kendaraan tersebut terdiri dari 3 unit hardtop dan 1 unit Toyota Alphard. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Selain itu, pada hari kemarin penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Ponorogo yang merupakan milik dari Bupati Nonaktif, Saudara SUB.
1: Dan Budi juga menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan dalam penyidikan baru yaitu dugaan tindak pidana korupsi dan serta juga tindak pidana pencucian uang yang saat ini KPK membuka sprindik baru untuk menetapkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Nonaktif Ponorogo yaitu Sugiri Sancoko. Dari Jakarta, Herul Mom, Potiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda mengaktualkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
3: Dengar, saat ini saya ada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan benar saja, Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk mengaktualkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi juga pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Pesan tersebut disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata yang digelar di tempat saya melaporkan saat ini. Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi, dan tadi Gemala mengatakan juga bahwa Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia, dan pada pendiri bangsa tadi berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman. Ia menjelaskan nilai keutuhan dalam Pancasila harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, dan menurutnya seseorang tidak cukup hanya mengaku bertuhan tanpa menunjukkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sosial. Gemala juga menyinggung pentingnya keteladanan maksud kami pemimpin dalam kehidupan berbangsa. Ia mengatakan para pendiri bangsa lebih mengedepankan sikap rendah hati dibanding menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Pasal 5 ya, sebagai landasan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban warga di negara yang tidak pendidikan. Pasal 33 sebagai landasan konstitusional bagi sistem rekomendasional. Pasal 34 mengatur tentang jaminan kesejahteraan sosial yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin, anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan.
3: Lebih lanjut, pendengar, Gemala menjelaskan Bung Hatta kerap menjadi penengah dalam berbagai perbedaan pandangan saat proses perumusan dasar negara. Menurutnya, sikap rendah hati dan kemampuan merangkul perbedaan menjadi kekuatan utama menjaga keutuhan Indonesia. Demikian dari Depok, Jawa Barat, Alfred Suter, Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington bergerak cepat untuk mengakhiri perang dengan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Ia menambahkan dirinya optimis konflik tersebut segera berakhir dan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Trump juga menyoroti kekuatan militer Amerika Serikat dengan mengklaim bahwa operasi terbaru telah melemahkan kemampuan militer Iran secara signifikan. Berita olahraga, juara dunia kelas welter 66,6 kg World Boxing Council WBC, Ryan Garcia mengonfirmasi duelnya menghadapi Conor Benn akan terjadi pada September mendatang di Las Vegas, Amerika Serikat. Ryan Garcia mengungkapkan sebelumnya Benn pernah mendatanginya dan menantangnya. Saat ini keduanya siap bertarung dan Garcia akan menaklukkan Benn dalam pertandingan. Kedua petarung tersebut dijadwalkan naik ke atas ring pada 12 September mendatang atau bertepatan dengan duel antara Saul Canelo Alvarez melawan juara dunia kelas super menengah WBC, Christian Billy di Riyadh, Arab Saudi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: GameFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
2: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5%.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kami RRI Somlagi hadir untuk Anda dengan penyampaian warta berita daerah RRI Somlagi saat ini.

0: Pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, saum lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama. Balai Pemasyarakatan atau Bapak Somlaki kembali hadir menyapa warga Desa Alusi Tamrian melalui kepedulian sosial. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Ota Layan dan Nela Selututur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Balai Pemasyarakatan atau Bapak Somlaki kembali hadir menyapa warga Desa Alusi Tamrian melalui kepedulian sosial. Bapak Somlaki kembali jumpai masyarakat di Desa Alusi Tamrian, Kecamatan Kormomolin dengan membawa bantuan sosial bagi warga terutama yang membutuhkan. Di tengah kondisi masyarakat yang terlilit karena keterbatasan ekonomi, namun bantuan kali ini lebih dari sekedar penyaluran kebutuhan pokok. Ada pesan dan kepedulian solidaritas yang coba dihadirkan jajaran Balai Pemasyarakatan kepada masyarakat khususnya di Desa Alusi Tamrian. Bagi sebagian masyarakat, institusi pemasyarakatan sering dipandang hanya berkaitan dengan urusan pembinaan warga binaan, namun melalui kegiatan sosial ini, Bapak Somlaki mencoba menunjukkan sisi lain pengabdian aparatur negara yang hadir di tengah masyarakat dalam menyalurkan bantuan bagi yang membutuhkan. Kepala Bapak Somlaki Martina Solilit mengatakan bantuan sosial ini sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan yang terus dijaga. Bapak Somlaki tak hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas pemasyarakatan tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk penegasan bahwa pelayanan publik tidak semata diukur secara administratif tetapi sejauh mana negara hadir menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Penyaluran bantuan sosial ini sekaligus menggambarkan pentingnya pembangunan solidaritas sosial di tengah tekanan ekonomi sebagaimana dirasakan sebagian warga belakangan ini. Bagi masyarakat penerima bantuan, perhatian yang diberikan menjadi bentuk kepedulian yang dirasakan. Mereka juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan yang diterimanya, serta terhadap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menegaskan tentang mekanisme penyerahan tersangka dan barang bukti. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikannya menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka WNA asal Tiongkok Ling Xianseng berikut barang bukti. Dijelaskannya kejadian ini terjadi Agustus 2020. 5 dan proses sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Somlaki dan hasilnya telah dinyatakan lengkap atau P21. Berdasarkan penetapan P21 inilah pihak penyidik Polres Kepulauan Tanimbar kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti dan siap dilakukan penuntutan di persidangan nanti. Sebagaimana diketahui, kasus-kasus kejahatan internasional ini kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana sebelumnya ada warga Rohingya yang dikabarkan hendak ke Australia melalui perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun berhasil digagalkan TPPM atau Tindak Pidana Penyelundupan Manusia asal Afrika, dan terakhir tindak pidana penyeludupan manusia asal negeri Tiongkok namun kembali digagalkan. Kapolres Kepulauan Tanimbar mengatakan kasus-kasus kejahatan internasional seperti ini harus diberantas demi penegakan hukum yang berkeadilan.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Berita selanjutnya. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelantikan dana pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2026 sampai 2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku sebanyak 38 dokter yang berlangsung di pendopo kediaman Bupati pada Rabu pagi 20 Mei 2026 yang dihadiri Wakil Bupati yang juga tergabung dalam kepengurusan IDI, Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD BUMN, TNI Polri, para dokter dari Provinsi Maluku, dokter di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Dr. Feby Rutman dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2: Tujuan acara hari ini adalah mengukuhkan kepengurusan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang masa baktinya telah berakhir pada Februari tahun 2026. Dan berdasarkan hasil musyawarah cabang IDI tanggal 9 Mei 2026, terpilihlah pengurus IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang baru periode 2026-2029.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku, Dr. Muhammad Saleh Tualeka dalam sambutannya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar dapat dijadikan contoh dalam melakukan restrukturisasi organisasi dan pelantikan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar termasuk paling cepat dalam melakukan muscap untuk dilakukan pelantikan.
3: Dan harus saya sampaikan Ibu Wakil Bupati, tercatat di PBID bahwa pengurusan SK yang paling cepat itu adalah SK-nya Tanimbar. Mereka muscap tanggal 9, selang 11 hari itu SK-nya, 10 hari ya Dr. Triska ya. Kemarin hari Senin itu saya di Japri, dok SK-nya udah keluar dan silakan lakukan prosesi pelantikan. Sebelum hari Senin itu deg-degan ya sama Dr. Tris, kayaknya kan dilantik jadi kalau nggak ada SK apa yang mau dibacakan untuk kemudian kita lakukan proses pelantikan hari ini. Tapi yakin sungguh kita semua punya niat yang sama, niat baik untuk organisasi ini harus bisa tetap kita jaga kesinambungannya.
0: Ketua IDI Wilayah Maluku lanjut mengatakan kesinambungan organisasi perlu dijaga dengan dua hal, yakni pertama solidaritas profesi harus selalu ada dalam arwah organisasi IDI, yang kedua adalah peran eksternal pengurus organisasi untuk menjadi mitra dengan pemerintah daerah, kemudian bersama pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kegiatan-kegiatan kebijakan teknis sektor kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dilantiknya kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Tanimbar, ada harapan masyarakat Indonesia di Tanimbar menjadi sehat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratu Anak dalam acara pelantikan dan pengesahan susunan profesi personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2026 sampai 2029 pada Rabu 20 Mei 2029 di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratu Anak dalam sambutannya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia mempunyai marwah ada di BPJS, dan selain itu akreditasi baik puskesmas maupun rumah sakit di sana marwah Dokter hadir di situ, IDI adalah mitra pemerintah daerah berjenjang mulai dari desa sampai kota, baik itu kota madya maupun kota kabupaten.
4: Apa yang disampaikan dan menjadi harapan kita semua, selain untuk pelayanan, kita juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang tiap saat akan diupayakan pembaharuannya dan penguatannya. Pemerintah daerah punya komitmen untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik yang lain akan menjadi pelayanan prioritas dengan tidak mengabaikan pelayanan yang lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Juliana Ratuanak mengajak seluruh pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar tetap meningkatkan apa yang menjadi marwah organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Berbicara tentang ikatan berarti semua berada dalam satu kesatuan yang diliputi sebuah ikatan cinta, ikatan semangat, dan ikatan pengabdian yang tinggi. Forum Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 di Lombok dihadiri Bupati Riki Jawarisa sebagai bagian sinergi demi rakyat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan komitmennya demi meningkatkan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini terbukti dengan kehadiran Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dalam ajang bergengsi apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Ballroom Marumata Senggigi Hotel Nusa Tenggara Barat. Bupati Riki Jawarisa didampingi Ketua DPRD KKT dan Kepala Inspektur Daerah KKT. Kehadiran tiga pilar penting pimpinan daerah ini mencerminkan kekompakan antara eksekutif, legislatif, dan pengawas internal Kepulauan Tanimbar demi membawa pulang strategi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Acara skala nasional yang berlangsung khidmat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai narasumber utama. Forum ini juga menjadi ruang silaturahmi dan belajar bersama bagi para gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran Forkopimda sewilayah NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Terdapat tiga agenda strategis yang diikuti oleh delegasi Kepulauan Tanimbar dalam rangkaian kegiatan tersebut. Yang pertama, dialog strategis bersama Mendagri RI. Kedua, peninjauan Basar UMKM. Dan ketiga adalah penganugerahan apresiasi Pemda Berprestasi 2026. Keikutsertaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam forum tersebut diharapkan mampu membawa perubahan positif yang nyata, semangat kompetisi yang sehat, dan arahan dari Mendagri RI akan menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran pemangku kepentingan untuk terus berbenah, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di bumi Duan Lola. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblaki untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Balai Pemasyarakatan atau Bapak Somblaki kembali hadir menyapa warga Desa Lusi Tamrian melalui kepedulian sosial. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri pelantikan Pengurusan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Utalayan dan Neles Lututur menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Somblaiki, di mana saja Anda berada, di malam ini lagu-lagu pilihan kami cukupkan untuk Anda. Dan pendengar, sama-sama kita dengarkan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI

Terima kasih saudara, Anda masih terus setia bersama kami di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual, dan saatnya kini kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolser, Kecamatan Kai Kecil, sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa untuk menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 20 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolser, Kecamatan Kai Kecil, sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Lokasi strategis di Ohoi Kolser menuju Namar, Kecamatan Kai Kecil, menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Kabupaten Maluku Tenggara setelah pemerintah daerah sempat terkendala persoalan lahan. Kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pengembangan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Basri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Ia menjelaskan lokasi tersebut ditemukan oleh pengembang CV Hitrima setelah pemerintah daerah mengarahkan developer mencari lahan mandiri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
3: Pemerintah daerah mengarahkan kepada developer atau pengembang perumahan untuk secara mandiri mencari lokasi lahan yang strategis guna membangun rumah subsidi KPR FLPP. Dengan demikian, pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan dalam pembangunan rumah subsidi KPR FLPP karena persoalan ketersediaan lokasi lahan yang clean and clear dan strategis untuk pembangunan rumah subsidi dimaksud.
2: Menurut Afan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya telah berupaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang dipersiapkan antara lain lahan 2 hektar di kawasan pemerintahan Ohoi Werlilir, 2 hektar di workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di kawasan Perumnas Kai Kecil, serta 1 hektar di kawasan reklamasi Pantai Elat, Kecamatan Kibesar. Namun, rencana penggunaan aset daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak merekomendasikan hibah ataupun penjualan aset pemerintah daerah kepada developer untuk pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
3: Namun seiring waktu, setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, ternyata BPKP maupun BPK tidak merekomendasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan aset lahan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan atau dijualkan kepada developer guna pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
2: Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan sepanjang 2025 karena belum tersedia lahan yang memenuhi aspek legalitas dan kelayakan pembangunan. Pemerintah daerah kemudian membuka ruang bagi pengembang untuk mencari kawasan baru yang sesuai dengan kebutuhan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, CV Hitrima akhirnya menemukan lokasi seluas 2 hektar di Ohoi Kolser menuju menuju arah Namar yang dinilai layak untuk pengembangan rumah subsidi KPR FLPP. Selain berada di kawasan strategis, lokasi tersebut juga telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Berbagai intervensi terus dilakukan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam rangka tingkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Muksin Rahayan, mengatakan sejumlah isu strategis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga eliminasi penyakit menular dan tidak menular terus ditindaklanjuti. Rahayan mengungkapkan saat ini angka stunting di Maluku Tenggara tercatat hingga Mei 2026 turun menjadi 12,7% dari sebelumnya kisaran 32%. Angka ini telah membawa Maluku Tenggara berada di bawah target nasional. Melalui tim percepatan penanganan stunting, diharapkan angka tersebut terus ditekan hingga membawa Maluku Tenggara sebagai wilayah bebas stunting. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mencatat angka pelayanan kesehatan gratis hingga 2026 telah menyasar 29 ribu orang dari total jumlah penduduk 129 ribu. Capaian ini, kata Rahayan, telah mendapatkan respon positif dari pemerintah provinsi maupun pusat.
4: Khusus untuk angka prevalensi stunting, alhamdulillah menunjukkan progres menurun. Awalnya sekitar angka 32%, turun sampai dengan hari ini menjadi 12,07%. Nah, ini satu angka yang sangat luar biasa, di mana target nasional adalah 14,5 sekian, tapi Maluku Tenggara sudah berada di bawah target nasional. Kemudian untuk cek kesehatan gratis, bahwa ini adalah program terbaik cepat Pak Prabowo, dan itu sudah diimplementasikan pada tingkat kabupaten kota. Dan di Maluku Tenggara sendiri, dari jumlah 129 ribu penduduk, sudah kita layani sejumlah 29.000.
1: Rahayan mengatakan terhadap eliminasi penyakit menular seperti TBC dan kusta kini masih menjadi perhatian serius Pemda Maluku Tenggara karena penularannya tercatat masih tinggi. Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala termasuk anggaran, namun pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin dengan memetakan skala prioritas. Program Prioritas Kesehatan Nasional juga perlu didukung oleh perbaikan layanan kesehatan menyeluruh dan fasilitas medis yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Perbaikan fasilitas dan akses dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa untuk menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Jay Sarbunan.
5: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa guna menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 diperingati seluruh pegawai LPP Ritual yang dipusatkan di pelataran kantor LPP Ritual dipimpin pembina upacara Kepala LPP Ritual Jack Resubun yang membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid yang menegaskan 20 Mei 2026 menjadi momentum yang tepat melakukan refleksi fundamental dan merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, dan sejarah mencatat peristiwa tersebut merupakan fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad lamanya menjadi titik lemah perjuangan, di mana semangat 1908 menjadi tonggak perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Menurutnya, tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri, kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritori sektorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Sebab lewat tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
6: Tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta cita, 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bangsa.
5: Mutia juga optimis peringatan Hari Kebangkitan Nasional akan meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta cita, yakni 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama, diantaranya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, membangun dari desa dan dari bawah ke pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menteri Komdigi berharap momentum ini memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama, karena kebangkitan nasional adalah milik bersama, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Demikian J. Sarbunan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tual raih penghargaan Tata Kelola Investasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Selasa kemarin di Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi langsung oleh Mendagri Tito Karnavian menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Tual dalam mendorong tata kelola investasi yang baik. Demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekaligus hasil kolaborasi bersama seluruh pimpinan OPD dan jajaran pemerintah Kota Tual yang terus bekerja dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga semangat kebersamaan, pelayanan, dan pengabdian demi kemajuan Kota Tual yang dicintai bersama. Juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap doa dan dukungan kerjasama dan partisipasi seluruh masyarakat Kota Tual, menghasilkan keberhasilan penghargaan dari pemerintah pusat yang merupakan prestasi bersama. Sementara itu, apresiasi tersebut diserahkan langsung pada momen malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat terkait program Kemendagri yang ikut menggelontorkan dana segar berupa anggaran stimulan atau insentif fiskal senilai 1 miliar rupiah untuk masing-masing daerah. Dan dana bonus ini diberikan sebagai suntikan energi agar kedua Pemda semakin agresif memacu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Maluku Tenggara kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam bidang penanggulangan inflasi daerah. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bupati Muhammad Tahir Hanubun mengungkapkan rasa haru sekaligus syukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak, khususnya tim pengendalian inflasi daerah yang terus bekerja menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemda Malra untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah tidak dilakukan secara cuma-cuma. Menurutnya, terdapat indikator makroekonomi yang ketat sebagai dasar penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah. Ia menjelaskan apresiasi dan insentif diberikan berdasarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi 4 indikator utama, yakni pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Lebih lanjut, Tito menyebutkan skema bonus anggaran tersebut dirancang untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar kepala daerah di Indonesia. Daerah yang mampu menghadirkan inovasi dan mengelola perekonomian secara optimal akan mendapatkan penghargaan dan insentif, sedangkan daerah dengan performa yang menurun akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Sein Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngurhir meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Temurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar-mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
8: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Temurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
7: Sementara itu, Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
9: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah, sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang, sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah nonformal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap, proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
7: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Rabu pagi ini melibatkan pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan di Kota Tual. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan pelatihan dilakukan karena penanganan hewan kurban selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Menurutnya, masih banyak proses penyembelihan yang belum mengikuti aturan dan anjuran pemerintah.
10: Mencermati kondisi di mana penanganan hewan kurban selama ini belum tertata dengan baik, maka atas dasar itu kemudian kami merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Ini sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada petugas dalam penanganan hewan kurban, baik dari pemilihan, kemudian pemeriksaan kesehatan hewan, sampai pada penyembelihan. Nah, ini penting.
1: Peserta diberikan materi tentang cara memilih hewan kurban yang sehat, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga tata cara penyembelihan yang benar. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Agama dan dokter hewan dari Dinas Pertanian. Selain belajar di dalam ruangan, peserta juga akan mengikuti praktek langsung di area Dinas Pertanian Kota Tual. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami tata cara penyembelihan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Umra membuka kegiatan pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban di Kota Tual. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah menilai kegiatan itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penanganan hewan kurban di masyarakat.
11: Di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan dasar relawan pemeriksa hewan kurban disertai juru sembelih yang halal. Salah satu pilar utama dari astacita presiden adalah mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagai dasar berdirinya negara yang kuat dan mandiri. Hal ini selaras dan pula dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual pada Pancacita Madirat, penciptaan nilai tambah daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat.
1: Wali Kota menyebutkan kegiatan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pilar utama astacita Presiden Republik Indonesia. Program tersebut bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dan energi demi terciptanya negara yang kuat dan mandiri. Wali Kota juga menyampaikan program tersebut juga selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Kota Tual.
11: Baik pangan yang menjadi sumber karbohidrat, mineral, protein hewani dan nabati sehingga terpenuhinya angka kecukupan gizi setiap orang. Dengan demikian akan melahirkan manusia-manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan salah satu program strategi nasional di sektor peternakan terfokus pada swasembada protein hewani. Kemandirian protein hewani, daging ayam telur dan daging susu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini adalah merupakan sebuah langkah maju dalam menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam penanganan hewan ternak.
1: Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan dinilai penting untuk mendukung angka kecukupan gizi masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi diharapkan akan lahir generasi yang cerdas, sehat, dan berkualitas di Kota Tual. Saudara, Polres Maluku Tenggara menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPP RRI Tual. Kepala LPP RRI Tual, Jack Resubun, menegaskan kedua instansi milik negara ini masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya. Polres Maluku Tenggara dari sisi teknis penegakan hukum dan LPP RRI Tual dari segi penyebaran informasi kepada publik. Menurut Kapolres Malra, AKBP Rian Suhendi, hal ini dinilai sebagai kolaborasi yang patut dimaksimalkan demi memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melihat banyak kasus yang terjadi di Malra selalu seputaran para remaja, maka pentingnya penyebaran informasi secara masif dan kontinu. Perjanjian kerjasama antara Polres Malra dan LPP Ritual ditujukan untuk memberikan ruang informasi seluas-luasnya kepada kepolisian serta menjadi wadah edukasi kepada masyarakat terkait penegakan hukum, penanganan, dan sanksi sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan melanggar hukum. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikan menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka warga negara asing asal Tiongkok, Lin Xianseng, berikut barang bukti. Dijelaskan kejadian ini terjadi Agustus 2025 dan proses lidik sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan hasilnya telah dinyatakan lengkap atau P21. Berdasarkan penetapan P21 inilah pihak penyidik Polres Kepulauan Tanimbar kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti dan siap dilakukan penuntutan di persidangan nanti. Sebagaimana diketahui, kasus-kasus kejahatan internasional ini kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana sebelumnya ada warga Rohingya yang dikabarkan hendak ke Australia melalui perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun berhasil digagalkan TPPM atau Tindak Pidana Penyelundupan Manusia asal Afrika. Dan terakhir, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia asal Nigeria, negeri Tiongkok, namun kembali digagalkan. Kapolres Kepulauan Tanimbar mengatakan kasus-kasus kejahatan internasional seperti ini harus diberantas demi penegakan hukum yang berkeadilan. Pelantikan dan pengesahan susunan personalia Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2026-2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku sebanyak 38 dokter yang berlangsung di Pendopo Kediaman Bupati pada Rabu pagi 20 Mei 2026 dihadiri Wakil Bupati yang juga tergabung dalam kepengurusan IDI. Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, BUMN, TNI Polri, para dokter dari Provinsi Maluku, dokter di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta sejumlah pihak. Ketua Panitia, Dr. Feby Rutman, dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
12: Tujuan acara hari ini adalah mengukuhkan kepengurusan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang masa baktinya telah berakhir pada Februari tahun 2026. Dan berdasarkan hasil musyawarah cabang IDI tanggal 9 Mei 2026, terpilihlah pengurus IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang baru periode 2026-2029.
1: Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku, Dr. Muhammad Saleh Tualeka, dalam sambutannya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar dapat dijadikan contoh dalam melakukan restrukturisasi organisasi dan pelantikan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar termasuk paling cepat dalam melakukan muscap untuk dilakukan pelantikan.
13: Dan harus saya sampaikan, Ibu Wakil Bupati, tercatat di PBID bahwa pengurusan SK yang paling cepat itu adalah SK-nya Tanimbar. Mereka muscap tanggal 9, Selang 11 hari itu SK-nya, 10 hari ya tetapi SK-nya. Kemarin hari Senin itu saya di Japri. Dok, SK-nya udah keluar dan silahkan lakukan prosesi pelantikan. Sebelum hari Senin itu deg-degan saya sama Dr. Tris, kayaknya kan dilantik jadi kalau nggak ada SK.
1: Ketua ID Wilayah Maluku mengatakan kesinambungan organisasi perlu dijaga dengan dua hal, yakni solidaritas profesi harus selalu ada dalam marwah organisasi ID dan peran eksternal pengurus organisasi untuk menjadi mitra dengan pemerintah daerah, kemudian bersama pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kegiatan kebijakan teknis sektor kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dilantiknya kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tanimbar, ada harapan masyarakat Indonesia di Tanimbar menjadi sehat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Yuliana Katarina Ratuanak, pada acara pelantikan dan pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar hari ini. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutannya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia mempunyai marwah ada di BPJS dan selain itu akreditasi baik puskesmas maupun rumah sakit di sana marwah dokter hadir. Dijelaskan ID adalah mitra pemerintah daerah berjenjang mulai dari desa sampai ke kota, baik itu kota madya maupun kota kabupaten.
14: Dan menjadi harapan kita semua, selain untuk pelayanan, kita juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang tiap saat akan diupayakan pembaharuannya dan penguatannya. Pemerintah daerah punya komitmen untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik yang lain akan menjadi pelayanan prioritas dengan tidak mengabaikan pelayanan yang lain.
1: Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar tetap meningkatkan apa yang menjadi marwah organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Berbicara tentang ikatan berarti semua berada dalam satu kesatuan yang diliputi sebuah ikatan cinta, ikatan semangat, dan ikatan pengabdian yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan komitmennya demi meningkatkan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini terbukti dengan kehadiran Bupati Kepulauan Tanimbar di Kijau Risa dalam ajang bergengsi apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 di Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Ballroom Merumata Senggigi Hotel Nusa Tenggara Barat. Pada kegiatan tersebut, Bupati Riki Jawarisa didampingi Ketua DPRD KKT dan Kepala Inspektorat Daerah KKT. Kehadiran tiga pilar penting pimpinan daerah ini mencerminkan kekompakan antara eksekutif, legislatif, dan pengawas internal Kepulauan Tanimbar demi membawa pulang strategi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Acara skala nasional yang berlangsung hikmat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai narasumber utama. Forum ini juga menjadi ruang silaturahmi dan belajar bersama bagi para gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran Forkopimda sewilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Terdapat tiga agenda strategis yang diikuti oleh delegasi Kepulauan Tanimbar dalam rangkaian kegiatan tersebut. Yang pertama, dialog strategis bersama Mendagri. Kedua, peninjauan pasar UMKM. Dan ketiga adalah penganugerahan apresiasi Pemda berprestasi 2026. Keikutsertaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam forum tersebut diharapkan mampu membawa perubahan positif yang nyata, semangat kompetisi yang sehat, dan arahan dari Mendagri RI akan menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran pemangku kepentingan untuk terus berbenah, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di bumi Duan Lolat. Saudara, kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 21 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 17 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 18 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 16 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 83%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoy Kolser, Kecamatan Kai Kecil, sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa untuk menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara. Itu tadi beberapa lagu untuk Anda yang mana mengingatkan kita untuk giat lagi, untuk semakin semangat, di mana hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Maka untuk kita semua terus bangkit dan mengejar mimpi-mimpi kita, dan tentunya banyak yang kita inginkan ya, di mana kita bekerja dan juga di mana kita selalu semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Apalagi untuk Anda kaula muda, adik-adik yang masih semangat di sana, tentunya lebih semangat lagi. Selamat merayakan dan juga bersama dengan kerabat keluarga Anda, di mana hari ini kita sama-sama merayakan Hari Kebangkitan Nasional, yang mana momentum ini juga memotivasi kita untuk terus berkarya, untuk bangkit, terus maju dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Pendengar, untuk Anda, terima kasih yang masih tetap setia mendengarkan kami dari pagi jam 4.55 hingga kini ya, hampir jam 8 malam waktu di studio. Sudah pasti waktu kita sama. Dan ya, semoga saja Anda kabar baik, walaupun aktivitas Anda cukup padat hari ini, dibarengi dengan cuaca yang kurang bersahabat. Ada pekerjaan yang lancar, ada juga yang tertunda, ada yang sudah setengah jalan tapi akhirnya ditunda lagi. Seperti itu kira-kira dinamika di mana kita menyelesaikan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, tapi tetap berharap bahwa Anda malam ini sudah kembali bersama dengan keluarga, apapun kondisi siang tadi yang mana Anda ada waktu up, waktu down seperti itu, tapi saat ini kami berharap Anda semakin menikmati kebersamaan dengan keluarga, yang mana waktu makan malam yang ditunggu-tunggu dan juga bercerita. Ada juga nanti Anda bisa menikmati tidur bersama dengan keluarga. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya. Kalau memang siang Anda berpisah, maka malam manfaatkan baik-baik waktu yang ada. Nah, pendengar, saya Ellen Letiara temani Anda di meja siar saat ini menggantikan rekan Tobi, masih bersama pengarah teknik Bung Sami Ohirat. Ada juga rekan-rekan kami.

0: keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
2: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
5: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
5: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena rungan, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
12: Bawa.
13: Apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
12: Siwang.
13: Hah? Siwang.
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out itu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
18: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
19: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
18: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
19: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
21: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
20: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
22: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
20: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
23: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
24: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
23: Kalau dari saya sendiri, dunia sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya dalam menjual lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam menjual lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
24: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
0: If you see how we come back from two big injuries.
2: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak akan langsung naik terus. Ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Dan ya, lebih kompliman buat itu.
24: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
2: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
2: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
1: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
3: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Neles Lututur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Samlaki dengan di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Baik pendengar setia di semua kira-kira pun anda berada, kita di pagi hari ini berjumpa dalam acara lagu-lagu rohani. Di saat ini kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, om santi santi, om namo.

0: berpikir dengan matang, sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah non formal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap, proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
1: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Penguatan sektor peternakan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal menjadi salah satu usulan utama masyarakat Ohoi Ngayub, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dalam pelaksanaan reses 2 tahun 2026 anggota DPRD. Usulan tersebut mencakup rencana pengembangan peternakan ayam petelur yang diharapkan dapat menopang kebutuhan bahan pangan daerah, khususnya program makanan bergizi gratis MBG. Usulan itu disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Maluku Tenggara di Balai Desa Ohoi Ngayub yang turut dihadiri anggota Dewan Benediktus Fadli Renyaan dan Rosmita Indah Lestari minggu lalu. Dalam forum tersebut, Fadli Rayaan menilai sektor peternakan dapat menjadi peluang ekonomi baru sekaligus mendukung stabilitas pasokan pangan di wilayah setempat. Selain menyerap aspirasi, DPRD juga memberikan penjelasan terkait keterbatasan realisasi program akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Namun demikian, seluruh usulan masyarakat tetap dicatat dan akan diperjuangkan untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.

0: 200 empresas, jadi banyak hal yang mendorong di dunia pusat untuk KMDP, Kepulasi Barang Putih, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mencari uang-uang dari ketong semua, lalu kemudian nanti dibangun seperti bangun Kepulasi, bangun KMDP, dan lain sebagainya, itu bertujuan seperti itu.
1: Fadzi Reyaan menjelaskan, sejumlah usulan pokok pikiran Pokir belum dapat direalisasikan pada tahun 2025-2026 akibat pemangkasan anggaran daerah. Ia menyebut kondisi tersebut berdampak pada dana alokasi khusus DAK infrastruktur yang banyak mengalami penyesuaian serta pengalihan ke program nasional. Ia menegaskan, meski terdapat keterbatasan fiskal, DPRD tetap membuka ruang bagi pengembangan program produktif masyarakat, termasuk peternakan ayam petelur di Ohoi Ngayu. Program tersebut direncanakan menjadi salah satu penguatan ekonomi desa, sekaligus mendukung rantai pasok pangan lokal di masa mendatang. Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Rabu pagi ini melibatkan pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan di Kota Tual. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asagap, mengatakan pelatihan dilakukan karena penanganan hewan kurban selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Menurutnya, masih banyak proses penyembelihan yang belum mengikuti aturan dan anjuran pemerintah.
2: Mencermati kondisi di mana penanganan hewan kurban selama ini belum tertata dengan baik, maka atas dasar itu kemudian kami merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Ini sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada petugas dalam penanganan hewan kurban, baik dari pemilihan, kemudian pemeriksaan kesehatan hewan, sampai pada penyembelihan. Nah, ini penting.
1: Peserta diberikan materi tentang cara memilih hewan kurban yang sehat, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga tata cara penyembelihan yang benar. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Agama dan dokter hewan dari Dinas Pertanian. Selain belajar di dalam ruangan, peserta juga akan mengikuti praktik langsung di area Dinas Pertanian Kota Tual. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami tata cara penyembelihan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Amir Rumra membuka kegiatan pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban di Kota Tual. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota Tual terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah menilai kegiatan itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penanganan hewan kurban di masyarakat.
3: Di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan dasar relawan pemeriksa hewan kurban disertai juru sembelih yang halal. Salah satu pilar utama dari astacita presiden adalah mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagai dasar berdirinya negara yang kuat dan mandiri. Hal ini selaras dan pula dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual pada Pancacita Madirat, penciptaan nilai tambah daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat.
1: Wali Kota menyebutkan, kegiatan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pilar utama astacita Presiden Republik Indonesia. Program tersebut bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dan energi demi terciptanya negara yang kuat dan mandiri. Wali Kota juga menyampaikan, program tersebut juga selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Kota Tual.
3: baik pangan yang menjadi sumber karbohidrat, mineral, protein hewani dan nabati sehingga terpenuhinya angka kecukupan gizi setiap orang. Dengan demikian akan melahirkan manusia-manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan salah satu program strategi nasional di sektor peternakan terfokus pada swasembada protein hewani. Kemandirian protein hewani, daging ayam, telur dan daging susu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini adalah merupakan sebuah langkah maju dalam menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam penanganan hewan ternak.
1: Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan dinilai penting untuk mendukung angka kecukupan gizi masyarakat. Dengan terpenuhnya kebutuhan gizi, diharapkan akan lahir generasi yang cerdas, sehat, dan berkualitas di Kota Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
4: Lokasi strategis di Ohoi Kolser menuju Namar, Kecamatan Kei Kecil menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Kabupaten Maluku Tenggara setelah pemerintah daerah sempat terkendala persoalan lahan. Kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pengembangan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Basri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Ia menjelaskan lokasi tersebut ditemukan oleh pengembang CV Hitrima setelah pemerintah daerah mengarahkan developer mencari lahan mandiri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
5: Pemerintah daerah mengarahkan kepada developer atau pengembang perumahan untuk secara mandiri mencari lokasi lahan yang strategis guna membangun rumah subsidi KPR FLPP. Dengan demikian pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan dalam pembangunan rumah subsidi KPR FLPP karena persoalan ketersediaan lokasi lahan yang clean and clear dan strategis untuk pembangunan rumah subsidi dimaksud.
4: Menurut Afan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya telah berupaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang dipersiapkan antara lain lahan 2 hektar di kawasan pemerintahan Ohai Werlilir, 2 hektar di workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di kawasan Perumnas Kekecil, serta 1 hektar di kawasan reklamasi Pantai Elat, Kecamatan Kibesar. Namun, rencana penggunaan aset daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak merekomendasikan hibah ataupun penjualan aset pemerintah daerah kepada developer untuk pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
5: Namun seiring waktu, setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, ternyata BPKP maupun BPK tidak merekomendasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan aset lahan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan atau dijualkan kepada developer guna pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
4: Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan sepanjang 2025 karena belum tersedia lahan yang memenuhi aspek legalitas dan kelayakan pembangunan. Pemerintah daerah kemudian membuka ruang bagi pengembang untuk mencari kawasan baru yang sesuai dengan kebutuhan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, CV Hitrima akhirnya menemukan lokasi seluas 2 hektar di Ohai Kolser menuju arah Namar yang dinilai layak untuk pengembangan rumah subsidi KPR FLPP. Selain berada di kawasan strategis, lokasi tersebut juga telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Berbagai intervensi terus dilakukan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam rangka tingkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan mengatakan, sejumlah isu strategis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga eliminasi penyakit menular dan tidak menular terus ditindaklanjuti. Rahayaan mengungkapkan, saat ini angka stunting di Maluku Tenggara tercatat hingga Mei 2026 turun menjadi 12,07% dari sebelumnya pada kisaran 32%. Angka ini telah membawa Maluku Tenggara berada di bawah target nasional melalui tim percepatan penanganan stunting. Diharapkan angka tersebut terus ditekan hingga membawa Maluku Tenggara sebagai wilayah bebas stunting. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mencatat angka pelayanan kesehatan gratis hingga 2026 telah menyasar 29.000 orang dari total jumlah penduduk 129.000. Capaian ini dikatakan Rahayaan telah mendapatkan respon positif dari pemerintah provinsi maupun pusat.
6: Khusus untuk angka prevalensi stunting, alhamdulillah menunjukkan progres menurun. Awalnya sekitar angka 32%, turun sampai dengan hari ini menjadi 12,07%. Nah, ini satu angka yang sangat luar biasa, di mana target nasional adalah 14,5 sekian, tapi Maluku Tenggara sudah berada di bawah target nasional. Kemudian untuk cek kesehatan gratis, bahwa ini adalah program terbaik cepat Pak Prabowo, dan itu sudah diimplementasikan pada tingkat kabupaten kota. Dan di Maluku Tenggara sendiri, dari jumlah 129.000 penduduk, sudah kita layani sejumlah 29.000.
1: Rahayaan mengatakan, terhadap eliminasi penyakit menular seperti TBC dan kusta, kini masih menjadi perhatian serius Pemda Maluku Tenggara karena penularannya tercatat masih tinggi. Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala, termasuk anggaran, namun pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin dengan memetakan skala prioritas. Program prioritas kesehatan nasional juga perlu didukung oleh perbaikan layanan kesehatan menyeluruh dan fasilitas medis yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Perbaikan fasilitas dan akses dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikan menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka WNA asal Tiongkok, Ling Xianseng, berikut barang bukti. Dijelaskan, kejadian ini terjadi Agustus 2026. Dan proses lidik sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Somlaki dan hasilnya telah dinyatakan lengkap atau P21. Berdasarkan penetapan P21 inilah pihak penyidik Polres Kepulauan Tanimbar kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti dan siap dilakukan penuntutan di persidangan nanti. Sebagaimana diketahui, kasus-kasus kejahatan internasional ini kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana sebelumnya ada warga Rohingya yang dikabarkan hendak Australia melalui perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun berhasil digagalkan TPPM atau Tindak Pidana Penyelundupan Manusia asal Afrika dan terakhir tindak pidana penyelundupan manusia asal negeri Tiongkok namun kembali digagalkan. Kapolres Kepulauan Tanimbar mengatakan kasus-kasus kejahatan internasional seperti ini harus diberantas demi penegakan hukum yang berkeadilan. Pelantikan dan pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2026-2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku sebanyak 38 dokter yang berlangsung di pendopo kediaman Bupati pada Rabu pagi dihadiri Wakil Bupati yang juga tergabung dalam kepengurusan IDI Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, BUMN, TNI Polri, para dokter dari Provinsi Maluku, dokter di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta sejumlah pihak. Ketua Panitia Dr. Febi Rutman dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
7: Tujuan acara hari ini adalah mengukuhkan kepengurusan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang masa baktinya telah berakhir pada Februari tahun 2026. Dan berdasarkan hasil musyawarah cabang IDI tanggal 9 Mei 2026 terpilihlah pengurus IDI cabang Kepulauan Tanimbar yang baru periode 2026-2029.
1: Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku, Dr. Muhammad Saleh Tualeka dalam sambutannya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar dapat dijadikan contoh dalam melakukan restrukturisasi organisasi dan pelantikan di Cabang Kepulauan Tanimbar termasuk paling cepat dalam melakukan muscap untuk dilakukan pelantikan.
8: Dan harus saya sampaikan Ibu Wakil Bupati, tercatat di PBID bahwa pengurusan SK yang paling cepat itu adalah SK-nya Tanimbar. Mereka muscap tanggal 9, selang 11 hari itu SK-nya, 10 hari ya tetapi SK ya. Kemarin hari Senin itu saya di Japri, dok SK-nya udah keluar dan silakan lakukan prosesi pelantikan. Sebelum hari Senin itu deg-degan saya sama Dr. Tris, kayaknya kan dilantik ya, kalau nggak ada SK. Apa yang mau dibacakan untuk kemudian kita lakukan proses pelantikan hari ini. Tapi yakin sungguh, kita semua punya niat yang sama, niat baik untuk organisasi ini harus bisa tetap kita jaga kesinambungannya.
1: Ketua IDI Wilayah Maluku mengatakan, kesinambungan organisasi perlu dijaga dengan dua hal, yakni solidaritas profesi harus selalu ada dalam marwah organisasi IDI dan peran eksternal pengurus organisasi untuk menjadi mitra dengan pemerintah daerah, kemudian bersama pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kegiatan kebijakan teknis sektor kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dilantiknya kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Tanimbar, ada harapan masyarakat Indonesia di Tanimbar menjadi sehat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Yuliana Katarina Ratuanak, pada acara pelantikan dan pengesahan susunan persoalan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2026 sampai tahun 2029 di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutannya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia mempunyai marwah ada di BPJS dan selain itu akreditasi baik puskesmas maupun rumah sakit di sana marwah dokter hadir. Dijelaskan, IDI adalah mitra pemerintah daerah berjenjang mulai dari desa sampai ke kota, baik itu kota madya maupun kota kabupaten.
7: Apa
9: yang disampaikan dan menjadi harapan kita semua. Selain untuk pelayanan, kita juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang tiap saat akan diupayakan pembaharuannya dan penguatannya. Pemerintah daerah punya komitmen untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik yang lain akan menjadi pelayanan prioritas dengan tidak mengabaikan pelayanan yang lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar tetap meningkatkan apa yang menjadi marwah organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Berbicara tentang ikatan berarti semua berada dalam satu kesatuan yang diliputi sebuah ikatan cinta, ikatan semangat, dan ikatan pengabdian yang tinggi. Balai Pemasyarakatan Bapak Samlaki menjumpai masyarakat di Desa Alusi Tamrian, Kecamatan Kormawalin dengan membawa bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat keterbatasan kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan yang disalurkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian sosial di tengah kehidupan warga. Melalui kegiatan tersebut, jajaran Bapak Somlaki ingin menunjukkan bahwa kehadiran institusi negara tidak hanya sebatas menjalankan tugas administratif, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat secara langsung. Selama ini, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan kerap dipandang hanya berkaitan dengan pembinaan warga binaan, namun melalui aksi sosial tersebut, Bapak Somlaki mencoba memperlihatkan sisi lain pengabdian aparatur negara yang turut hadir di tengah masyarakat untuk berbagi dan membantu sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan perhatian. Kepala Bapak Somlaki, Martina Solilit, mengatakan penyaluran bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan yang terus dijaga oleh pihaknya. Menurutnya, Bapak Somlaki tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pemasyarakatan, tetapi juga berupaya hadir di tengah masyarakat untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial. Ia menegaskan, pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari aspek administratif, tetapi juga sejauh mana negara mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Warga menerima bantuan pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan, serta berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di masa mendatang. Sementara untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama rekan kami Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian.
10: Iya, selamat pagi.
1: Apa kabar di saat ini?
10: Kabar baik.
1: Luar biasa. Silakan dengan laporannya Ibu Dian.
10: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Kamis 21 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hari hujan ringan hingga berawan, siang hari berawan, sore hingga dini hari cerah berawan hingga cerah. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hari hujan ringan hingga berawan, siang hari berawan, sore hingga dini hari berawan hingga cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 19 km per jam. Untuk informasi perakiraan wilayah perairan tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan K, diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12 hingga 16 knot atau mencapai hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Ibu Dian. Salam sehat dan selamat kembali menjalankan tugas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Penguatan sektor peternakan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal menjadi salah satu usulan utama masyarakat Ohoy Ngayub, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riyando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Radio Republik Indonesia Aktual. Ya, selamat pagi semuanya untuk saudara semuanya yang di saat ini sudah berada di tempat aktivitas atau sebagiannya masih dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan, selamat sampai tempat tujuan, pendengar. Kembali kami hadirkan beragam informasi-informasi aktual, informasi regional seputar Maluku, pendengar, yang terjadi dan yang sedang ngetren untuk Anda simak melalui program Satu Era Ritual. Ya, kembali memperbaharui informasi Anda perihal kepolisian daerah Polda Maluku resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan mantan camat Taniwel Timur berinisial RMM alias Roy kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biru. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 tersebut dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Polda Maluku berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional. Setelah seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap, hari ini tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya. Penanganan perkara tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP garis datar B garing sekian sekian sekian sekian Polda Maluku tanggal 20 Juli 2023 dengan pelapor atas nama Agnes Seluholo. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Jo pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jo pasal 6 huruf A Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain menyerahkan tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Rush warna coklat metalik bernomor polisi DE sekian sekian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Rosita mengatakan tersangka sebelumnya sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polda Maluku selama kurang lebih 3 tahun.

manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Iya, Kalista Amandea, Butterfly. Mereka sudah kembali menghibur hati Anda, mengajak Anda untuk melakukan peragangan fisik ya, biar tidak terlalu tegang. Pagi-pagi begini pas banget ya untuk Anda, apalagi di usia di atas 40 tahun, harus lebih rutin untuk melakukan peragangan di waktu pagi setelah bangun pagi. Kata ilmu dari medis pendengar, mendengarkan musik di pagi hari sangat efektif untuk menurunkan hormon stres, kortisol, meningkatkan suasana hati, dan menambah semangat sebelum beraktivitas. Jadi kebiasaan ini juga membantu menstabilkan detak jantung dan mempertajam fokus kognitif untuk menghadapi rutinitas harian. Nah, sebelum Anda melakukan aktivitas, masih ya, mungkin kurang lebih 30 menit lagi ya, sebelum melakukan aktivitas atau yang sedang melakukan perjalanan sambil mendengarkan musik, bahwa sangat bermanfaat untuk kesehatan, menurunkan stres dan kecemasan, membantu menekan produksi hormon kortisol yang cenderung meningkat di pagi hari sehingga tubuh dan pikiran terasa jauh lebih tenang. Kemudian meningkatkan mood, merangsang pelepasan hormon dopamin yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan siap menghadapi hari. Kemudian juga bermanfaat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Tentu membantu menstimulasi otak sehingga Anda lebih siap untuk berpikir jernih, memecahkan masalah dan bekerja secara produktif. Juga membangkitkan stamina. Irama musik yang ceria dapat menjadi pendorong motivasi sangat baik sebagai penyemangat saat berolahraga atau bersiap-siap. Jadi musik yang menenangkan dapat membantu mengatur fungsi fisiologis, menjaga kestabilan detak jantung dan tekanan darah di awal hari. Salam sehat, salam hangat. Semoga yang terus menyimak alunan musik-musik yang membahana bersama kami di Prosatu Ritual bisa menyenangkan hati Anda, menenangkan pikiran Anda, tentu bisa menyehatkan jiwa raga Anda. Informasi pendengar, perihal Polri termasuk di dalamnya Polda Maluku mendukung penuh program strategis nasional khususnya penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa. Polri siap mendukung dan mengawal program-program strategis nasional pemerintah termasuk pengembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan. Hal itu dituliskan Wakapolda Maluku Brigjen Imam Tobroni dalam rilisnya yang diterima redaksi siwa5.id pada hari Senin lalu tanggal 18 Mei. Wakapolda yang juga menghadiri peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Ambon itu mengaku keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya, masih kami persembahkan musik-musik yang membuat Anda lebih semangat, membangkitkan gairah dan semangat Anda di waktu pagi yang tadinya malas-malasan, masih diserang rasa kantuk yang begitu berat. Tapi begitu mendengarkan alunan musik bersama kami, langsung bangun dah, menyambut sang fajar yang sudah memberikan sinar terang di saat ini, menciptakan suasana yang begitu indah, mendukung segala aktivitas kita semua, baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana. Salam sehat, salam hangat, sehangat sang fajar di saat ini, pendengar. Ya, bagi Anda yang tengah melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing, hati-hati dalam perjalanan. Selamat sampai tempat tujuan. Juga para guru dan siswa yang sudah sampai di sekolah masing-masing, mengikuti segala kegiatan proses belajar mengajar atau mengikuti ujian sekolah di sekolah masing-masing, selamat melaksanakan tugas dan aktivitasnya. Juga buat Anda yang masih mempersiapkan segala macam hal, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sarapan pagi itu lebih penting untuk menunjang kesehatan dan juga bisa lebih konsentrasi ketika Anda melaksanakan aktivitas nanti. Tapi ingat, sesuai dengan ilmu medis yang kami kutip, pendengar, jangan sekali-kali konsumsi kopi sebelum sarapan. Ya, karena minum kopi sebelum sarapan berisiko memicu lonjakan asam lambung, meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol, dan mengganggu kontrol gula darah. Bagi pencernaan sensitif, kebiasaan ini dapat menyebabkan mual dan kambung. Ya, pendengar, memicu asam lambung karena kopi merangsang produksi asam lambung bila dikonsumsi saat perut kosong. Ini dapat menyebabkan nyeri ulu hati, begah, atau memperburuk gejala mah. Kemudian bisa meningkatkan kecemasan atau gemetaran. Jadi efek dari kafein akan diserap lebih cepat, yang berpotensi memicu jantung berdebar, tangan gemeter atau tremor, hingga rasa cemas. Juga terjadi lonjakan hormon stres, pendengar. Pagi hari adalah waktu di mana hormon kortisol atau pengatur energi sedang berada di puncak alami. Menambah kafein di saat bersamaan bisa membuat tubuh terlalu terpacu. Tentu juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi, saudara. Kafein dapat menghalangi penyerapan zat besi dari makanan yang dikonsumsi setelahnya. Jadi, sekaligus kami memberikan tips aman mengonsumsi kopi. Ya, untuk menghindari efek samping tersebut, pastikan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Anda disarankan mengonsumsi makanan ringan seperti roti gandum atau pisang sebelum minum kopi. Jadi, pendengar, tetap selalu prioritaskan kesehatan, karena kesehatan itu jauh lebih mahal. Ya, kata itu merupakan hal yang mutlak sekali. Kesehatan adalah mahal. Baik, saudara pendengar, informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Perihal pemerintah Provinsi Maluku terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Kota Ambon guna menyatukan persepsi terkait pembagian kewenangan pemungutan retribusi parkir. Langkah ini dilakukan agar optimalisasi pendapatan asli daerah dapat berjalan maksimal tanpa menimbulkan tumpang tindih aturan maupun konflik kewenangan di lapangan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salam Pesci, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan khusus bersama pemerintah Kota Ambon dan sejumlah pemangku kepentingan terkait sejak 2 minggu lalu. Pertemuan tersebut difokuskan untuk memetakan segmentasi wilayah pemungutan retribusi parkir sesuai kewenangan masing-masing pihak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, masih kami persembahkan lagu-lagu dan musik-musik pilihan menemani waktu pagi Anda, juga informasi-informasi terkini masih didengarkan oleh Anda terus melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Tepat pukul 8 nanti pendengar, kurang lebih 24 menit lagi kita akan sama-sama mengikuti dialog interaktif di Aspirasi Maluku. Kami ucapkan selamat mengikuti terus siaran kami, mereka. Dan saudara, kita sebagai warga negara Indonesia yang taat dengan segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, menjadi kewajiban untuk kita terus memberikan dukungan kepada setiap program pemerintah demi membangun bangsa dan negara. Informasi Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah Pemda berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kinerja daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan Pemda yang menjadi tugas utama Kemendagri. Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku di Ballroom Merumata Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Tito menyebut pemberian penghargaan tersebut mengadopsi konsep carrot and stick dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya bertugas mengevaluasi dan mengawasi, tetapi juga memberikan apresiasi yang berdampak langsung bagi daerah. Tito menilai, jika penghargaan yang hanya diberikan di tingkat nasional, persaingan antar daerah menjadi kurang seimbang.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Ya, Anda masih terus bersama kami di program Masatu Hari Ritual, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, Wali Kota Bima Haji Abdurrahman Haji Abidin SE bersama Ketua DPRD Kota Bima menghadiri kegiatan malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Merumata, Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa malam, malam Rabu 19 Mei 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai sektor strategis pembangunan daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, serta penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Pada kategori pengendalian inflasi, penilaian difokuskan pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi secara konsisten dan terukur. Aspek yang dinilai meliputi stabilitas harga pangan, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran hingga efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk tingkat kabupaten, penghargaan terbaik ketiga diraih Kabupaten Maluku Tenggara. Terbaik kedua diraih Kabupaten Bima, sementara terbaik pertama diraih Kabupaten Sumba Timur. Pada tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tua, sedangkan pada tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu pada kategori penurunan tingkat pengangguran, penilaian mencakup kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian penurunan angka pengangguran, serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Penghargaan tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Sika sebagai terbaik ketiga, Kabupaten Alor terbaik kedua, dan Kabupaten Lembata sebagai terbaik pertama. Untuk tingkat kota diraih oleh Kota Tidore, Kepulauan, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian menitik beratkan pada komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program secara terpadu dan berkelanjutan. Penilaian meliputi konvergensi program, capaian layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta laju penurunan angka stunting dan kemiskinan. Penghargaan tingkat kabupaten diraih Kabupaten Halmahera Tengah sebagai terbaik ketiga, Kabupaten Halmahera Utara terbaik kedua, dan Kabupaten Pulau Morotai Kepulauan sebagai terbaik pertama. Untuk tingkat kota diraih Kota Ternate, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Pada semua kategori, pemerintah pusat menyiapkan reward berupa insentif hadiah fiskal bagi daerah yang mendapatkan juara. Untuk tingkat kabupaten terbaik ketiga mendapatkan 1 miliar, terbaik kedua 2 miliar, terbaik pertama 3 miliar, dan untuk tingkat kota 3 miliar, dan tingkat provinsi 3 miliar. Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar 1 triliun rupiah sebagai insentif fiskal daerah. Kegiatan malam apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, berhubung beberapa hari lagi kita akan memasuki perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, tentu kita memilih dan memilah dan lebih mengenal kriteria hewan yang menjadi kurban. Hewan kurban. Baik saudara pendengar, tentu masuk dalam syariat Islam ya, tidak keluar dari itu. Syarat dan seperti apa ketentuannya, nanti kita akan simak dan mendengarkan dan sama-sama mengikuti dalam Aspirasi Maluku bersama narasumber-narasumber berkompeten yang sudah hadir di studio program 1 RR Ritual, akan dipandu oleh rekan kami Hastuti Lonter. Nanti tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 3 menit lagi pendengar. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lagunya, dengar-dengar, kalau lagunya dengar.
3: Dengar lagunya, iya dengar. Dari yang sebelah sini sih, yang sini nggak ada ininya.
2: Lagunya dengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kami di Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara di pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026, dengan topik kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Ya, sudah ada narasumber kita yang nantinya akan membahas terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentang kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Ada PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun. Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Sehat ya Pak?
1: Amin, amin, sehat.
0: Amin, sehat. Iya, dan ada juga Dr. Hewan Ahmad Sarif Nuhuyanan, Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kita sehat semua, makanya kita juga hadir di studio Persatuan Ritual ini untuk membahas lebih jauh terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Langsung saja saya ke Kepala PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Yosep Dumatubun. Ini apakah merupakan agenda yang rutin dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk persiapan jelang penyembelihan hewan kurban di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Baik, yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang Dinas Pertanian. Jadi hari ini kita bicara tentang hewan.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi sekarang ini Dinas Pertanian itu membidangi yang pertama pertaniannya, lalu peternakan dan perkebunan. Sehingga masyarakat bisa tahu kenapa Dinas Pertanian bicara tentang hewan, karena itu menjadi bidang yang ada di dalam Dinas Pertanian. Saya kira ini kegiatan rutin untuk hari raya besar, sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan juga Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 114 garing Permentan tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Dan mengacu pada dua regulasi itu, maka tentu dinas yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di daerah wajib melaksanakan kegiatan ini, mulai dari melihat, mendampingi, sampai kepada pengawasan untuk hewan kurban. Begitu.
0: Iya, Pak Yosep, ini tertarik sekali dengan melakukan pendampingan dan melihat kondisi yang ada di lapangan. Apakah menjelang perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini bagi umat Islam, apakah dari Dinas Pertanian sudah melakukan pembinaan-pembinaan atau turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana para pelaku atau para penjual ini untuk menjual hewan-hewan kurban yang nantinya dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini sendiri?
1: Baik, jadi saya hanya ingin memberikan informasi lebih awal. Sudah 2 tahun terakhir ini itu juga ada bantuan dari Presiden Banpres hewan kurban. Jadi di Kabupaten Maluku Tenggara kita ada bantuan Presiden sudah tahun yang kedua, kemudian ada bantuan dari pemerintah daerah, dan kemudian juga masyarakat, swadaya masyarakat. Dan itu kita sudah bentuk tim di bawah bidang peternakan dan sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi, termasuk melakukan komunikasi dengan pihak Sekretariat Presiden untuk pelaksanaan Banpres terkaitan dengan hewan kurban, sapi kurban tahun ini. Jadi kita tetap ada pada tupoksi kita untuk terus melakukan pemantauan, juga berkoordinasi dengan Pak Dokter dari Kota Tual, karena kebetulan terus terang kita belum punya dokter, sehingga kita masih berkomunikasi dengan dari Dinas Pertanian Kota untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kegiatan pemotongan hewan ini menjadi lancar dan memenuhi syarat syariat yang telah ditetapkan.
0: Iya, Pak Dokter, ini kalau yang disampaikan oleh Pak Yosep terkait dengan pembinaan turun langsung ke lapangan, tetapi ini hanya kasat mata, tetapi untuk mendalami bagaimana hewan itu sehat atau tidak itu bisa dilihat oleh dokter sendiri. Apa yang selama ini sudah melakukan persiapan-persiapan atau melakukan pemeriksaan hewan itu sendiri, baik itu di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, ya, kami memang melakukan pengawasan, ya, dengan prinsip pangan itu dia safe from farm to table. Jadi pengawasannya itu mulai dari tingkat peternakan, ya, sampai ke
0: penyembelihan,
2: distribusinya untuk ke aman dikonsumsi aja, makanya disampaikan safe from farm to table. Jadi setiap step itu kita awasi. Nah, jadi seperti perayaan Idul Kurban tahun ini itu kita di tingkat peternak, ya, itu diawasi oleh petugas kesehatan hewan di dinas setempat, ya. Kemudian yang kita lakukan di Kota Tual, karena kebanyakan hewan kurban dari Tual itu didatangkan dari Maluku Barat Daya, nah, sehingga kita lakukan pengawasan di Pelabuhan Tual, ya. Jadi ini saya sampaikan sedikit informasi, ya, data bahwa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara itu sapi, ya, yang masuk di bulan Mei itu kan sebanyak 333 ekor, kambing 415, domba itu sekitar 148 ekor. Nah, pemasukan ini membantu, ya, pemenuhan permintaan hewan kurban di Kota Tual. Untuk itu jumlah yang besar ini juga kita harus jamin bahwa hewan yang datang ini betul-betul sehat, karena kita tahu bahwa hewan kurban dia punya kriteria yang khusus, ya, di mana dia tidak hanya sehat saja, tetapi dia juga punya kriteria tambahan, ya, seperti misalkan tidak cacat, ya, tanduknya tidak patah, ya, kemudian
1: tidak dikebiri,
2: ya, kemudian dari sisi usianya, ya, kemudian ada syarat-syarat seperti contohnya proses penyembelihannya. Jadi ada kriteria tambahan yang memang harus kita perhatikan. Nah, jadi setelah kita lakukan pengawasan di proses distribusinya, kemudian di pasar penjualannya juga akan kita laksanakan, ya, proses pengawasan di pasar, kemudian pengawasan antemortem postmortem. Jadi proses satu hari sebelum penyembelihan, iya, dan pada saat setelah penyembelihan itu juga kita lakukan pemeriksaan. Ini dalam rangka untuk menjamin bahwa pangan asal hewan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat ini benar-benar aman. Apalagi hewan kurban ini kan dia dikonsumsi bukan hanya oleh 1-2 kelompok masyarakat, tapi ini masyarakat luas. Jadi untuk itu kami tetaplah melakukan pengawasan itu, berupaya dengan baik untuk menjamin pangan itu tetap sehat, gitu, untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Iya, Pak Dokter, ini tadi disampaikan bahwa hewan-hewan kurban ini dari, bukan hanya dari Kota Tual, tetapi dari Maluku Barat Daya. Apakah dari Maluku Barat Daya ini, dokter sendiri sudah melakukan pemeriksaan secara detail untuk hewan-hewan yang nantinya disiapkan oleh panitia-panitia hari kurban ini sendiri? Seperti apa sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan untuk bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui dan bisa layak dikonsumsi seperti itu?
2: Ya, jadi pemeriksaan ini kita kan dibantu oleh teman-teman dari karantina, ya, dari karantina wilayah kerja, karantina Kota Tual, itu kan mereka juga melakukan pengawasan untuk lalu lintas, kemudian pemeriksaan, ya, kita kerjasama dengan mereka, kita awasi bukan hanya hewan tapi juga produk hewan sebenarnya. Di situ kita lakukan bersama, ya, setiap masuk, ya, kita cek memang ada juga yang kondisi sapinya sakit ya, sehingga kami menyarankan ya untuk di lokasi penjualan itu hewan yang sakit, nah itu tetap harus dipisahkan dari hewan yang sehat sehingga tidak terjadi penularan penyakit lebih lanjut. Dan kita juga yang paling penting adalah mengawasi jangan sampai terjadi penularan penyakit hewan menular strategis ya, apalagi penyakit yang memang nanti berdampak kepada kesehatan masyarakat gitu. Karena kan ada penyakit-penyakit yang memang bersifat zoonosis ya, yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi itu yang kita awasi di lapangan.
0: Iya, baik pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada ya, kami sudah didatangi oleh satu narasumber lagi di studio kami ini. Ini Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Haji Zain Madoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam, keluarga besar RRI Pratama Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, kepada keluarga besar Muslimin dan Muslimat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kami hormati. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Pak Ustadz yang sudah hadir di dialog Aspirasi 1000 Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Dan pendengar, kami lanjut lagi dengan dialog ini ke Pak Yosep. Siap. Iya, ini ada kolaborasi ketika turun lapangan untuk melakukan peninjauan atau pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha hewan kurban yang ada di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah ini juga dilakukan di Ohoy-Ohoy yang jauh dari Kabupaten Maluku Tenggara, pusat ibu kota seperti itu?
1: Jadi memang untuk persiapan Idul Adha ini kita memang ada tim yang tadi saya sampaikan juga melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke Ohoy, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit, kalau untuk aspek pembinaannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita melakukan pembinaan juru sembelih secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesetaraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan dan kesetaraan hewan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Yang ketiga, kita melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal misalnya yang pertama risiko penularan penyakit zoonotis termasuk terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, perlunya pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya. Yang ketiga, pemotongan hewan yang direkomendasikan dan telah mendapat izin. Nah, izin ini yang sebenarnya salah satunya kita dapat dari Pak Dokter itu terkait dengan SKKH-nya. Gitu. Dan kemudian seperti tadi, dari dinas kita melakukan misalnya pada saat pengawasan, kita melakukan pemeriksaan antemortem bersama dokter dan postmortemnya. Lalu kemudian kita melakukan pengawasan terhadap izin tempat pemotongan hewan kurban. Dan yang terakhir itu kebersihan lingkungan serta aspek kesejahteraan veteriner masyarakat di wilayah pemotongan tadi. Jadi itu kira-kira kalau tadi dari Kota Tual itu lebih banyak dari luar daerah. Untuk Maluku Tenggara itu justru hampir sebagian besar ada di wilayah Maluku Tenggara saja hewan kurbannya. Dan sekedar informasi, selain Banpres tadi, pemerintah Maluku Tenggara juga sudah mengalokasikan bantuan sebanyak 14 ekor sapi dari pemerintah daerah untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak. Demikian.
0: Iya, Pak Yosep, ini SKKH kepanjangannya surat keterangan kesehatan hewan ya. Apakah sudah dimiliki oleh para penjual-penjual hewan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya?
1: Jadi SKKH ini sebenarnya lebih kepada hewan yang nanti mau dikurbankan. Nah itu biasanya SKK itu menjadi hal yang penting untuk menjadi syarat bahwa hewan ini memang
0: layak
1: ya, untuk dijadikan hewan kurban. Nah untuk itu biasanya kalau kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter, kan ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah biasanya pada saat persiapan, salah satunya antemortem itu ya, salah satunya untuk memastikan bahwa hewan itu sehat, begitu.
0: Iya, ini ada Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya kita akan membahas terkait dengan apa itu hukum kurban sendiri menurut agama Islam itu sendiri, Pak Ustadz. Hukum kurban.
3: Ya, ini kok sudah bertanya ya?
0: Iya, Pak.
3: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum muslimin dan muslimat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual serta keluarga besar masyarakat KI yang senantiasa dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha yang nanti diikuti dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban ini ada hukumnya seperti apa yang ditanyakan. Hukum hewan kurban itu ada sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan. Yang kedua, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang penting, mesti dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tahap sunnah. Jadi sunnah ini ada bertingkat-tingkat juga. Sunnah yang tertinggi itu sunnah mu'akkadah, itu seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu sunnah yang harus dilaksanakan. Ada sunnah yang bisa ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Oleh karena itu, dari Majelis Ulama Indonesia hari ini, saya kira sangat penting untuk kita menjelaskan persoalan hewan kurban dari sisi pandangan agama. Jadi saya kira itu hukumnya tadi. Nanti apalagi yang mau ditanyakan baru saya kasih penjelasan.
0: Iya Pak Ustadz, ini terkait dengan hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz sendiri bahwa ini merupakan sunnah, tetapi bolehkah sohibul kurban itu ikut makan daging yang dikurbankan?
3: Ya, kurban itu tidak ada larangan bagi yang memberi hewan untuk dikurbankan. Dan bahkan sebenarnya lebih utama yang mengurbankan itu yang menyembelih. Karena hal penting adalah niat. Siapa tahu orang yang menyembelih itu tidak sempat meniatkan sesuai dengan apa yang mereka mengeluarkan kurban itu. Jadi yang pertama, yang berhak atau yang lebih berhak untuk menyembelih hewan kurban adalah yang punya hajat itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah boleh? Tidak ada larangan bagi orang yang melakukan kurban untuk mengambil bagian atau mengambil sedikit dari yang dia kurbankan untuk
0: dikonsumsi.
3: Nah, jadi jangan ada istilah kata sekian persen, tidak, tapi seadanya, secukupnya. Dan sampai malah dia potong satu ekor, dia sebelah yang sana hanya sebelah, nah, itu.
0: Jadi secukupnya ya, saja ya Pak?
3: Secukupnya saja.
0: Jadi syarat seperti itu?
3: Iya.
0: Iya pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil Tiga Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Di pagi hari ini kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875 bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan hewan kurban yang mungkin di ohoy-ohoy atau desa-desa Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, yang belum sempat ditinjau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara atau Kabupaten Maluku Tenggara dengan kolaborasi dari dokter hewan. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda ataukah Anda bisa menanyakan langsung di Dialog Aspirasi Seribu Pulau Nusantara Iya, Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara. Langsung saja saya ke Pak Dokter. Pak Ahmad, ini ada kolaborasi dari dokter, terus ada tim-tim yang lainnya juga, tak lepas dari Dinas Pertanian Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sudah berapa banyak atau hewan-hewan yang diperiksa saat itu? Ada yang tidak, ada yang cacat ataukah ada yang sehat? Berapa jumlahnya ataukah sudah memasuki kriteria ataukah belum? Seperti ya. Itu.
2: Baik, jadi saya ingin menyampaikan ya bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini memang tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan ya, tapi juga ini menjadi concern juga dari Kementerian Agama seperti yang tadi disampaikan. Jadi kami juga dalam pelaksanaannya banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat pemeriksaan di pelabuhan itu kita bekerja sama dengan karantina ya, karantina khususnya karantina hewan ya, untuk melakukan pemeriksaan di pelabuhan. Ya itu pun dengan teman-teman dari Sabandar, KPLP ya, kita sama-sama lakukan pengawasan itu. Nah di situ memang ada ternak yang sakit ya, bahkan yang pengantaran hewan kurban terakhir dengan kapal itu kita data itu ada yang mati hingga 40-an ekor ya. Itu karena manajemen transportasi memang yang kurang baik sehingga mati sekitar itu ya. Kemudian cuaca karena hujan ya, kemudian begitu tiba juga ya kondisi hewan ada yang sakit sehingga kita perlu melanjutkan tindakan pengawasan di pasar hewan. Nah di pasar hewan itu kita lakukan pemeriksaan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi bukan dari Dinas Pertanian saja, tapi dengan Kementerian Agama. Kita sudah sejak lama memang lakukan kegiatan ini. Jadi kita setelah kita periksa, kemudian saya sebagai dokter hewan mengeluarkan SKKH bagi penjual ternak tersebut. Jadi misalnya penjual peternak si A punya sapi berapa ekor ya, kambing berapa ekor, nah itu sudah dinyatakan sehat. Nah tapi kelayakannya bukan dari saya, nanti dari Kemenak. Makanya kita lanjutkan lagi dengan pemberian stiker. Jadi stiker bahwa ini sudah sehat ya, dan layak untuk dikorbankan. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa hewan kurban ini kan tidak hanya sehat tapi layak. Karena kalau sehat itu kan misalnya hewan yang kakinya cacat misalnya, putus sebelah, itu kondisinya sehat gemuk tapi tidak layak, atau tanduknya patah misalnya. Nah makanya kelayakan itu sama-sama dengan Kemenak ya, kita lihat bahwa oh ini memang layak, kemudian kita berikan stiker itu sehat dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga masyarakat pun dalam membeli hewan kurban itu tidak salah dalam memilih. Kemudian di situ juga kita awasi jangan sampai nanti dalam pemilihan hewan kurban itu ada pemilihan hewan betina produktif. Jadi kita awasi juga karena memang dilarang untuk ke penjualan pemotongan betina produktif. Nah setelah itu kita lanjut lagi tuh pengawasan di antemortem postmortemnya itu di lokasi pemotongan. Ya sebenarnya kan lokasi pemotongan itu seharusnya di rumah potong hewan. Nah tetapi khusus untuk ke Idul Adha di undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu bahwa untuk Idul Adha itu dibolehkan pemotongan di lokasi-lokasi masjid atau di musola ya, ya, tetapi tetap harus di dalam pengawasan tenaga kesehatan hewan. Nah, jadi kita lakukan tindakan pengawasan antemortem dan postmortem.
0: Iya, Pak Dokter, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang nantinya dikurbankan pada perayaan Idul Adha ini. Hewan itu jika cacat ringan, apakah dibolehkan? Cacat ringan ini, Pak, apa dibolehkan seperti itu? Mungkin nantinya ditambahkan juga oleh Ketua MUI yang nantinya bisa apakah layak atau tidak dikonsumsi masyarakat seperti itu.
2: Ya, jadi kalau dari sisi kesehatan ya. Nah, jadi kalau dari sisi kesehatan kita menilai bahwa untuk kriteria hewan kurban ya, kriteria hewan kurban ini kan dia pertama di situ perlakuannya harus ihsan, harus baik gitu ya. Artinya kalau dari sisi kesehatan kita memaknainya bahwa oh ini harus ada penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan ya, yang harus dilakukan dalam manajemen pemeliharaan hingga penanganan hewan saat dipotong ya, seperti pisaunya harus tajam, kemudian hewannya harus tidak boleh stres ya pada saat penanganan. Nah ini memang hal itu dia mempengaruhi terhadap kualitas daging ya. Jadi kalau hewan yang stres itu dagingnya biasanya dia akan istilah kami itu DFD, daging DFD, dagingnya dia tidak bagus loh, jadi dia lebih gelap, lebih gelap dan keras.
0: Nah,
2: kemudian kalau hewan yang sakit ya, hewan yang sakit kalau dia disembelih maka kualitas dagingnya pun jelek, dia kita sebut daging PSE. Nah itu dagingnya akan lebih lembek dan lebih eksudatif, lebih cair. Nah dari pH-nya pun dia kalau yang PSE itu lebih rendah ya, karena normalnya kan di 4,5 ya, tapi kalau dia di bawah itu. Nah kalau DFD dia lebih, dia di atas 6. Nah jadi kualitas dagingnya tentunya lebih buruk, dan ini juga berpengaruh pada proses pembusukan dagingnya. Jadi kalau kami melihatnya dari sisi kesehatannya ya, jadi kalau hewan yang sakit memang kualitas dagingnya jelek ya, dan hewan yang stres pun demikian. Makanya kami juga
0: berarti selalu, hewan yang cacat, cacat ringan juga tidak termasuk seperti itu.
2: Kalau cacatnya itu sudah lama ya, bukan baru ya, misalnya dia patah baru, nah itu tentu berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Tapi kalau cacatnya sudah lama dari sisi kesehatan itu dagingnya
0: tidak layak tidak, ya.
2: Nah kalau sudah lama dagingnya tetap oke kok. Kayak contoh misalnya tanduknya patah, sudah lama tanduknya patah, itu kualitas dagingnya tetap bagus. Tapi untuk kurban kan berbeda, dia harus betul-betul sempurna gitu kan.
0: Iya,
2: makanya tadi saya sampaikan kriteria hewan kurban itu dia sedikit di atas kriteria hewan sehat, dia di atasnya itu gitu.
0: Iya, Ustadz, ditambahkan ini menurut pandangan Islam sendiri bahwa hewan kurban ini nantinya akan disembelih pada waktu-waktu yang sudah ditentukan seperti itu, Pak Ustadz.
4: Ya, kita tidak bisa menyembelih hewan kurban seenaknya. Ada ketentuan waktu, jenis, dan sebagainya. Saya kira kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan hewan kurban ini dan seluruh rangkaian acaranya sesuai dengan syariah hanya setengah jam seperti ini. Dan akhirnya kita tidak tuntas membahas ini. Misalnya tadi menyangkut cacat. Cacat sebenarnya itu lebih kurang ada 10 poin padi bagi hewan itu. Misalnya ini, buta, sakit, pincang, pecah kukunya, gigi depannya rontok. Ya. Kulit tanduk itu sudah terkelupas. Kemudian stres atau gila, penyakit kulit dan masih lain-lainnya. Dari segi kesehatan mungkin dagingnya baik, tapi dari syar'i dianggap itu tidak layak. Saya tanya nih, aku mau kasih hewan ini ke siapa?
0: Ke orang yang berhak untuk menerima. Dan masyarakat.
4: Masyarakat itu mendapat manfaatnya. Tapi hewan ini pada surah Al-Had ayat 28 itu Allah bilang begini, la yanalallaha luhumha wala dima'uha wala kiyanalu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Itu untuk dibagi-bagi kepada orang yang menerima, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Dan bagi orang bertakwa semestinya memberikan sesuatu ke jalan Allah itu yang terbaik dari yang baik. Jadi bukan yang baik saja, yang terbaik dari yang baik. Itu menunjukkan kadar kualitas keimanan seseorang. Barang hewan ini ada sejarah awalnya antara Habil dan Kabil. Nabi Adam punya anak yang tua dengan yang kedua. Yang kedua berikan yang terbaik, sedangkan yang tua itu kasih kambing, pincang-pincang, sakit-sakit. Akhirnya Allah tidak terima, dan itulah yang menimbulkan akhirnya terjadi pembunuhan kepada Habil, iri hati. Sekarang turun ke Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah mengganti, tapi pelaksanaan syariat itu mengikuti itu, dan dijelaskan begitu banyak dalam beberapa surat. Al-Maidah ada, Al-An'am ada, Al-Imran ada, Al-Hajj, banyak surat dan banyak ayat yang menjelaskan tentang kurban ini. Nah, jadi saya mau sampaikan ke ibu bahwa siapa saja yang mau melakukan kurban hewan, salah satu faktor terpenting adalah dari mana, asal dari mana Anda memperoleh hewan itu. Pak dokter bisa mengatakan ini sehat dan segalanya, tapi kau peroleh dengan jalan apa? Itu yang sangat menentukan kualitas ibadah ini, karena ini bukan sekedar barang bikin-bikin, sayang, dia ini ibadah yang tidak bisa orang main-main di sini. Dua orang pencuri uang, punya uang, merampok dan sebagainya, lalu dia berkurban. Dia berpikir itu diterima oleh Allah. Allah tidak terima seperti itu. Allah tuh mau yang bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci dan menginginkan yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang mau berkorban, jangan sampai dia dapat, jangankan misalnya dalam bentuk rupiah, jangankan ratus, ada saja 1.000 rupiah yang tidak halal di situ, merusak kualitas dari nilai ibadah itu. Jadi ini betul-betul selektif sekali orang yang mau berkorban itu. Oleh karena itu, kalau satu orang tidak mampu untuk mengeluarkan korbannya dalam jumlah yang ditentukan, dia boleh bergabung dengan orang lain.
0: Berarti bisa bergabung ya, bisa bukan bergabung saja satu orang, tetapi bisa bergabung dalam
4: satu
0: keluarga.
4: Satu orang bisa bergabung sampai ada batas. Jadi batasnya 7 orang.
0: Batasnya berapa, Pak?
4: 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang tidak bisa, dan ini ketentuan syar'i. Lalu ada yang bilang, kenapa kita tidak bisa 20 orang untuk satu ekor sapi? Ketentuan Nabi begitu. Dan ketentuan seperti itu tidak melihat lagi ini, melihat dari sisi ketaatan. Ketaatan atas sebuah perintah. Dan ini naqliyah, bukan akliyah. Kalau pakai akal sekutong banyak kan lebih bagus. Tapi penjelasan nakal, dalil mengatakan 7 orang itu cukup. Entah hikmah apa di sana, nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas ada batas.
0: Ada batas ya,
4: ada untuk batas. 2 orang beli kambing, 2 orang masih beli kambing, 1 orang sekes paling kakar itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, tidak sampai ke tingkat kurban. 2-3 orang beli kambing, tidak sampai ke tingkat kurban, tapi dia harus sampai kepada sedekah dan infak. Nah, jadi kalau ada orang mau untuk melakukan kurban tapi tidak punya kemampuan, boleh bergabung misalnya di kambing, sapi jelas atau unta jelas berat, maka dia masuk situ. Nah, sekarang penjelasan menyangkut umur. Ini sudah dikasih penjelasan umurnya juga tadi tahu oleh Bapak berdua. Umur unta itu 5 tahun. Umur sapi 2 tahun. Umur kambing 1 tahun sampai 2 tahun. Sapi ini di analogikan juga kepada kerbau. Nah, sedangkan domba itu 6 bulan sampai 1 tahun. Umur ini juga sangat penting. Kalau lebih umurnya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Jadi menyangkut masalah kurban ini sangat selektif dan sangat diperhatikan oleh syariat. Maka seluruh imam mazhab itu memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kurban ini. Mengapa? Karena orang berpikir biasa, padahal tidak, ini ibadah. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah kurban itu, karena ini menyangkut harta kekayaan, maka persoalannya orang boleh sholat tapi belum tentu dia berkurban.
0: Ya.
4: Dia bisa bikin ini dan tapi berkurban belum tentu. Dan itu melihat orang-orang tertentu lagi yang punya keluasan hati, pikiran dan perasaan, dan mau berbagi rezeki dari dirinya kepada orang lain, baru bisa melakukan itu. Jadi tidak semua orang bisa berkurban, kecuali mereka yang kualitas imannya baik dan dia harus mengikuti tata aturan. Kalau ketua mau bicarain, beta ada catat dia punya penjelasan lebih kurang 12. Tidak punya waktu untuk kita jelaskan.
0: Iya Pak, dijelaskan saja, karena ini juga corong Radio Republik Indonesia tuali ini untuk masyarakat juga bisa mengetahui apa yang kriteria-kriteria atau syariat-syariat atau syarat-syarat yang nantinya di lakukan pada hewan-hewan kurban yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar, kami buka line telepon di 081354958 75 75, di 081354958 75 75. Berbagai hal yang Anda tanyakan di sini, karena sudah ada juga Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya menjelaskan terkait dengan hukum-hukum Islam yang terkait dengan hewan kurban, dan ada juga dokter yang nantinya memberikan penjelasan terkait dengan kesehatan-kesehatan hewan yang nantinya akan dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha nanti, dan juga Kepala PLT, Kepala Dinas Pak Yosef Dumatubun yang selalu setia dan menemani Anda di dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Ya, saya kembali ke Pak Ustadz, lebih baik berkurban sendiri ataukah sedekah uang seperti itu menurut agama?
4: Kurban itu beda dengan sedekah uang.
0: Iya. Apalagi, ya.
4: Jadi kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat untuk berkurban, sebaiknya dia berkurban. Karena dia berkurban ini selain dia syar'i menurut jejak para nabi. Hal ini ditegaskan begitu banyak di dalam ayat Al-Quran, dan ada nama-nama khusus masalah kurban ini. Namanya bisa min bahimatil an'am, binatang yang sudah disiapkan untuk dikurbankan. Dan tidak semua binatang boleh. Ya. Kuda, rusa tidak masuk ke kategori ini karena bukan binatang ternak. Dan masih banyak binatang lain, tapi yang sangat familiar dengan masyarakat itu sekurang-kurangnya ada 4 jenis. Orang punya ayam satu kandang penuh, 2 kandang, 3 kandang, tapi tidak dibenarkan untuk berkurban. Nah, jadi untuk kurban ini satu ibadah spesial. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, silakan dia pakai kambing kah, ayam kah, dan lain-lain bersedekah. Tapi khusus berkurban ada kriteria yang tidak boleh dianggap sepele. Nah, boleh jadi di kali ini banyak orang juga belum mendapat pencerahan atau penjelasan tentang tata cara dan hukum berkurban, maka dia laksanakan apa yang sesungguhnya tidak layak. Tapi mungkin ada kata mentakannya, jika tidak maka ini lebih baik daripada yang lebih baik, dekat kata seperti itu. Jadi saya kira pertanyaannya tadi bagus untuk kita renung dulu bersama. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat muslim, sebisanya dialog seperti ini hanya jangan hanya dilaksanakan menjelang Hari Idul Adha. Itu kita tidak sosialisasi persoalannya kepada masyarakat. Padahal ini corong dari pemerintah menjelaskan persoalan-persoalan begini. Jadi kalau bisa itu ya 1 tahun barang 2 kali kah, sehingga pada datang waktunya, oh ini kita sudah tahu duduk persoalan apa yang harus kita ambil, itu kita sudah tahu. Banyak persoalan di sini, menurut kami MUI itu banyak persoalan di sini. Persoalan hubungan antar umat, persoalan sosial dan sebagainya, banyak persoalan yang belum mendapat penjelasan dari pihak kami. Dan kami juga sudah menyampaikan tapi sangat terbatas dengan waktu dan kondisi itu.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz, dan saya ke Pak Yosef Dumatubun. Ini terkait dengan sosialisasi yang baru saja disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa ini sosialisasi ini harus sangat penting untuk masyarakat ketika dan sebelum perayaan hewan kurban ini pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri, apakah selama ini melakukan sosialisasi, pendampingan dan lain-lain sebagainya untuk para peternak atau para penjual hewan di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara secara umum?
1: Ya baik, jadi memang persoalan hewan kurban ini kan persoalan yang tadi disampaikan Pak Dokter, itu kan bukan hanya soal sehat tapi layak dari aspek syariatnya. Dan kalau Dinas Pertanian, saya kira Dinas Pertanian Kabupaten Kota semuanya mengacu pada regulasi yang sama. Kalau kita baca tentang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 114 itu, saya kira sudah dijelaskan sangat rinci. Dan karena itu di era yang terbuka informasi seperti ini, saya kira sosialisasi itu penting, tetapi kita saat ini juga sudah dimudahkan dengan bisa mengakses informasi secara cepat dan akurat. Dan karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih mereka-mereka yang ada berhubungan langsung dengan hewan kurban, bisa membaca misalnya peraturan Menteri Pertanian tersebut. Di situ sudah sangat rinci. Misalnya tadi, saya kembali ke Pak Dokter, misalnya hewan itu di tempat penampungan sementara tidak boleh lebih dari 1 hari. Dan itu ada pemeriksaan untuk keluarnya surat keterangan dokter. Nah itu bisa kita melakukan sosialisasi, tetapi saya kira lewat RRI ya, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa mengakses informasi tentang pemotongan hewan itu secara baik, mengacu pada permintaan tadi yang saya sampaikan, permintaan nomor 114. Saya kira dalam era terbuka informasi seperti ini, semua orang bisa membaca dan mengikuti. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, ini kakak saya ini, saya kira juga karena ini negara diatur, sehingga ini diatur sangat jelas di dalam permintaan ini. Sudah pasti barang tentu mengakomodir yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz soal syariatnya tadi. Saya kira demikian.
0: Iya, walaupun dengan rujukan dari permintaan, tetapi tadi Pak sampaikan bahwa informasi-informasi ini cepat dan akurat, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di Ohoi-Ohoi daerah terpencil sana dengan berbagai kekurangan teknologi seperti itu? Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri?
1: Yang pertama, saya kira untuk pemotongan hewan kurban ini kan sesuatu yang baru, bukan baru, sesuatu yang sudah lama dan sudah sering kita lakukan, acara tahunan, ritual tahunan. Saya kira sosialisasi itu bukan hanya dari dinas, tetapi karena ini kegiatan keagamaan, maka sudah barang tentu ada dari Kemenag maupun misalnya dari para imam, ustadz, saya kira sudah melaksanakan. Kita tahu bahwa dalam situasi seperti ini kita akan sulit menjangkau semua masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Bahkan mengingat kita situasi kita saat ini, hampir seluruh Indonesia juga mengalami apa yang namanya disebut dengan efisiensi. Sehingga kalau kita berharap sosialisasi dalam bentuk tatap muka itu menjadi agak sulit. Tapi saya kira sekali lagi dalam era keterbukaan informasi, kita bisa, pertanyaan kita saya kira bisa terjawab jika kita bisa mengakses informasi. Nah selanjutnya mungkin kecuali daerah-daerah yang memang sulit diakses. Tapi saya kira Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah hampir 97% semuanya bisa mengakses internet dengan baik. Dan saya kira mungkin dalam situasi ini mungkin semua orang diminta untuk mencoba untuk mengakses informasi itu dan bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak terjawab langsung. Demikian.
0: Iya, terima kasih Pak Yosep. Saya ke Pak Dokter ini. Pak Dokter, selama jelang dan persiapan-persiapan untuk hewan-hewan ini sudah sehat untuk nantinya dilakukan penyembelihan. Iya, sebelum Pak Dokter menjawab, kami sudah ada satu penelpon dari Bung Bravo yang ada di Ohoirerian sana. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bung Bravo.
5: Selamat pagi Kak Tuti, selamat pagi para narasumber, Pak Dokter, sama Pak Ustaz.

0: dan layak. Saya mungkin ada pertanyaan saya nanti dijawab oleh Pak Ustaz atau Pak Dokter. Bila mana hewan tersebut sudah dipersiapkan datang hari hanya kita tidak tahu sih banyak tiba-tiba hewan tersebut mati, itu langkah apa yang diambil? Terus tadi disampaikan bahwa hewan sudah sehat tapi harus layak, fungsinya apa? Sampai tadi Pak Dokter berkata bahwa hewan sudah sehat tapi harus layak. Kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Ustaz juga tadi, mohon dijelaskan. Terus untuk si bawah hewan itu harus sehat dan sempurna, yang baik untuk sebentar dikurbankan untuk para penerima juga harus menerima dengan baik. Saya mau bertanya lagi, sudah menjangkau berapa ekor hewan yang disembelihkan atau dipersembahkan yang sudah dipersiapkan maupun sehat maupun terlepas dari penyakit ya?
1: Iya, iya.
0: Terus apa gunanya kalau tadi disempatkan hewan harus standarnya di umurnya, umur yang harus masih muda atau kan lebih lagi dari itu juga bisa, fungsinya apa? Nah, itu mungkin beberapa hal pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas Pak Dokter, Pak Ustaz
1: ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya,
1: terima kasih Pak pertanyaannya Pak.
2: Iya, terima kasih Bung Bravo yang ada di Ohoiririan sana. Langsung saja dijawab oleh Pak Dokter. Ini satu pertanyaan, ada tiga pertanyaan, tetapi satu pertanyaan dulu ya. Ini hewan sehat, tetapi harus juga layak untuk dikonsumsi. Nanti disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Dokter, ditambahkan juga oleh Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, baik. Pertama, hewan sehat tapi belum tentu layak.
2: Iya. Ya,
1: sekalian menjawab terkait dengan persoalan umur ya.
2: Iya.
1: Jadi kami dari tenaga kesehatan hewan ya, memang untuk kewenangan kami memang hanya untuk menjamin bahwa hewan itu sehat ya. Kemudian bagaimana pangan yang dihasilkan itu aman, sehat, utuh dan halal sesuai dengan amanat dari undang-undang ya. Tetapi kelayakannya ini kan sudah ditentukan di dalam syariat agama Islam itu sendiri, karena ini kan peruntukannya adalah untuk ibadah ya. Nah, jadi itu di luar daripada kewenangan apa
2: tim kesehatan
1: atau tenaga kesehatan sendiri. Jadi kalau kami memaknainya ya, terkait dengan contoh misalnya kenapa umurnya tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan, tidak boleh kurang dari 1 tahun
2: ya,
1: kalau di undang-undang tidak boleh kurang dari 1 tahun ya, di permentan ya, itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Kenapa? Kami mungkin memaknainya secara analogi saja bahwa mungkin Islam menginginkan bahwa hewan itu harus gemuk, karena nanti yang mau dibagi ini adalah dagingnya. Kalau terlalu muda, misalnya kurang dari 6 bulan seperti domba kurang dari 6 bulan, mungkin dagingnya tidak cukup untuk
2: kecil.
1: Iya. Ya, kami memaknainya mungkin seperti itu, tapi tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa mungkin ini niatan bahwa kita ingin memberikan yang
2: terbaik
1: gitu. Padahal kalau untuk umur itu saya mungkin memaknainya seperti itu ya, bahwa kemudian kenapa tidak boleh cacat ya, itu memang kriteria dari syariatnya gitu. Padahal bisa, misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh misalnya pemotongan di rumah potong hewan, ada ternak yang datang ke rumah potong hewan, kemudian pada saat penurunan sapi itu dia cedera, kakinya patah.

0: untuk kondisi yang seperti itu di RPH, keputusan kami ya sebagai otoritas, sebagai dokter hewan, itu tindakannya harus segera dipotong. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Karena kalau rasa sakitnya itu berlebihan, itu berpengaruh terhadap kualitas daging. Jadi begitu tiba ternyata dia cedera, itu langsung kita sembelih. Nah, tapi kalau untuk hewan kurban kan tidak bisa, karena dia dibawa satu hari sebelumnya. Nah, kalau misalnya disembelih sementara, pemotongan untuk menjadi hewan kurban, dia dipotongnya harus di
1: hari-harinya.
0: Terlalu cepat tidak masuk sebagai hewan kurban, terlambat juga tidak masuk sebagai. Jadi ini kriteria dari Islamnya. Tapi kalau dari sisi kesehatan, kita kalau misalnya datang kakinya patah, harus segera dipotong di sini. Untuk tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Nah, sehingga rasa sakitnya berkurang, kualitas dagingnya tetap terjaga. Gitu, itu terkait dengan umur. Jadi itu aja dulu ya, nanti yang pertanyaan
2: selanjutnya. Iya, nanti ditambahkan oleh Pak Ustadz ini. Ya,
1: masalah umur dan apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, sebenarnya bukan ketentuan umur ini dari siapa-siapa, bukan dari pembesar, dari siapa. Ini ketentuan umur ini dari Allah. Allah tahu unta kenapa dia 5 tahun, sapi bisa 2 tahun, kerbau, kambing itu karena kualitas dagingnya sampai pada derajat itu, umur itu sudah memenuhi standar untuk itu. Jadi Allah
2: untuk
1: tahu
2: untuk layak dikonsumsi,
1: layak,
2: ya
1: itu sudah layak dikonsumsi, itu sudah terpenuhi seluruh unsur gizi dan sebagainya itu pada umur itu. Maka tidak boleh kurang dari 5 tahun, tapi kalau lebih tidak mengapa, tapi jangan sampai lebih sampai waktu yang tidak ditentukan.
2: Iya. Nah,
1: jadi dari segi umur ini bukan karena ketentuan dari satu kelompok orang atau pemerintah, ini ketentuan agama langsung ini. Nah, itu berarti langsung dari Allah, dan Allah tahu. Misalnya domba bukan semata-mata karena kurang daging, tidak, tapi kualitas dagingnya itu sudah terpenuhi semua unsur yang dibutuhkan, dan ini yang mau diberikan kepada orang supaya orang yang menikmati juga merasa bahagia, merasa senang. Kalau kita tidak mungkin mau kasih daging busuk kepada orang atau yang kurang berkualitas.
2: Harus yang terbaik ya.
1: Harus yang terbaik. Oleh karena itu, seluruh ketentuan tentang kesehatan tadi itu juga mengarah kepada kualitas daging itu. Jadi kukunya, mungkin bagi kita dipukul kuku sedikit saja mau. Tapi boleh jadi Allah tahu sedikit kuku yang cacat atau rusak ini tetap berpengaruh terhadap kondisi objektif dari binatang yang bersangkutan. Jadi semua itu menjadi hal terpenting untuk dijaga. Binatang kurban tidak boleh dengan seenaknya saja dilakukan.
2: Berarti cacat ringan juga itu tuh?
1: Semua itu sudah masuk ke dalam apa yang ditetapkan oleh agama itu. Jadi penetapan agama itu lebih komprehensif dibanding dengan yang kita pikir. Boleh jadi ada hal yang terselip yang kita tidak tahu, maknanya Allah sembunyi. Nanti di dalam perkembangan ilmu pengetahuan oleh dokter, oleh ternyata maksudnya begini, belakangan baru orang tahu seperti itu.
2: Padahal semuanya sudah tertulis dalam Al-Qur'an.
1: Sudah semuanya tertulis di sana. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, sudah dipersiapkan nanti pada hari H binatang atau kurban itu dia mati.
2: Iya, betul.
1: Apa jalan keluarnya? Sementara yang bersangkutan sudah tidak punya kemampuan untuk mengganti binatang kurbannya.
2: Betul.
1: Ini ada
2: ketentuan.
1: Ya, semacam perbandingan. Ada orang yang setor uang haji sudah lengkap, besok berangkat, tapi dia meninggal. Bagaimana itu? Yang bersangkutan dari segi tentuan syar'i sudah terpenuhi sebagai seorang haji, karena tidak berangkat bukan karena kesengajaan, tapi karena dia meninggal. Jadi Allah sudah catat itu. Karena ada kejadian pada masa haji wada, ada seseorang dari jamaah haji yang seharusnya ikut berangkat dengan Nabi pada waktu itu haji terakhir Nabi itu di Arafah. Sambil jam-jam begini Nabi kasih penjelasan sambil menunggu zuhur itu, Nabi bilang, saat ini ada satu orang yang sudah hajinya sudah diterima sebagai haji yang mabrur. Jadi para sahabat yang ada sekitar bilang, ada yang berdiri, siapa ya Rasulullah, tolong sampaikan, apakah saya, apakah ini semua. Nabi bilang, orangnya tidak datang. Loh, orang tidak datang bagaimana, hajinya sudah jadi haji mabrur? Iya, dia tidak datang karena pada saat mau berangkat, tetangganya itu membutuhkan uluran tangan karena ada anak-anaknya yang sudah sangat luar menderita, biasa menderita, seluruh biaya hajinya dia kasih dan dia tidak datang. Nah, dan itu Tuhan kasih apa wanti-wanti begitu. Karena Nabi Musa itu pernah bertanya, "Ya Allah, saya sudah sholat." Allah bilang, "Sholat untuk dirimu sendiri. Saya sudah haji, ya kau untuk memenuhi rukun Islam. Ini semua sudah, itu untuk kau saja. Lalu ibadah apa yang paling kau suka, ya Allah?" "Ibadah yang paling saya suka yaitu kau bantu orang yang susah."
2: Bersedekah ya?
1: Bersedekah, bantu orang yang susah lah, bersedekah. "Khairukum anfa'hum linnas," sebaik-baik kamu adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, saya mau sampaikan kepada ibu dan kepada semua, binatang kurban, hewan kurban ini tidak semata-mata diperuntukkan untuk orang Islam. Kalau ada orang non-muslim yang membutuhkan, kasih. Karena situlah terlihat bagaimana luasnya agama ini.
2: Berarti ada toleransi,
1: ada toleransi.
2: Jiwa-jiwa sosial
1: yang
2: juga
1: yang
2: seperti itu.
1: Zakat juga begitu bisa. Nah, jadi masanya kau sembelih hewan kurban keliling ini, lalu keluarga kampung di sebelah desa-desa, dia dulu nonton, itu kata tidak bisa. Tidak, itu bisa dikasih.
2: Dibolehkan ya?
1: Dibolehkan untuk diberikan itu. Dan itu keluasan, karena di sini ada selain ibadah ada sisi kemanusiaan di sini. Jadi kemanusiaannya diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, manusia yang membutuhkan dikasih, dan Allah sangat suka yang begitu. Nah, kemudian masalah umur saya kira sudah. Jadi bagi saudara Bravo di Rerean sana, pertanyaan Anda, dihukumkan, dikiaskan seperti pelaksanaan ibadah haji bagi orang ini. Kalau ternyata sudah hari H, hari H ini ada tiga ini. Hari nahar, hari pertama setelah turun sholat, lalu hari kedua, hari ketiga, selesai baru selesai. Kalau masih ada punya uang, misalnya sapi, maka kalau punya lebih, lakukan. Tapi kalau tidak sampai sapi, kambing misalnya 2,5 juta, kambing yang bagus, jangan beli kambing kecil satu yang tanduknya baru naik saya begini, sedekahkan atau apa mau bikin kurban, jangan. Itu lakukan karena masih ada 3 hari.
2: Iya.
1: Lalu juga mau disampaikan, ibadah, pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan Idul Fitri itu ada beda di situ. Ya. Salat Idul Adha itu waktunya harus cepat. Jadi jam 7 sudah selesai. Orang mulai selesai sholat dan tidak boleh khutbah sampai berjam-jam, orang sampai jenuh. Sampaikan saja hal-hal penting secara ringkas, cepat selesai, karena jam 9 tepat orang sudah mulai melakukan kurban. Dan ini ada nilai lagi di situ.
2: Berarti ada waktu-waktu tertentu.
1: Ada, ya. Ada nilai di situ. Tapi salat Idul Fitri dibiarkan longgar sampai jam 8 baru bisa mulai witir. Kenapa? Karena ketika imam atau khatib sudah naik di mimbar, tidak ada lagi ruang bagi orang yang belum bayar zakat. Kalau orang punya kemampuan untuk bayar zakat tapi khatib sudah naik di mimbar, itu berubah statusnya dari zakat menjadi sedekah dan infak. Oleh karena itu salat dua waktu ini ada beda itu. Jadi Idul Adha itu dipercepat supaya tepat pada jam yang sudah ditentukan kualitas ibadahnya, nilai tinggi dan sebagainya, itu orang sudah selesai salat Idul Adha. Jadi banyak hal yang diinginkan oleh Allah untuk kita laksanakan itu bukan secara kebetulan dan sekedar tidak, itu sudah dihitung oleh Allah, dan hitungan Allah itu tidak meleset. Kalau kata mungkin meleset, tapi kalau itu Allah sudah tahu segala sesuatu.
2: Iya. Ditambahkan oleh Pak Dokter.
0: Ya,
2: silakan.
0: Tadi ada pertanyaan dari Pak Bravo juga ya, bahwa hewannya mati ya.
2: Iya, tiba-tiba.
0: Nah, untuk itu kami dari Dinas Pertanian bidang peternakan kesehatan hewan ingin juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila hewannya mati ya, apalagi matinya mendadak ya. Nah, itu tolong diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa mengecek gitu ya, jangan, karena kita kan ada pengendalian pengawasan penyakit hewan nular strategis. Nah, kalau memang matinya itu karena kecekik misalnya ya, kecekik oleh tali ya, nah itu mungkin tidak menjadi masalah, tapi karena kami kan ada pengawasan itu sehingga kami butuh pelaporan. Nah, sehingga kami bisa mengidentifikasi lebih awal kira-kira bagaimana situasi penyakit hewan di Kota Tual, karena itu yang kami jaga ya. Sampai saat ini memang di Kota Tual dan Maluku Tenggara itu situasi penyakit kesehatan hewannya sangat baik ya, karena tidak ada penyakit-penyakit yang berbahaya ya,